0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke sudah, kau tunggu ya.
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
2: Hei, kau mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
1: Eh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
2: Yo, sip.
4: Oh, no.
1: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
2: Oke, sip, makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
1: Shh, diamin kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
6: Hai semua, perkenalkan kita.
7: Aku Ganta.
8: Aku Madi.
9: Aku Bondo.
10: Aku Echa.
6: Salam kenal ya. Apa kabar? Semoga baik saja.
8: Izinkan kami
10: untuk menghibur
7: kalian semuanya.
10: Mau?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.
2: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
3: Sepakat!
4: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
5: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
4: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
5: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
6: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
7: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

Oke, teman-teman sih di 105.5 Pro 2 teman-teman kamu. Pagi hari ini masih sama aku Rima di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sudah pada bangun nih ya, udah beraktivitas jam segini. Kalau belum bangun, kalau sekolah mah udah telat teman Pro 2 ya. Kalau udah telat biasanya gerbangnya udah ditutup. Makanya jangan telat kamu bangunnya pagi. Kalau pagi langsung aja kumpulin nyawa dulu. Kalau kita bangun ya kumpulin nyawa, terus kemudian cuci muka atau minum air dulu ya. Tapi teman Pro 2, jangan lupa kamu lakukan kebiasaan-kebiasaan yang bagus sebelum jam 9 pagi. Karena kalau memulai hari begitu ya, apalagi biar kamu moodnya makin bagus ya, jangan mulai hari dengan minum yang asam-asam, takutnya asam lambung tuh Pro 2. Yang pastinya kamu harus bisa menghindari biar mood kamu bagus. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Sanjay Bojai mengatakan ya, jam-jam awal seperti ini nih bikin jantung kita bekerja paling keras. Jadi wajib minum air putih kalau bangun tidur ya. Nah, sebuah analisa menemukan ada lonjakan kasus serangan jantung dan kematian jantung mendadak di pagi hari. Kenapa? Karena apa yang kamu konsumsi dan kondisi emosional kamu itu benar-benar besar banget buat jantung. Jadi apa aja sih sebenarnya kebiasaan-kebiasaan umum yang dilakukan orang tapi sebenarnya nggak pernah dilakukan sebelum jam 9 pagi. Yang pertama, suka ngopi. Ini pasti nih buat orang yang suka kopi. Kopi terus ya pagi-pagi. Tapi coba deh kamu evaluasi minum kopi yang biasa kamu konsumsi. Secangkir latte dengan perasa bisa mengandung 30-50 gram gula. Jadi pagi-pagi minum kopi dengan gula, lonjakan glukosa yang cepat pagi-pagi gitu ya, itu bakal memicu kenaikan insulin dan berkontribusi pada stres metabolik. Tanpa kamu sadari, kamu bisa lapar lagi di jam-jam setelahnya. Kemudian juga sarapan kue-kue, pastry gitu ya, kayak croissant ataupun muffin ataupun gorengan pagi-pagi. Ada ya, ada sarapan cepat praktis. Pokoknya yang kue-kue. Tapi sebenarnya ini berbahaya karena tersimpan bahaya laten ya. Dalam pastry dasarnya adalah karbohidrat olahan yang itu yang pastinya lemak jenuh. Makanya kadang-kadang ada orang yang aduh, roti bebas gluten, yang bahayanya glutennya itu. Dan biasanya pastry tidak banyak serat atau protein yang memperlambat proses penyerapan. Jadi lonjakan energinya cepat pagi-pagi gitu ya. Dan jantung tidak memerlukan lonjakan itu, jadi cukup berbahaya dan bisa terus dilakukan. Itu akan meningkatkan namanya jantung kita jadi melemah begitu ya. Selanjutnya, teman Pro 2, kamu juga jarang pagi-pagi, bukan jarang minum air putih, malah minum minuman yang lain, yang kopi lah, yang gula, yang inilah. Pagi-pagi intinya bukan minum air putih. Terus kemudian kamu juga mungkin harus menghindari daging olahan ya, seperti sosis. Karena aku mikir apa pagi simpel makan sosis gitu ya. Padahal ini keputusan yang buruk juga. Karena daging dengan olahan tinggi natrium dan lemak jenuh itu bisa mengandung banyak pengawet seperti nitrat yang berkaitan dengan risiko masalah jantung kalau kamu rutin konsumsinya. Baiknya sih tidak dijadikan menu setiap hari ya. Karena pagi hari kayaknya bagusnya sih direbus-rebus. Kemudian juga tidak makan apapun. Nah, kalau ngelewatin sarapan juga gak bagus ya. Tapi kalau kamu bisa mengisi dengan misalnya memulai hari dengan tenang, atau kamu mengisi dengan minum air putih, atau kamu makan buah-buahan terlebih dahulu ya, kebiasaan ini bakal bikin apa, mood kamu jadi makin bagus tuh Pro 2. Daripada kamu makan makanan yang cepet jadi goreng-gorengan, kue-kuean yang manis, berlemak gitu ya. Kalau kamu makan roti yang tanpa gluten atau free gluten ya bagus. Cuman kalau pagi-pagi baik disarankan dalam keadaan perut yang kosong, kamu mengisi sesuatu dengan yang berenergi, serat-serat, yang protein, bisa dengan telur rebus ya, atau telur goreng. Itu pun kamu pakai minyaknya, jangan minyak goreng, bisa diganti alternatif pakai minyak zaitun. Ya worth it lah teman Pro 2 ya, untuk kesehatan kamu jangka panjang, biar kamu juga awet muda. Ya kamu harus konsumsi makanan-makanan yang sehat juga buat tubuh kamu. Jangan sampai kamu menyesal di usia yang makin berumur gitu teman Pro 2. Mau dong ya bertambahnya umur tapi juga terlihat lebih awet muda begitu ya. Siapa yang gak mau? Kayaknya semua orang mau. Makanya kamu
jangan coba-coba untuk melakukan hal-hal yang udah aku sebutin. Pagi minum kopi yang banyak gitu ya, udah asam lambung, udahlah nanti jantung, aduh ngeri banget deh. Nanti kita bakal bahas lainnya, tetap bersama kami di Prodo FM ya.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman

0: Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
4: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
3: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
4: Maksudnya gimana?
3: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
4: Nggak tahu.
3: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
4: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
3: Ah, biar apa?
4: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

0: Oke, itu perlu masih di 105.5 FM Pro 2 teman terbaik kamu pagi hari ini bersama aku Rima Adis pada selamat pagi teman Pro 2 dan juga sudah bersama dengan aku dan anak-anak magang yang pagi hari ini mereka sudah bersemangat pagi hari ya walaupun mereka makannya malam-malam makan pedas teman Pro 2 ya tapi semoga sudah tidak sakit lambung lagi tapi memang kalau pagi-pagi gitu ya kalau kita yang sudah terbiasa kuat makan pedas ternyata perutnya nggak kuat, memang lidah kita kuat ya, tapi lambung kita nggak kuat, jadinya tokonya asam lambung. Jadi kamu kalau mau coba jangan terlalu pedes deh makan apalagi ya, makan dengan level yang terlalu tinggi yang bisa menyebabkan sakit nantinya ya. Dan itu sudah terjadi kepada rekan aku, teman aku ya, nomor 2. Jadi dia dengan PD-nya 4 langsung, waduh bahaya banget teman nomor 2 ya. Nah ini teman Pro 2 buat kamu juga yang mungkin mau kulineran ya sambil menikmati suasana kota begitu ya. Di Indonesia udah bosen, keluar negeri deh kalau gitu ya. Seperti di Bangkok, Thailand yang dinobatkan sebagai kota terbaik di dunia, yang mana dalam Reader's Choice Award 2026 yang digelar oleh Condé Nast Traveler. Bahkan di tahun Pro 2, ibu kota Thailand ini menempati peringkat pertama dalam kategori The Best Cities in the World, mengungguli Paris di Prancis dan Istanbul di Turki, teman Pro 2 ya. Dan pemeringkatan ini juga merupakan bagian dari Reader's Choice Award 2026, ajang tahunan yang menampilkan berbagai pilihan favorit pembaca dari Condé Nast Traveler dalam sejumlah kategori perjalanan nih. Nah, tahun ini ya 2026 pembaca memberikan total 798.967 suara dalam gelaran Reader's Choice Award yang udah memasuki tahun ke-39. Jadi, menariknya ini Bangkok berhasil melesat ke posisi pertama setelah tidak masuk 20 besar pada pemeringkatan tahun sebelumnya. Itu, jadi kira-kira kota terbaik di dunia versi Condé Nast Traveler tahun 2026 ini yang pertama apa tuh? Suci, dari kota mana tuh?
1: Dari kota Bangkok, Kak.
0: Waduh, tahu aja. Pernah ke Bangkok?
1: Belum sih, tapi pengen.
0: Pengen ya, tahu bahasa Bangkok? Thailandnya?
1: Sawadee
0: kap. Oh iya, sawadee kap, kepon kap ya. Mona aloy na, aloy ya. Yes, terus bahasa kedua, nih, kota
1: yang
0: mana lagi?
1: Yang kedua ada kota Prancis, Kak. Paris dan Prancis tempatnya.
0: Iya, bener banget. Yang ketiga ada apa lagi?
1: Ada Istanbul, Turki. Yang keempat ada Roma dan Italia, yang kelima ada Paletam, Malta, yang keenam ada Shanghai, Cina, yang ketujuh ada Tokyo, Jepang.
0: Oke, okay. Ya. Kalau Tokyo, Jepang tuh yang paling di khas di sana itu kayak makanannya sendiri apa coba Sandy, makanan sushi. Bener banget.
2: Yeay. Sushi juga kayaknya fresh banget ya.
0: Fresh banget. Sushinya juga dari tuna yang mentah kita makan ya, pakai dengan soy sauce-nya, kemudian wasabinya juga. Terus ya bunga-bunganya di sakura di sana.
2: Gunung Fujinya juga cantik.
0: Iya, Gunung Fujinya lagi. Belum lagi anime-animenya yang kamu suka juga nonton anime kan? Marina yang suka ya?
2: Marina.
0: Iya, Marina. Suci juga suka sih kayaknya.
1: Enggak sih, Kak. Aku lebih ke drama Korea.
0: Oh, drakor. Kalau
2: Kita lebih ke drakor.
0: Oh, drakor juga ya. Terakhir nonton drakor apa nih? Kalau Korea kayaknya enggak masuk ya?
2: Masuk dong, ada ke-8 di Seoul, mana? Korea Selatan.
0: Iya. Berarti masuk di daftar nomor 8 ya?
2: Betul.
0: Oke, lanjut, Chen.
2: Ya, terus yang ke-9 ada Sydney, Australia. Yang ke-10 ada Amsterdam, Belanda. Ke-11 ada Stockholm, Swedia. Yang ke-12 ada Wina, Austria. 13 ada Lisbon, Portugal. 14 ada Hong Kong. 15 ada Cape Town, Afrika Selatan. 16 ada Porto, Portugal. 17 ada Madrid, Spanyol. 18 ada New York, Amerika. 19 ada Jaipur, India. Dan 20 ada Singapura. Ternyata India juga masuk ya, Kak ya.
0: India tapi ngeri 19. Banget ya. Kalau misalnya masuk wishlist untuk vacation kayaknya enggak deh India. Soalnya banyak kasus juga di sana kan. Pertama kasus lecehan. Betul. Juga di sana banyak, apalagi yang kemarin ya sempat heboh juga di Jagatmaya kalau itu suami istri loh, orang bule itu, mereka jalan-jalan ke India naik motor berdua kayak rider gitu ya. Dicegat di tengah jalan. Aduh. Dan kalian tahu apa yang terjadi kan selanjutnya? Begitulah kira-kira. Keren banget sih. Cuman ya kalau mau ke situ mungkin lebih ke tempatnya, mungkin ke Mumbai-nya kali ya. Cuman kalau mau mencoba ke situ kayaknya aku skip dulu deh. Ngeri
1: kayaknya
0: banget.
1: Kayaknya kalau boleh dicoba di India Selatan kayaknya bagus, Kak.
0: Iya, Kak. Iya, tetap aja lah namanya India ya. kita mungkin udah ke ini ya, stereotipnya mungkin. Yeah. Cuman kamu mau mencoba?
1: Mau sih, aku pengen kalau ke India yang bagian selatannya mau kan?
0: Mau, karena mau ketemu Shah Rukh Khan kan? Waduh, kalau ketemu ya, kalau kagak tuh gimana? Nah, kita mau berdua itu dia informasi yang sudah kita hadirkan untuk kamu. Aku sudah menemani kamu dari jam 6 ya. Dari jam 6 di sepadanya, kalau mereka sih baru menemani aku. Tapi tenang aja, mereka bakal temenin aku sampai jam sampai malam nanti, jam 12 malam, ya kan?
2: Iya dong.
0: Ini malam mau sampai jam 3 pagi. Oke, itu Pro 2. Tetap bersama kami di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke sudah. Kau tunggu ya.
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
2: Hei, kau mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
1: Eh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
2: Yo, sip.
4: Oh, no.
1: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
2: Oke, sip. Makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
1: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.
2: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
3: Sepakat!
4: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
5: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
4: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
5: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
6: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat.

0: Kita berada masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu, bersama aku Rimer, Shandy dan juga Suci di Cek Fakta Nusantara. Kalian udah mau ngebahas Fakta Nusantara apa nih kira-kira yang bakal kita bahas? Tari-tarian? Yeah. Kamu suka menari? Yeah. Menari apa? Menari dangdut?
1: Tari ular, Kak.
0: Aduh, langsung ngomong tari ular ya, Pak. Tari-tarian yang kamu tahu di Indonesia apa sih, Ci?
1: Ada banyak sih, Kak. Ada tari saman, tari Aceh kan, Kak.
0: Tari Tanggai,
1: dari Palembang. Tapi yang ingin kami bahas hari ini tuh tari kecak, Kak.
0: Tari kecak dari Bali.
2: Berarti kita akan terbang ke Bali dulu ini.
0: Kalau dari Bang kan namanya tari sambut, ya.
2: Yeah.
0: Kalau Bangka kan tari sambut. Kalau Bali memang tari kecak, ya. Tapi Bali juga dengan keindahannya, tapi juga pastinya dengan segala positif dan negatif dari Balinya. Kalau tari kecak sendiri bagaimana? Tari kecak ini kan salah satu bentuk seni budaya yang menarik, ya.
1: Iya, kalau ngomongin soal tari, kok soal Bali nih, Kak, yang langsung terbayang kan mungkin pantai kan, pura atau makanan khasnya. Tapi ada salah satu pertunjukan yang nggak boleh dilewatkan nih, Kak, yaitu tari kecak. Nah, kalau biasanya pertunjukan tari itu identik dengan musik, tari kecak ini justru punya suatu yang unik, yaitu suara yang cek cek cek.
2: Oke. Okay. Terus juga asal-usul dari tari kecak ini memiliki akar yang dalam sejarah budaya Bali yang dihasilkan oleh seniman Bali pada awal abad ke-20, ya, teman Pro 2. Terus juga yang terinspirasi dari ritual keagamaan dan tradisi lokal. Yang pada mulainya tari ini merupakan bagian dari upacara yang bertujuan untuk memuja dewa-dewa. Namun kini tari kecak telah berevolusi menjadi pertunjukan seni yang terkenal di seluruh dunia, teman Pro 2. Terus juga pemeran utama dalam pertunjukan ini adalah karakter yang menonjol, yaitu Rama, yang merupakan pahlawan dalam kisah Ramayana. Terus juga teman Pro 2 ada juga Lucia, Sita dan Hanuman yang berperan sangat penting dalam cerita tersebut. Setiap penari juga menampilkan kostum khas yang memperindah visualisasi cerita. Mungkin jumlah pesertanya, Kak Suci, berapa nih?
1: Jumlah pesertanya bisa ada sekitar 50 hingga 10 pria nih, Kak, yang ikut serta.
2: 100 pria mungkin, ya, Kak, ya.
1: 150 sampai 100 pria nih, Kak.
2: Okay.
1: Mereka akan duduk bersila mengelilingi panggung dan menambahkan nuansa suara yang mengagumkan nih, Kak.
2: Waduh.
1: Semakin banyak penari yang terlibat, maka semakin megah pertunjukan tersebut.
2: Oke. Okay.
1: Adapun suara yang sudah saya bahas tadi, yaitu suara cak, yang dihasilkan dari para penari merupakan salah satu elemen terpenting dalam tari kecak. Suara ini bukan hanya sebagai pengisi, tetapi juga menjadi bagian dari alunan musik yang menciptakan atmosfer yang menakjubkan. Adapun waktu pertunjukan yang menarik, pertunjukan tari kecak biasanya dilakukan pada sore hari menjelang matahari terbenam.
2: Oke, berarti sambil menikmati senja sore, indahnya Bali pantai gitu, ya, Kak, mungkin, ya. Terus kita lanjut ke lokasi pertunjukan, ya, teman Pro 2, yaitu di Uluwatu, Pura Luhur Uluwatu tepatnya, menjadi tempat terbaik untuk menyaksikan tari kecak. Lokasi ini terletak di tebing tinggi dengan pemandangan laut yang menakjubkan. Juga para penonton bisa menikmati pertunjukan sembari dibuai angin laut yang sejuk. Pengalaman ini sungguh mengesankan, ya, Kak Suci dan teman Pro 2. Terus juga gerakan yang mengunggah tari kecak sangat energik dan dinamis. Setiap penari memiliki peran tertentu dalam penceritaannya, dan gerak ini seringkali menggambarkan pertempuran antara kebaikan dan kejahatan, yang dimana memperlihatkan penari bereaksi dan yang akan memberikan semangat dan kekaguman nih ke Kak Suci. Terus juga mungkin pengalaman budaya dan menyeluruhnya, Kak Suci, gimana, Kak Suci?
1: Tari kecak ini menyajikan pengalaman budaya yang menurut, Kak, dengan latar budaya Bali yang kaya nih, Kak. Kita akan dihadapkan pada keindahan tarian yang menyentuh jiwa nih, Kak. Waduh.
2: Banyak sekali, kan, kayaknya merinding enggak sih? Iya sih.
1: Adapun pengaruh terhadap pariwisatanya, Kak, tari kecak Uluwatu menjadi daya tarik utama bagi wisatawan lokal dan mancanegara nih, Kak. Pertunjukan ini membantu meningkatkan perekonomian lokal dengan menarik banyak pengunjung.
2: Terus juga gimana, Kak?
1: Adapun fakta menarik lainnya, Kak. Tari kecak diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Selain itu juga, pertunjukan ini juga sering diadakan dalam berbagai festival nih, Kak. Seni festival di Bali dan mendapatkan perhatian dari media internasional. Berarti udah ke mancanegara juga.
2: Sudah mendunia ya, kayak gitu. Terus juga dari keseluruhan itu, tari kecak Uluwatu adalah seni yang mendalam dan menarik. Keberagaman budaya yang dihasilkan memberikan kita pelajaran tentang arti kebersamaan dan keindahan. Dan mungkin mari ya teman Pro 2 dan juga Kak Suci, Kak Rima, kita untuk melestarikan karya seni ini agar tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Jadi itu tadi ya Kak ya, 12 fakta menarik tentang tari kecak Uluwatu kayak gitu.
1: Kalau kakak Sandy sendiri pengen gak nonton secara langsung?
2: Mau, apalagi kan sekarang ini lagi banyak banget mereka yang upload dari menonton tari kecak mereka dilamar. Mau
1: juga.
2: Tiba-tiba dari hanumannya bawa cincin ke ceweknya kan, betul, kayak dilamar sama
1: aduh,
2: cowoknya.
1: Aduh, gak kebayang sih kalau nonton langsung ya.
2: Iya kan, terus ada dari nuansa yang merinding jadi romantis tuh kayak wow,
1: terus
2: seru deh.
1: Ditonton banyak orang.
2: Iya, gitu, terus juga menikmati indahnya Bali pantai. Kalau Kak Rima gimana? Mau ke Balinya gimana Kak Rima?
0: Duh, kalau ke Bali kayaknya udah cukup ya, karena aku sudah pernah.
2: Oh. Wow.
0: Jadi udah deh, kayaknya yang lain aja. Mungkin ke luar negeri mungkin asik.
2: Oh, yes.
0: Oke, teman-teman, nanti kita bakal lanjut lagi untuk cek fakta Nusantara lainnya. Tetap bersama kami di Pro FM. Teman
2: terbaik kamu.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
4: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
3: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
4: Maksudnya gimana?
3: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
4: Nggak tahu.
3: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
4: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
3: Ah, biar apa?
4: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

0: 105,5 FM Pro 2 Sumelia, teman terbaik kamu. Kembali lagi ya teman Pro 2 bersama Sandy, Suci dan juga Kak Rima di dalam ruang dengar kamu, masih dalam edisi Cek Fakta Nusantara. Kali ini kita akan beralih dari Bali, kita ke Palembang ya teman Pro 2. Kita akan bahas tentang makanan yang sangat viral, yang sangat melekat di ingatan kita ya teman-teman berdua, itu pempek-pempek khas Palembang yang sebagai hidangan ikonik. Pempek-pempek punya sejarah panjang yang menarik, dan bahan utama pembuatan pempek yakni ikan dan tepung tapioka. Makanan ini juga disajikan dengan kuah hitam bernama cuko yang mempunyai cita rasa dari pempek yang kenyal dan gurih, ditambah cuko yang pedas, membuat hidangan ini mengundang selera. Aduh, udah jam segini kita udah membahas makanan yang enak ini.
1: Orang Palembang yang aslinya ada di sebelahmu.
0: Betul. Gimana Kak Suci? Boleh Kak Suci kasihkan fakta yang menarik tentang pempek ini sebagai warga Palembang?
2: Yang pertama itu warisan dari kejayaan Kerajaan Sriwijaya, Pak. Pempek ini berasal dari warisan dari kejayaan Kerajaan Sriwijaya nih, Kak. Ngutip dari buku Bumi Betua, tradisi tentanam eksplorasi budaya dan kearifan lokal Melayu Banyuasin, karya Irwan P. dan Ratu Bangsawan. Pada era ini terdapat harmoni budaya antara Melayu, Jawa, dan Tionghoa. Adapun yang kedua yaitu tercatat dalam prasasti Talang Tuo, cikal bakal pempek yang sudah ada sejak abad ke-7 Masehi nih, Kak. Udah lama sekali.
0: Aduh,
2: ya Kak.
0: Lama banget.
2: Bukti sejarah tersebut mencatat penggunaan sagu dari pohon enau yang tumbuh di Taman Sri Sestra serta kelimpahan ikan di perairan Palembang.
0: Terus juga asal-usul nama Kelsan sebelum PMP. Wah, ternyata ada nama lain juga ya, yeah, selain PMP ini.
2: Sebelum yang jadi namanya PMP, sebelumnya Kelsan, Kak, namanya.
0: Oh, Kelsan. Yeah. Oke. Okay. Yang merujuk pada buku teks bacaan berbasis budaya lokal Sumatera Selatan bagi siswa sekolah menengah kejuruan 2022 oleh Rita Inderwati DKK. Kelsan adalah sajian dalam acara adat dalam rumah limas yang memiliki sifat dan kegunaan tertentu. Nama kelesan juga diambil dari proses pengolahan atau membentuk adonan dengan cara dikeles hingga bisa disimpan lebih lama. Awalnya juga ya teman-teman berdua, pempek dibuat oleh orang asli Palembang yang kemudian dititipkan ke orang Tionghoa untuk dijual. Juga pempek mulai dijual oleh orang-orang Cina pada tahun 1916 dengan cara dijajakan dari kampung ke kampung dengan berjalan kaki. Juga biasanya dijual di sekitar keraton yang kini tempatnya berada di kawasan Masjid Agung dan Masjid Lama Palembang. Terus juga penamaan pempek berasal dari panggilan oleh pembeli kepada si penjual kelesan, yang mana mereka memanggil dengan empe atau ape. Wow, yang dalam bahasa Cina berarti paman. Oh, ternyata ada sejarahnya juga ya Kak Suci.
2: Iya, betul Kak.
0: Terus juga para pembeli memanggil penjual kelesan tersebut dengan memanggil pe atau empe, yang akhirnya lebih mudah dilafalkan oleh empe-empe dan bertahan hingga sekarang. Terus juga ada inspirasi dari hidangan Tionghoa, yang dimana cerita yang dikutip dari buku Fakta di balik julukan nama kota di Indonesia karya Dodi Mawardi. Nama pempek diyakini berasal dari sebutan paman tua, adalah paman tua dalam bahasa Mandarin yakni ape atau pe. Dalam tutur yang beredar, seorang ape berusia 65 tahun mencoba memanfaatkan ikan dari Sungai Musi yang sangat melimpah. Biasanya juga ya teman perdua, warga setempat memanfaatkan ikan dengan cara digoreng, dibakar atau dipindang. Sementara ape tersebut membuat makanan yang berbeda dengan cara mencampurkan ikan yang sudah digiling dengan tepung tapioka. Berarti ape ini mengubah inovasi yang baru ya Kak, ya, yang biasanya ikan digoreng, dibakar atau dipindang. Dia mau coba inovasi baru, kayak aduh bosen gak sih kalau cuma digoreng, dibakar doang. Jadi dibuatlah si empe-empe ini, ya, betul. Terus juga Kak Suci, boleh ditambah dengan simbol kehidupannya bagaimana ini?
2: Kembali ke sumber Bumi Betua tadi Kak, nama pempek kerap dikaitkan dengan sejarah yang terpaut erat dengan adaptasi dari kuliner ikan ala Tionghoa nih Kak. Seperti bakso ikan, kekian atau Ninghoa. Hal ini menegaskan bahwa pempek bukan hanya sekedar kuliner lokal, melainkan hasil dari pertukaran budaya yang menjadi jembatan untuk berbagai tradisi dapat hidup berdampingan.
0: Okay.
2: Adanya pempek Palembang menjadi panggung bagi keberagaman dan toleransi budaya yang mengakar selama berabad-abad. Dan yang keenam, fakta uniknya ada di warisan budaya tak benda. Segala keunikan pempek dan sejarah yang menyelimutinya membuat makanan khas Palembang ini tidak hanya sekedar hidangan lezat, Kak, melainkan menjadi warisan budaya yang tak benda. Pada hakikatnya, pempek dapat diartikan sebagai sebuah cerminan kearifan lokal dan warisan tak benda yang mencerminkan identitas Palembang, Kak. Okay. Adapun yang ketujuh yaitu punya beragam jenis nama pempek ini.
0: Apa
2: punya
0: saja tuh, Kak Suci,
2: ada,
0: namanya?
2: Ada, Kak. Yang pertama itu pempek kapal selam, Kak.
0: Aduh,
2: pernah
0: enak
2: coba
0: banget.
2: Belum,
0: Pernah.
2: Pengen lagi enggak?
0: Mau.
2: Nanti aku buatin ya, Kak.
1: Oke, okay, serius. Siap. Aku langsung hidup nyawa tuh. Emang bisa bikin?
2: Belajar.
1: Enggak bisa berarti. Aduh, ini orang Palembang tapi enggak bisa bikin gimana gitu ya.
2: Ada, Kak, yang kedua pempek lenjer.
1: Nah, itu
2: ada
1: juga.
2: Yang ketiga itu pempek adaan yang berbentuk bulat seperti bakso ikan yang digoreng. Okay. Pempek kulit, pempek pistel berbentuk seperti pastel dengan isian pepaya muda yang ditumis. Pernah enggak, Kak Sandy, nyobain yang pempek pistel ini?
0: Belum. Kalau pastelnya sendiri pernah, tapi kalau pempek pistolnya belum.
1: Itu isinya kates itu bukan?
2: Ya, kates, Kak.
1: Iya.
2: Ditumis.
0: Belum.
2: Ditumis terlebih dahulu.
0: Kayaknya enak ya.
1: Ada emang enak.
0: Krenyes-krenyes dari pepaya mudanya ya, Kak. Terus, Kak Suci?
2: Selanjutnya ada pempek tahu nih, Kak, yang terbuat dari tahu yang dibalut dengan adonan pempek lalu digoreng.
0: Ini enak ini.
2: Ada yang pempek keriting berbentuk seperti mie keriting yang digulung, bisa memilih yang digoreng atau direbus, Kak. Okay. Tapi menurut Suci sih lebih enak yang digoreng, Kak. Dan selanjutnya pempek dos, pempek yang dibuat tanpa ikan namun tetap memiliki rasa yang enak. Dan yang selanjutnya pempek panggang, pempek yang dimasak dengan cara dipanggang kemudian dihidangkan bersama udang rebon kering, sambal dan kecap. Waduh, jadi rindu nih pengen nyobain pempek panggang khas Palembang.
1: Iya, emang pempek khas Palembang tuh emang kalau enaknya enak banget, kalau enggak enaknya tuh enggak enak banget.
2: Iya, betul.
1: Iya.
2: Jadi, ada yang terakhir yaitu pempek lenggang, Kak. Pempek yang dicampur dengan telur dan dimasak seperti dada.
0: Iya, nah tadi, ini enak banget ini. Kalau pempek lenggang aku pernah suka. Apalagi tadi dicampurin dengan irisan timun.
1: Ya. Waduh.
0: Oh, jadi selera banget.
1: Aduh.
0: Jadi istirahat ini kita makan pempek lenggang aja gak sih? Yuk, Kak.
1: Yuk, gimana yang enak
2: langsung
1: ya?
2: Langsung terbang, Kak, ke Palembang.
0: Aduh,
1: jauh juga ya mau ke Palembang langsung ya.
0: Yeah.
1: Oke, tapi enggak berasa banget ya kita di Cek Fakta Nusantara sudah jam 8:56 ya. Artinya sudah 56 menit kita menemani kamu di Cek Fakta Nusantara. Nanti jam 9 kita masih bakal temani kamu kembali. Suci, Rima dan juga ada Shandy di Prioritas Nasional Layanan Birokrasi kali ini, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Cakep.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. Komo nih.
2: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang. Scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
3: Oh no.
2: Emang sih kasur itu

berburu kafe atau jajan maca, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi juga

Kamu sudah tahu belum? Ternyata di bulan Mei ada satu perayaan unik yang jarang banget diketahui orang, yaitu Hari Penyu Sedunia yang diperingati setiap tanggal 23 Mei. Yes, bukan cuma hewan lucu, penyu itu ternyata punya peran penting banget buat menjaga keseimbangan ekosistem laut loh. Mulai dari menjaga padang lamun tetap sehat, sampai membantu rantai makanan di laut tetap stabil. Yang bikin miris, dari 7 spesies penyu di dunia, 6 diantaranya sudah masuk kategori terancam punah. Penyebabnya? Mulai dari sampah plastik, perburuan liar, sampai kerusakan habitat. Makanya, Hari Penyu Sedunia ini jadi momen buat kita semua lebih peduli sama laut. Hal kecil kayak ngurangin plastik sekali pakai aja, itu udah jadi kontribusi besar buat mereka. Jadi mulai sekarang, kalau lagi ke pantai, jangan cuma cari sunset yang estetik ya, tapi juga jaga alamnya.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?

105,5 FM Pro 2, sungai lihat teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama Sandy, Suci dan juga Kak Rima ya. Tempat 2 kali ini kita berada di edisi prioritas nasional tentang reformasi birokrasi, yaitu layanan pemberantasan narkoba. Kali ini Sandy bakalan kasih informasi kepada teman Pro 2, yaitu polisi yang berhasil mengungkap dugaan peredaran narkoba di dalam rutan tahanan negara atau rutan Depok, Jawa Barat. Tepatnya setelah dua narapidana berinisial AA dan SW dinyatakan positif menggunakan narkotika. Kasat Narkoba Polres Metro Depok, Kompol Sutirto, mengatakan pemeriksaan urin dilakukan terhadap sejumlah napi, tepatnya setelah polisi menerima informasi mengenai aktivitas penggunaan narkoba di dalam rutan. Selanjutnya juga penyidik kemudian memeriksa AA dan SW untuk mengungkap bagaimana narkoba bisa masuk ke dalam rutan. Dalam pemeriksaan tersebut, teman Pro 2 kemudian disebutkan mengakui telah menggunakan barang terlarang tersebut selama berada dalam rutan. Terus juga dari keterangan kedua napi, polisi kemudian menelusuri asal-usul sabu yang digunakan dalam rutan. Penyidik juga mendapatkan informasi bahwa narkotika tersebut diperoleh dari seseorang berinisial R. Terus juga menurut polisi, transaksi dilakukan dengan cara R mengirim paket narkoba menggunakan layanan ojek online menuju kawasan rutan dengan identitas pengemudi ojek online yang membawa paket tersebut hingga kini disebut belum diketahui polisi. Selanjutnya juga teman Pro 2, paket tersebut tidak langsung masuk ke dalam rutan melalui jalur resmi, namun polisi menyebut AA dan SW diduga bekerja sama dengan seorang oknum petugas rutan berinisial S untuk mengambil dan membawa paket narkoba tersebut. Terus juga dugaan keterlibatan diduga keterlibatan S menjadi bagian penting dalam pengungkapan kasus tersebut karena paket narkoba dari luar rutan diduga dapat masuk setelah diambil oleh petugas tersebut. Polisi juga menyebutkan S mendapatkan imbalan dari napi atas setiap pengiriman narkoba yang dibawanya. Nilai kompensasi yang diterima S disebut mencapai senilai 1 juta rupiah untuk setiap paket yang diantarkan ke dalam rutan. Polisi juga kini mendalami seluruh rangkaian transaksi dan komunikasi antara para napi, pemasok narkoba, serta oknum petugas tersebut. Polisi juga kemudian meminta keterangan langsung dari S untuk mencocokkan informasi yang diperoleh dari pemeriksaan AA dan SW, dan juga dalam pemeriksaan tersebut S disebut mengakui keterlibatan dalam membawa paket narkoba ke dalam rutan. Pengakuan tersebut ya juga teman Pro 2 kini menjadi bagian dari penyidikan polisi untuk mengungkap lebih jauh jaringan peredaran narkoba dalam rutan Depok. Penyidik juga masih menelusuri peran R sebagai pemasok sekaligus mencari pihak lain yang kemungkinan terlibat dalam jalur distribusi narkoba tersebut. Itu dia dari teman Pro 2, informasi pertama yang saya disajikan kepada Pro 2 tentang prioritas nasional reformasi birokrasi. Setelah ini teman Sandy, Suci juga Kak Rima akan memberikan informasi kepada teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semua yang bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya. Nyarap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu.

0: Pernah dengar gak istilah double burden atau beban ganda? Inilah situasi saat seseorang, biasanya kaum ibu, harus bekerja seharian ngebantu ekonomi keluarga. Tapi, pas pulang ke rumah, seluruh urusan rumah masih ditumpuk penuh ke pundaknya sendirian. Padahal, rumah tangga itu ibarat tim sepak bola. Kalau bebannya dibagi rata, gak akan ada nih yang rasa kepayahan atau burnout. Pengaruh setamaan gender itu simpel. Saling bagi peran, saling ngebantu, biar sama-sama punya energi buat berkembang. Jadi, yuk kita mulai dari rumah kita sendiri. Bantu nyapu, jagain anak, atau bagi tugas dapur, itu bukan cuma sekedar ngebantu istri, tetapi juga bentuk kerjasama tim yang nyata. Satu rumah, satu tim, berkembang bareng-bareng.
1: Rutin berjalan kaki ternyata dapat membantu kerja jantung kedua kamu loh, teman Pro 2.
2: Hah? Jantung kedua? Maksudnya?
1: Betis. Iya, betis kaki kamu itu loh ternyata kerap dijuluki sebagai jantung kedua dalam dunia medis. Hal ini karena otot betis punya peran penting dalam membantu kerja jantung untuk mengalirkan darah yang ada di kaki agar bisa kembali lagi ke jantung. Waktu kita berjalan kaki atau berlari, otot betis akan berkontraksi dan menekan pembuluh vena sehingga mendorong darah melawan gravitasi. Dan akhirnya kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga gak salah kok untuk kamu ikuti.

0: Adik-adik, boleh tanya satu pertanyaan?
1: Boleh.
0: Kalau kalian melihat hutan, biasanya ada apa?
2: Ada pohon.
3: Ada burung.
4: Ada monyet.
0: Nah, kalau ada asap di hutan, kira-kira kenapa?
2: Karena kebakaran.
0: Kalau hutannya dibakar, siapa yang rugi?
2: Pohonnya.
4: Hewannya.
5: Kita juga.
0: Kenapa kita juga?
5: Kan asapnya bikin sesak nafas.
6: Tante jangan bakar hutan ya.
7: Kami mau hirup udara bukan asap.
0: Pesan mereka sederhana. Jangan buka lahan dengan cara membakar. Satu api bisa merambat, satu kebakaran bisa jadi bencana.

0: 105,5 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini aku bakalan bawain informasi tentang Satnes Narkoba Polres Serang berhasil menangkap seorang pria berinisial BA yang usianya 33 tahun yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba jenis baru nih teman Pro 2. Yang menarik, BA ini ternyata sudah masuk daftar pencarian orang alias DPO. Polisi bahkan sudah mencarinya selama kurang lebih 3 tahun. Penangkapan dilakukan saat BA sedang berada di pinggir jalan kawasan Kampung Bolang, Lebak Wangi, Kabupaten Serang pada Kamis 1 Oktober sekitar pukul 11 malam. Setelah diamankan, polisi kemudian melakukan penggeledahan di rumah tersangka. Hasilnya ditemukan satu paket besar sabu dengan berat 92,59 gram. Barang tersebut disembunyikan di dalam box sepeda motor Honda Vario milik BA. Kepada polisi, BA mengaku sudah menjalankan bisnis sabu sejak tahun 2015. Wow, lama sekali ya. Ia juga mengaku mendapatkan barang tersebut dari seorang berinisial YA yang saat ini juga masuk dalam daftar pencarian orang. Nah, untuk saat ini BA beserta barang bukti sudah diamankan di Mapolres Serang dan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut teman Pro 2. Jadi, kasusnya masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Mungkin itu saja berita dari penangkapan pria berinisial BA. Informasi selanjutnya akan kami
1: sampaikan lagi nantinya. Tapi memang benar ya, narkoba ini kan udah makin banyak merajalela gitu ya, apalagi di generasi muda. Karena anak-anak ini kan apalagi generasi Gen Z gitu ya. Kalau mau mencoba sesuatu yang baru itu penasaran. Iya. Mereka pasti mau coba. Kalau kalian Gen Z pasti mau coba kan? Kalau aku Gen Alpha juga iya. Kalau mau coba juga, tapi kayaknya udah nggak usah lah dicoba-coba ya. Sekali mencoba kita bakal ketagihan. Betul. Itu tau nggak seperti rokok bagi cowok ya. Yeah. Cowok ini kan awalnya mereka coba-coba nih. Tapi kan dalam kandungan rokok itu juga ada nikotin ya. Yeah, sehingga membuat mereka tuh untuk kecanduan lagi. Jadi untuk berhenti tuh susah. Makanya ada orang lihat, aku akan berhenti. Tapi kalau dia tidak konsisten, susah untuk berhenti. Sama seperti narkoba. Jadi kayak narkoba ini sudah seperti biasa bagi mereka yang terbiasa mengkonsumsi. Tapi bagi kita kan untuk jenis-jenisnya juga beragam ya.
0: Ya, bukan betul
1: cuman
0: kan?
1: Sabu-sabu aja. Yang Suci tahu apalagi jenis-jenis.
0: Ada yang narkoba. Kasus terbaru yang Jule, Kak, yang
1: oh iya, dia pakai apa dia? Dia pakai apa? Vape ya, yang vape untuk elektronik itu. Ya itu cukup bahaya. Jadi awal-awal mencoba takutnya kemana, ngerusak saraf segala macamnya. Itu akibat dari pergaulan juga. Pergaulan bebas juga mempengaruhi akibatnya. Ayo kalau dicobain, tiba-tiba langsung mencoba dan ketagihan dan tidak bisa mengontrol diri lagi. Ya, iya Cindy ya.
2: Betul.
1: Tapi pernah enggak sih kamu punya apa namanya pengalaman teman kamu gitu yang kecanduan apa gitu, apakah rokok atau mungkin atau kecanduan narkoba sampai direhabilitasi gitu, ada enggak?
2: Kalau untuk Tuma sendiri, Sandy nggak pernah sih, Kak. Tapi kebetulan waktu magang di SMK itu Sandy magangnya di BNN Provinsi Bangka Belitung.
1: Mm-hmm.
2: Nah, kayak gitu. Jadi memang ngelihat, apa ya, kasih prihatinnya.
0: Ya, betul.
2: Ngelihat keluarga tersangka itu yang mereka waktu kunjungan ke waktu rehabilitasi itu jadi kayak, aduh, nyes banget gitu sih, Kak.
1: Mm-hmm.
2: Tapi kalau untuk teman terdekat ataupun keluarga terdekat, alhamdulillahnya nggak ada terjerat dalam kasus.
0: Karena ini juga itu. Kak, narkoba ini banyak Kak dampak negatifnya.
1: Betul. Bukan cuman ke ini ya, bukan cuman ke
2: penggunanya saja.
0: Penggunanya saja, tapi orang terdekatnya juga ikut terdampak, Kak.
1: Iya, karena sampai bisa narkoba mereka bisa membunuh gara-gara betul. Mereka butuh uang. Uangnya enggak ada di rumah, segala alat dijual ya.
2: Yeah.
1: Agak sama seperti judi online ya.
0: Iya, yeah, betul Kak.
1: Judi online juga cukup menghancurkan kan. Hmm. Makanya sekarang ada juga kasus yang investasi saham itu tahu? Yang di Jawa itu mereka investasi 1 juta tiba-tiba enggak dilihat dia hutang 1 miliar.
2: Iya
1: kan? Ngeri. Jadi seperti narkoba ini kalau misalnya kita beli satu misalnya mencoba enak ya bikin fly, dicoba lagi beli lagi. Ujung-ujung enggak ada duit, jual semua isi rumah sampai sertifikat rumahnya juga dijual. Jadi ya cukup meresahkan lah. Semoga sebagai generasi muda terutama ya contoh nyata yang sudah kita lihat banyak juga anak-anak yang direhabilitasi, tapi sekali mereka sudah direhabilitasi ada juga yang balik lagi ya, mencoba
0: betul.
1: Lagi kan banyak artis yang begitu ya
2: betul.
1: Karena seperti siklus lingkaran setan ya kan
2: betul.
1: Untuk peredaran narkoba sendiri. orang yang mengedarkannya tidak mau pakai.
0: Iya. Iya kan? Kebanyakan orang yang pengedar itu enggak pakai, Kak.
1: Iya. Sama seperti rokok. Pemilik rokoknya mau enggak min ini ngerokok. Enggak mau dia. Yeah. Karena dia tahu oh dampak dari rokok ataupun narkoba ini berbahaya. Jadi dia ngerasa ada enggak usahlah biar mereka aja yang merasakan. Kita yang dapat uangnya.
0: Betul.
1: Ya begitu. Yang cukup memprihatinkan sih apalagi untuk Indonesia ya. Semoga kalian generasi muda bisa di apa namanya mengkampanyekannya lewat media sosial juga ya Sandy, Suci ya. Biar anak-anak tahu bahwa bahaya narkoba itu bukan cuma sekedar ucapan saja. Karena kadang mereka ini kan rokok membunuh. Ya udah sih, rokok membunuh doang. Cuman di ini kan lihat di
0: bungkus rokok itu kan. Iya.
1: Ya sama seperti narkoba. Narkoba akan menghancurkan masa depanmu. Eh kalau belum dicobain mana tahu. Ya makanya anak-anak muda zaman sekarang penasaran.
0: Banyak yang penasaran.
1: Coba begitu. Jadi ya teman produk yang cukup meresahkan ya masalah narkoba ini sampai sekarang yang cukup kita rasakan juga. Tapi sebelum kita balik lagi untuk ngobrol tentang narkoba ini, kita kasih kamu lagu dulu baru kita closing. Tetap sama kami di Produk FM. Teman
0: terbaik.

Bencana alam datang tanpa peringatan. Agar kita selalu siap, simak beberapa tips penting untuk tanggap bencana. Pertama, persiapkan tas darurat untuk keluarga Anda. Isi dengan makanan siap saji, air minum, obat-obatan penting, pakaian, senter, baterai cadangan, dan dokumen penting. Kedua, kenali jalur evakuasi di rumah dan lingkungan Anda. Pastikan seluruh anggota keluarga tahu kemana harus pergi jika terjadi bencana. Ketiga, buat rencana komunikasi. Tentukan satu titik kumpul dan nomor kontak darurat jika terpisah saat bencana terjadi. Keempat, tetap tenang saat bencana terjadi. Jangan panik, bertindaklah sesuai rencana yang sudah disepakati sebelumnya. Terakhir, jaga kebersamaan. Bantu tetangga dan kerabat yang membutuhkan pertolongan karena kita lebih kuat jika bersatu. Ingat, kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan. Bersiap sekarang bisa menyelamatkan nyawa nanti.

0: Nyarap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu. Stay

0: Kita pun udah sampai di sini perjumpaan kita di Sepeda Prioritas Nasional bersama aku Rima, Suci dan Sandy. Tapi aku yang aja pamit undur diri karena Suci dan Sandy bakal menemani bersama kakak cantik yang sudah di sini, walaupun katanya hari hitam, hari Kamis itu adalah hari yang tidak boleh pakai baju hitam. Tapi benar nggak sih? Ya, semoga aja enggak ya, karena aku hitam dari atas sampai bawah ini.
1: Enggak,
0: cuma jilbabnya aja yang warna coklat. Mampus lah aku ya. Mudah-mudahan tidak aman-aman. Tapi aman. Memang tadi kena memang ya. Oke deh, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat. Teman-temanmu. Request Indonesia. Request Indonesia.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali lagi di ruang dengar kamu Jessica ya, yang mengudara hari ini edisi hari Kamis ya, tanggal 8 Oktober 2026 teman Pro 2. Tadi kata Kak Rima, kita gak boleh pakai hitam ya. Padahal ya, ya udahlah ya, kita juga seragaman hari ini hitam ya. Tapi gak apa-apa kok teman Pro 2 ya, semoga hari ini kamu tetap bahagia ya. Even Kamisnya ini bisa dibilang kalau di Sungai Liat nih agak gak ada matahari ya, agak-agak mendung gitu. Tapi ya semoga aja hari ini bisa membuat kamu aktivitasnya bahagia selalu. Nah Jessica pastinya juga bareng ya sama rekan-rekan aku lainnya nih, teman Pro 2 yang cantik-cantik juga, ada Sandy dan juga Suci. Halo.
1: Halo teman Pro 2.
0: Udah lama ya kita gak on air bareng ya, karena jadwal aku banyak weekend. Kalian weekend libur. Enaknya. Oke, dan pastinya kalau di Pro 2 Hits List ya, lagi dan lagi pastinya kita akan menghadirkan
2: lagu-lagu
0: requestan dari teman-teman Pro 2 yang udah masuk juga ya by WhatsApp dan juga by TikTok, karena kita lagi live TikTok ya, ya betul, dipandu kan sama Suci dan juga Sandy untuk live TikTok ya teman-teman Pro 2. Buat kamu yang penasaran gimana sih mukanya Sandy dan juga Suci gitu ya, boleh banget ya teman-teman Pro 2 mampir-mampir ke TikTok kita di @rrpro2sungailiat. Buat request boleh banget juga kamu request-request sana ya, lagu-lagu Indonesia terbaru di tahun 2020 sampai 2026 ya teman Pro 2 ya, pastinya biar kamu tetap update gitu lagunya. Nah teman Pro 2, untuk requestan yang udah masuk di siang hari ini di Santai Siang Pro 2 Hits List ya teman Pro 2, udah ada dari Kak Iren nih teman-teman Pro 2. Kak Iren request lagu Gea Indrawari, Apa Itu Konsep Bahagia, katanya ditunggu. Oke. Kalau Kak Iren sendiri konsep bahagianya kayak gimana sih? Jadi penasaran apakah cemilan banyak gitu ya, snacking time itu konsep bahagia dari Kak Iren, atau mungkin Kak Iren punya konsep bahagia lainnya nih ya, penasaran juga ya. Terus juga tadi ada di TikTok ya, mungkin udah ada siapa nih Suci, bisa dibacain.
1: Kalau request di TikTok ada dari Kak Pir, request Sumpah Mati, ada juga dari Kak Lia, Jalan Tengah, dan ada juga dari Kak Imron nih Kak, yang minta putarin lagu khusus untuk Kak Jessica.
0: Waduh, halo Kak Imron. Iya, katanya apa?
1: Mau request Taylor Swift.
0: Oh nanti nanti Taylor Swift nanti di jam 11. Sabar Kak Imron, bisa ditunggu. Atau mungkin mau ganti lagu Indonesia lainnya, boleh banget ya Kak Imron ya, aku tunggu requestan kamu ya. Dan juga buat teman-teman Pro 2 lainnya yang mau request, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 0812 7722 1055. Atau kamu mau masuk ke TikTok ya bareng sama Sandy dan juga Suci yang udah live ya teman-teman Pro 2 ya. Jadi stay tune di Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
3: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, tadi kita udah dengerin ya lagu requestan yang udah masuk ya. Tadi ya ada Jalan Tengah, Barsena, Bestandi juga. Terus juga tadi ada Selina Grace ya yang udah kita puterin juga. Betul. Ya teman Pro 2 ya. Ada Gaya Indrawari juga yang udah kita puterin buat teman-teman Pro 2 yang memang udah request ya. Kak Iren, Kak Fir, terus ada siapa lagi tadi?
1: Kak Agra juga.
0: Oh iya. Oke, bentar kita mulai dulu ya karena tadi Nadif Basalamah nih ini membuat kita satu studio bernyanyi bersama.
1: Betul. Lagunya emang seenak itu didengar.
0: Enak ya. Oke, itu tadi requestan dari siapa tuh?
1: Dari Kak Imron nih, Kak.
0: Kak Imron ya. Halo Kak Imron ya. Memang Kak Imron nih salah satu pendengar setia kita juga ya, teman berdua ya, salah satunya gitu. Nah, teman berdua masih bareng sama Jessica dan juga Suci dan juga Sandy ya. Ada ragu requestan apa lagi nih yang udah masuk? Silahkan dibacain nih.
1: Kalau di teman TikTok ini ada dari Kak Agra, Kak. Jadi yang judulnya Doa.
0: Oke, terus ada lagi kah? Di TikTok belum ada lagi?
1: Belum ada lagi.
0: Tapi kalau di WhatsApp nih kayaknya ada ya, teman berdua ya. Tadi ada yang request pakai pantun. 2-3 makan bakso, baksonya nyemplung ke kali. Ya, gak jadi makan bakso ya. Aku gak tahu mau ngomong apa, pokoknya mau request lagu 100 Hidup Lagi dari Medra. Oke, nanti bakal kita puterin ya. Aku juga siapa ya ini namanya kakaknya ya. Aku juga gak tahu, ternyata sudah hilang namanya ya. Kak Reksi, udah lama nih Kak Reksi gak masuk-masuk bareng sama kita. Nanti bakal kita puterin ya. Dan juga ada Kak Lara yang katanya request Tata Janeta Korbanmu. Korbannya siapa, Kak? Sakit banget kayaknya ya. Oke, kita puterin dulu ya lagu Tata Janeta Korbanmu buat Kak Lara dan juga 100 Hidup Lagi by Medra untuk Kak Reksi. Dan juga lagu selanjutnya KB3 Doa ya, yang direquest sama
1: Kak Agra.
0: Oke, teman-teman, stay tune di Bro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak. Bung

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasur itu

kafe atau jajan matcha, tapi berburu endorfin. Seru banget, bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi juga

0: pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simpel kan?
1: Kamu?
2: Apa?
1: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
2: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
1: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
2: Cuman singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
1: Oke.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 udah kita puterin ya lagu-lagu requestan yang udah masuk melalui TikTok kita juga ya, teman Pro 2 ya, yang dipandu sama Sandy dan juga ada Suci. Nah, selanjutnya teman Pro 2 ada satu info ya buat kamu ya di penghujung dari segmen kita Pro 2 Hits List Request Indonesia. So, ada apa nih infonya?
1: Infonya dari Princess Syahrini Kitata. Udah hiatus dari 7 tahun yang lalu. Akhirnya dia comeback lagi kayak gitu. Jadi dia mengungkapkan alasan dia comeback gitu kak.
0: Kenapa dia tuh katanya?
1: Mengungkapnya akhirnya kembali ke panggung hiburan setelah 7 tahun hiatus. Ia mengaku selama ini lebih fokus menjalani peran sebagai ibu sekaligus mengurus keluarga bersama suaminya Reino Barat.
0: Siapa sih yang gak mau jadi princess ya, suaminya tajir. Gitu. Terus juga punya keluarga kecil yang membahagiakan.
1: Betul,
0: pastinya
1: hangat juga,
0: terus tinggal di Jepang lagi.
1: Wow, sangat enak sekali gitu.
0: Hangat ya jadinya ya keluarganya ya, karena ya itu tadi keinginan buat mungkin princess ingin fokus ke keluarganya itu tadi. Betul, tapi gimana tuh terusnya, ada info lainnya nggak?
1: Hal tersebut disampaikan Princess Syahrini saat menjadi bintang tamu pada program Lapor Pak di Trans 7 Selasa 6 Oktober 2026 kemarin. Dia juga mengatakan keputusan untuk vakum dari dunia hiburan bukan berarti dirinya sengaja menjaga jarak dari publik kayak gitu. Ia juga kemudian menjelaskan sejumlah alasan yang membuat masa hiatusnya berlangsung cukup lama. Salah satunya adalah proses kehamilan hingga mengurus anak yang kini telah berusia 2 tahun.
0: Oke, berarti emang mau fokus ya dengan kehidupan keluarganya. Betul, gitu ya. Oke. Itu aja infonya kah?
1: Masih ada dari Kak Suci mungkin.
0: Apa Suci? Bisa diinfo-info nih Syahrini, kenapa nih dia?
2: Selain dia tadi fokus ke keluarganya kak, dia juga menjalani peran sebagai ibu nih kak. Syahrini juga membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan kehidupan setelah menikah. Dia juga mengaku tidak mudah beralih dari kehidupannya sebagai penyanyi menjadi seorang istri yang lebih banyak menjalani aktivitas di rumah kak.
0: Benar banget ya. Dan juga kalau teman-teman Pro 2 tahu kan, Syahrini baru aja comeback ya.
1: Betul.
0: Dengan lagu yang dia utamakan nih, ini Kau Yang Utama gitu, di single comebacknya ya pada 7 Agustus 2026 lalu. Dan perilisan lagu tersebut juga menandai artinya dia 7 tahun comeback di dunia hiburan gitu ya. Nah makanya juga Syahrini juga menjadi salah satu pengisi di festival Pesta Pora.
2: Sangat heboh sekali kan.
0: Heboh banget ya, viral banget ya Syahrini kemarin ya. So langsung aja teman Pro 2 sambil kita tutup ya dari segmen Pro 2 Hits List Request Indonesia. Kali ini kita bakal puterin lagu Syahrini, Kau Yang Utama.

0: 105,5 FM Pradua dari Sungai Ria, teman terbaik kamu. Welcome back to Pradua. Masih bareng sama Jessica dan juga
1: dan juga Suci.
0: Oke. Nah, teman Pradua di hari ini ya, edisi Kamis 8 Oktober 2026 tadi kita udah bahas Pradua Hits List Request Indonesia. Dan kali ini udah menunjukkan jam 11 lebih 8 waktu Indonesia Barat, saat ya kita Pradua Hits List Request Mancanegara. Setelah Pradua tadi udah aku puterin ya lagu Don't Oliver Second Hand ya, featuring Rema. Ini juga requestan ya tadi ya dari Kak Agra ya, betul ya?
1: Betul.
0: Oke, dan terus ada requestan lain belum yang udah masuk?
1: Ada Kak di penonton TikTok, ada Kak Gilang request lagu About You.
0: Terus About You, ya. Oke.
1: Terus ada juga Kak Nyimas nih Kak, request lagu The Winner.
0: The
1: Winner.
0: The Winner.
1: Ya.
0: Yang apa tuh?
1: Yang Indonesia menang.
0: Oh, nanti dulu ya kalau lagu Indonesia ya, kita lihat-lihat dulu ya teman Pradua ya. Tapi ini juga ada ya, Do As Infinity Fukai Mori ya, katanya dari Kak Ben Ardi juga request. Dan baru aja masuk dari Mas Yanto di Raskin ya, ini request lagu apa sih? Nya Bruno Mars featuring Rose Blackpink, yang itu viral banget ya lagunya ya waktu itu ya. So langsung aja teman Pradua ya, tadi ada lagu-lagu requestan yang udah masuk, Do As Infinity Fukai Mori.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

ritual atunupan roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas.

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya, jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk, sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, Jessica udah ada bersama dengan rekan-rekan lain ya. Kita udah menghimpun ya. Menghimpun requestan dari teman-teman Pro 2 yang udah masuk juga di Pro 2 His List Request Mancanegara ini ya, teman Pro 2 ya. Dan pastinya untuk lagu-lagunya ini, lagu-lagunya kok tumben ya hari ini lagu-lagunya banyak banget, lagu-lagu favorit aku. Iya. Yang masuk di playlist aku.
1: Betul. Gitu. Harinya Kak Jess.
0: Iya, harinya aku, terima kasih ya teman Pro 2 ya. Ya ampun. Soalnya tadi ada The 1975 Five Above You, terus juga tadi ada The Weeknd Die For You dari Agra lagi, dan lagi Agra katanya lagi. Mau lagi katanya The Weeknd Die For You, terus juga pastinya sekarang ya teman-teman Pro 2 ya, buat kamu juga yang lagu Indonesia lagu mancanegaranya mau diputerin bareng sama Jessica dan Sandy serta Suci di sini, boleh banget teman Pro 2 ya, request aja langsung di TikTok. Kita lagi live ya.
1: Betul.
0: TikTok kita juga masih live teman Pro 2, jadi buat kamu langsung aja request-request ya. Atau mungkin mau ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. So, langsung aja kita bacain dulu request-annya ya teman Pro 2 yang udah masuk ya. Ada siapa aja nih yang udah masuk
1: tadi
0: nih?
1: Tadi ada dari teman-teman TikTok nih Kak, banyak banget. Ada lagu dari Rex Orange County, yaitu Best Friend.
0: Oke, okay, itu juga salah satu lagu favoritku.
1: Best Friend banget.
0: Best Friend banget ya, oke.
1: Terus okay. Juga ada lagu Day For You, terus juga ada lagu...
0: Day For You tadi udah kita puterin. Iya. Yeah.
1: Okay. Ada lagu To Love You More.
0: Oke, okay, itu dari Celine Dion ya.
1: Celine Dion sama Payphone.
0: Payphone, oke, okay, yeah. Payphone ya. Tapi ini juga ada yang lain ya, teman Pro 2 ya. Ada Blackpink juga yang request. Oh, iya. Ada Blackpink dan juga ada Donghae Nyuk Super Junior Opa-Opa yang udah masuk juga ya, teman Pro 2 ya. So, buat kamu juga teman Pro 2 ya, ada satu informasi juga nggak sih yang kita hadirkan ya untuk Anda semuanya, untuk teman-teman semuanya, teman Pro 2. Ada informasi apa tuh?
2: Festival musik Lalalaka resmi mengumumkan Olivia Dean sebagai headliner acara mereka yang akan digelar di 3 kota nih Kak.
0: Yaitu, ada di mana aja tuh?
2: Yaitu ada di Jakarta, Bangkok, dan Manila pada Januari 2027.
0: Bentar lagi ya, ya betul, udah Januari Kak. Banget ya.
1: Dan awal tahun
0: menggelegar. Iya, langsung disambut dengan Lalalafest.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau dari tahun ke tahun memang Lalalafest ini punya skenario yang unik-unik.
1: Betul.
0: Ya. Dan tahun ini ternyata headlinernya ada Olivia Dean. Yeah. Ya memang lagi naik daun banget. Lagu-lagunya juga masih ada di top chart Billboard ya teman Pro 2 ya. Gimana sih itu pengumumannya kalau boleh tahu nih Suci?
2: Lewat pengumuman di media sosial pada Rabu 7 Oktober di Jakarta, penyanyi Inggris yang sedang naik daun tersebut akan tampil pada 17 Januari 2027 di SBC di City Indonesia nih Kak.
0: Oke, berarti di SBC di City ya. Keren ya, ini venue-nya juga gak main-main.
1: Iya, gede banget itu Kak.
0: Iya, gede banget. Terus gimana tuh?
2: Penampilan di Indonesia adalah aksi kedua Dean setelah tampil di Lalalafest Manila pada 14 Januari 2027. Setelah di Indonesia, Dean akan tampil di Lalalafest Bangkok pada 20 Januari 2027 nih Kak.
0: Oke, berarti memang sesuai ya jadwalnya ya, setiap minggunya. Setiap minggunya ada satu hari di Manila, di Jakarta, lalu di Bangkok. Oke, terus gimana lagi tuh?
1: Terus di Jakarta, pelantun So Easy to Fall in Love tersebut akan tampil bersama sejumlah musisi lainnya. Salah satunya adalah Estee Vincent alias Annie Clark yang merupakan salah satu penulis di balik single hit Taylor Swift, Cruel Summer. Terus juga selain Olivia Dean dan Estee Vincent, Lalalafest Jakarta 2027 akan menampilkan Zhang Li, OYGL, Mali, Billy Room, Ram Zhang Li, Marquise Lightcraft, Kirara, KRLY, Tara Sinta, Patras, dan Rimba Kak.
0: Menarik ya, banyak banget ya line up lainnya ya. Terus ada lagi?
1: Terus juga kepastian Olivia Dean menjadi pengisi Lalalafest ini menjawab seluruh rumor yang beredar sebelumnya bahwa ia adalah pengisi utama berikutnya dari festival musik tersebut. Terus juga Lalalafest 2027 juga jadi yang pertama acara tersebut digelar pada Januari setelah edisi-edisi sebelumnya selalu digelar pada Agustus yang bertepatan pada musim liburan.
0: Dan
1: hingga saat ini Penyelenggara belum mengumumkan informasi detail soal penjualan tiket Lala Fest Jakarta 2027. Jadi teman-teman Pro 2 siap-siap aja deh kalau memang mau war tiket ya kak.
0: Iya
1: ya.
0: Betul
1: pasti
0: banget.
1: Antusiasnya banyak banget ini kalau Olivia Din.
0: Iya.
1: Terus
0: benar.
1: Juga Kak Suci boleh dilanjutkan.
2: Tapi itu kak nggak enak yang nunggu yang nggak pasti karena kan belum diumumin jadwal
1: iya,
2: pembelian tiket
1: juga.
0: Iya, belum tapi bisa di ini sih bisa di info lewat akun Instagram
1: yeah,
0: resminya
1: iya.
0: Fest atau mungkin langsung ke promotornya PK Entertainment ya yeah. Ini untuk sebagai promotornya karena termasuk lumayan ya di 17 Januari 2027 udah bisa mulai di tabung-tabung
1: iya.
0: Karena nggak mungkin cuma tiket doang ya.
1: Betul.
0: Kalau kita nggak membeli perintilan atau
1: betul.
0: Apapun ya merchandise dan lain-lain ya kalau ngomongin tentang konser kan emang itu melekat banget ya gitu. Tapi salah satu headliner dari Olivia Dean ini memang menjadi mendongkrak juga ya La La La Fest ya. Dan pastinya gak cuma Olivia Dean nantinya bakal ada line up lain yang bakal diumumin nih sama PK Entertainment dan juga La La La Fest pastinya. So buat teman Pro 2 ya informasi ini juga merupakan informasi kita di Pro 2 Hits List Request Mancanegara buat kamu yang mau request sama Pro 2 masih kita tunggu ya sampai jam 12 nanti. Jadi stay tune di Pro 2 RRI Sungai Dia teman terbaik kamu.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim

0: 105,5 FM Pro 2 dari Sungai Dia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 kali ini di ruang dengar kamu ada Celine Dion. Oke. Yang udah di request juga sama teman Pro 2 ya. Yang pastinya di siang hari ini teman Pro 2 kita juga usai ya menemani kamu ya, karena sebentar lagi juga udah masuk waktu isoma. Iya, makan siang. Jadi teman-teman aku nih banyak yang makan siang dulu nih teman Pro 2 ya, say goodbye dulu. Tapi bentar lagi akan kembali lagi ya teman Pro 2 ya, nemenin kalian semuanya. Dan pastinya Jessica juga gak sendirian lagi nanti. Aku nanti sendirian guys, jangan lama-lama ya.
1: Iya, tapi juga nggak tahan pisah-pisah dari kakak. Iya,
0: aduh, peres banget ya. Satu Pradua, kita bakal dengerin dulu lagu-lagu yang ada ya di ruang dengar kamu di siang hari ini sampai nanti jam 12. Kita akan masuk ke segmen selanjutnya yakni resep minuman teman Pradua. Kali ini Jessica bakal bahas apa? Tenang aja teman Pradua, jangan kemana-mana. Stay tune di Pradua RRI Sungai Dia,
2: teman

0: Think you can handle all this, island boy?
1: Kutrada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.

Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya.

0: Pagi, Ma Cerina.
1: Pagi juga, Ma Cesela. Menku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Ma Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Mace Desi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mace Desi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mace Rina, sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mace Desi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Oke, 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, tadi kita udah dengerin ya lagu-lagu di siang hari ini teman Pro 2 ya, di segmen kita berlanjut ya di jam 12.29 menuju jam 12.30 teman Pro 2 ya. Sesaat lagi pastinya kamu jangan lupa juga untuk makan siang ya teman Pro 2 ya, karena memang sudah waktunya ya, udah di jam 12 biasanya perut udah keroncongan nih. Nah buat kamu teman Pro 2 jangan lupa untuk istirahat juga, makan siang dulu teman Pro 2 dengan segala banyak ya pekerjaan kamu. Jangan lupa kamu untuk menyempatkan waktu untuk istirahat dan juga makan siang ya teman Pro 2 ya. Dan juga di jam 12.30 ini pastinya kamu juga udah masuk ke waktu sholat duhur ya teman Pro 2 untuk wilayah Kota Sungai Liat dan sekitarnya. Jadi untuk teman-teman Pro 2 juga yang beragama muslim, jangan lupa untuk ibadah sholat duhur juga teman Pro 2. Alright teman Pro 2, Jessica masih nemenin kamu di siang hari ini dengan segmen kita yakni resep minuman di Muda Kreatif teman Pro 2. Kali ini aku gak bakal bahas secara detail resepnya teman Pro 2, tapi satu informasi yang pastinya ini cocok banget teman Pro 2 untuk kita supaya tetap hidup sehat. Nah buat teman Pro 2 ya, kali ini aku bakal membahas tentang minuman pembersih ginjal nih teman Pro 2 ya, merupakan salah satu organ yang memang sangat krusial ya teman Pro 2 ya di hidup kita juga nih, di dalam tubuh kita teman Pro 2, yakni ginjal sebagai organ vital kita juga nih teman Pro 2. Nah kalau ngomongin tentang kesehatan ginjal teman Pro 2 yang merupakan investasi penting nih yang harus dilakukan supaya kamu juga terhindar dari beragam penyakit ya teman Pro 2 ya, sebagai organ vital yang berfungsi menyaringnya racun dan juga membuang limbah metabolisme. Gangguan pada fungsi ginjal ini dampaknya ini sangat gak main-main juga teman Pro 2 ya, terhadap kesehatan tubuh secara menyeluruh. Pakar kesehatan Dr. Erik Tapan MHA ini dalam bukunya Penyakit Ginjal Kronis dan Hemodialisis ini menegaskan bahwa penerapan gaya hidup sehat termasuk juga memilah asupan minuman ini sangat penting untuk menjaga metabolisme tubuh dan menjaga resiko terkena penyakit ginjal ya teman Pro 2 ya, yang tidak diinginkan. Nah memang kalau ngomongin tentang penyakit ginjal ini banyak macamnya ya teman Pro 2 ya, termasuk juga penyakit-penyakit yang mempengaruhi jalannya gitu ya, fungsi ginjal itu sendiri. Karena memilih konsumsi minuman nih ya teman Pro 2 ya, ini juga karena salah satu diolahnya gitu ya teman Pro 2 ya, minuman yang kita konsumsi ini diolahnya nih salah satunya pada ginjal nih teman Pro 2. Makanya kita juga perlu banget untuk mengonsumsi minuman yang baik gitu ya teman Pro 2 ya. Makanya konsumsi minuman alami rendah gula dan rutin mencukupi kebutuhan air harian ini merupakan langkah awal paling sederhana namun efektif untuk melindungi ginjal dari resiko pembentukan batu maupun peradangan kronis. Jadi buat teman Pro 2 juga nih yang belum minum teman Pro 2, ayo coba ambil tumbler kamu atau mungkin gelas kamu, isi dengan air, kita minum yang banyak teman Pro 2 hari ini ya. Nah pastinya teman Pro 2 ya, selain mengubah pola hidup, ada beberapa jenis minuman alami yang ternyata nih efektif banget gitu ya untuk membantu proses pembersihan optimalisasi fungsi ginjal. Nah salah satunya teman Pro 2 ya adalah yang paling penting yang baru aja aku obrolin adalah air putih teman Pro 2. Even nih kalau ngomongin air putih ini sederhana banget ya, tapi pemenuhan cairan tubuh dengan 8-10 gelas air putih sehari adalah langkah yang paling krusial teman Pro 2. Air putih membantu ginjal menyaring racun dari darah dan mengeluarkannya dalam bentuk urin dengan lancar. Makanya teman Pro 2 ya, semakin kita banyak minum air putih pastinya kita juga akan semakin lancar juga gitu ya untuk mengeluarkan buang air kecilnya ya teman Pro 2 ya, melalui urin itu tadi. Seperti itu teman Pro 2. Kalau ini gak ada resepnya ya, hanya kamu harus minum air putih yang banyak itu. Nah terus teman Pro 2, ada yang kedua adalah rebusan temulawak. Nah temulawak sendiri ini memiliki efek diuretik yang alami yang bisa merangsang ginjal untuk mengeluarkan lebih banyak natrium melalui urin. Nah, efek ini juga membantu mengurangi beban kerja ginjal dan meminimalkan resiko penumpukan zat berbahaya. Makanya ini juga salah satu hal yang
krusial banget ya tepung Pro 2 ya, yang bisa banget kamu cobain untuk kesehatan ginjal kamu. Jadi temulawak tuh bisa kamu rebus atau mungkin kamu ambil sari-sarinya juga ya tepung Pro 2 ya, itu juga bisa banget untuk membuat minuman yang pastinya sangat berkhasiat untuk ginjal kamu. Lalu yang ketiga tepung Pro 2 yang gak kalah penting nih, ada salah satunya adalah teh hitam tepung Pro 2. Kali aja nih kamu suka nih mengonsumsi teh tepung Pro 2, coba kamu ganti dengan teh hitam juga nih tepung Pro 2. Karena kalau ngomongin teh hitam yang tanpa pemanis ini ya tepung Pro 2 ya, ini juga menunjukkan bahwa mengonsumsinya tanpa bahan pemanis ini terbukti menekan resiko gangguan kesehatan ginjal. Teh hitam ini kaya akan flavonoid yang mendukung perlindungan sel-sel organ dalam. Jadi kalau ngomongin tentang teh hitam ya teman Pro 2 ya, bolehlah kamu minum teh hitam, tapi usahain juga tanpa pemanis ya teman Pro 2 ya, tanpa bahan pemanis tambahan ini, supaya kamu juga mendapat efeknya yang lebih dominan gitu ya teman Pro 2 ya, untuk mendukung perlindungan sel-sel organ dalam. Dan teman Pro 2, ada masih beberapa minuman lainnya yang bakal aku bahas di siang hari ini di resep minuman bersama dengan Jessica. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI. Sungai Lia, teman terbaik kamu. This is Sienna Spiro Pure.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Duh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

105,5 FM Pradio RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pradio, selamat siang. Masih bareng sama Jessica juga di Santai Siang kali ini. Edisi hari Kamis 8 Oktober 2026, teman Pradio ya. Tadi udah aku hadirkan juga lagu-lagu pilihan ya di siang hari ini, teman Pradio, supaya kamu makin semangat. Salah satunya ada lagu yang baru aja kamu dengerin di ruang dengar kamu, teman Pradio ya. Ada lagu dari For Revenge Sadrah ya, teman Pradio ya. So, untuk kita lanjutkan juga topik kita di siang hari ini, teman Pradua, di segmen resep minuman. Kita masih membahas tentang minuman yang bisa ngedetox ginjal ya, teman Pradua ya. Kalau tadi udah ada teh hitam, ada air putih, dan juga ada rebusan temulawak, teman Pradua. Selanjutnya yang keempat ini ada anggur merah dan kismis yang di jus, teman Pradua. Ternyata pada tahun 2019 lalu, ini ada studi yang mengungkapkan bahwa kombinasi jus anggur merah dengan kismis ini memiliki sifat antioksidan seperti anti radang yang kuat. Kandungan aktifnya ini mampu melindungi jaringan ginjal, teman Pradua, dari kerusakan oksidatif dan meningkatkan daya saringnya juga. Ini sangat cocok banget ya untuk menjaga kesehatan organ ginjal kita nih, teman Pradua. Lalu selanjutnya yang kelima adalah jus semangka dan perasan lemon. Buat kamu teman Pradua yang suka semangka dan juga lemon, kayaknya ini menjadi combo yang enak banget ya buat kamu coba juga, teman Pradua ya. Salah satunya kandungan asam sitrat pada lemon ini yang efektif banget untuk mengikat kalsium dalam urin, teman Pradua, sehingga ini mencegah pembentukan kristal penyebab batu ginjal. Nah, dipadukan dengan semangka yang kaya akan air dan nutrisi, minuman ini pastinya sangat oke banget nih untuk menyegar kan sekaligus juga menyehatkan. Apalagi di tengah cuaca yang lagi panas ini ya, teman Pradua ya. Aduh, kayaknya enak banget nih minum jus semangka dengan perasan lemon. Seger ya, teman Pradua ya. Lalu yang keenam, teman Pradua, selain jus tadi ada juga olahan kunyit nih, teman Pradua. Kalau kamu ngomongin tentang kunyit pasti mikirnya cuman bisa untuk dimasak juga ya, atau jamu-jamuan aja, teman Pradua. Ternyata enggak ya, teman Pradua ya. Kunyit ini bisa di dalamnya, karena kunyit ini mengandung senyawa kurkumin yang berperan aktif untuk meredakan peradangan pada jaringan ginjal. Selain itu, kunyit juga bisa nih membantu untuk pembuangan limbah metabolik yang tidak diperlukan oleh tubuh. Jadi pastinya ini sehat banget ya, teman Pradua ya. Lalu teman Pradua, yang terakhir ada jus wortel. Kalau ngomongin tentang wortel mungkin mikirnya cuma untuk ke mata ya, ternyata ke ginjal juga bisa nih, teman Pradua. Karena di jus wortel sendiri ini melimpah akan kandungan beta-karoten yang menjadi salah satu antioksidan terbaik yang berfungsi juga untuk memperkuat sistem imun, terus juga bisa membersihkan racun ya, atau detox ya, teman Pradua ya, dan juga mengoptimalkan kinerja penyaringan ginjal. Keren banget ya, ternyata di minuman-minuman yang mungkin kamu suka juga, teman Pradua, ternyata di dalamnya nih punya kandungan yang oke banget nih untuk menjaga ginjal kamu nih, teman Pradua, supaya tetap sehat. Makanya teman Pradua, gak usah nunggu tua nanti, kita dari sekarang mulailah untuk menjaga kesehatan kita. Salah satunya juga menjaga organ vital kita, teman Pradua, yakni ginjal terutama juga. So teman Pradua, itu tadi ya informasi seputar resep minuman kita di siang hari ini, edisi 8 Oktober 2026, teman Pradua, di hari Kamis siang ini. Dan jangan kemana-mana, aku bakal puterin juga lagu-lagu pilihan untuk nemenin siang hari kamu. It is what it is, they don't like who she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and she's a whole different animal. Daddy on the hit, to take a chime on my door, why you trying to glitch? Whole different animal. She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

105,5 FM Pro 2 dari Sungai Ria, teman terbaik kamu. Welcome back to Pro 2. Siang hari ini masih bareng sama Jessica. Kali ini tepat jam 13.14 ya waktu Indonesia Barat. Kita masuk ke segmen selanjutnya teman Pro 2, yakni Liga Olahraga. Gimana itu teman Pro 2? Kalau ngomongin tentang Liga Olahraga di Indonesia nih memang lagi bahagia-bahagianya ya, karena Asian Games juga kita punya banyak medali ya, terutama medali emas yang melampaui dari target. Terus juga kalau ngomongin tentang bola di Indonesia juga emang lagi baru aja mendapatkan juara nih ya, titel juara pertama nih di FIFA Asian Cup 2026 teman Pro 2. Dan juga pastinya kalau ngomongin tentang olahraga Indonesia ini memang gak ada habisnya ya. Kali ini ada juga satu informasi buat kamu teman Pro 2, mungkin ini juga udah berseliweran ya di timeline kamu teman Pro 2, atau mungkin di FYP kamu ya, bahwa bakal ada MotoGP nih di Mandalika, tepatnya di Lombok ya teman Pro 2 ya. Dan kali ini teman Pro 2 ada Marc Marquez yang tiba ya teman Pro 2 ya di Lombok untuk menghadapi MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika. Pembalap Ducati tersebut dilaporkan mendarat di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid pada Rabu 7 Oktober kemarin setelah terlebih dahulu transit di Jakarta. Akhirnya warga menyambut antusias ya kedatangan dari Marquez yang datang langsung ke bandara ya teman Pro 2 ya. Banyak banget para penggemarnya yang memadati dari bandara tersebut teman Pro 2 ya, yang memang Marquez-nya pun menyambut hangat ya dari para penggemar tersebut ya teman Pro 2, sambil juga didampingi oleh petugas untuk melewati keramaian ya, saking ramainya teman Pro 2 ya. Lalu kehadiran Marquez ini melengkapi rombongan pembalap yang sudah mulai berdatangan juga ke Lombok sejak Senin kemarin teman Pro 2. Sejumlah pembalap yang sudah tiba antara lain ada Francesco Bagnaia, ada George Martin, ada Alex Rins, ada juga Jack Miller dan Inea Bastianini teman Pro 2. Lalu ada pun Marco Bezzecchi dan juga Maverick Vinales, Raul Fernandez serta Toprak Razgatlioglu serta para pembalap lain ya dari kelas Moto2 dan Moto3 juga telah tiba teman Pro 2 ya. Berbeda dari Marquez, pembalap lain ini langsung terbang ke Indonesia melalui 3 penerbangan Carter ya, dari Bandara Internasional Narita Jepang sampai ke Indonesia. Akhirnya Marquez juga dijadwalkan langsung mengikuti rider ya, parade ya teman Pro 2 ya, di Kota Mataram kemarin teman Pro 2 ya, di sore hari waktu Wita teman Pro 2 ya. Aku juga sempat nonton juga ya videonya di timeline aku. Kelihatan banget ya para warga ya, masyarakat yang ada di Kota Mataram ini sangat memenuhi jalanan yang memang dikhususkan ada parade dari para rider ini teman Pro 2. Ya memang agenda tersebut juga menjadi kesempatan bagi pembalap untuk menyapa masyarakat sebelum berlaga di sirkuit Mandalika. Lalu parade tersebut ya teman Pro 2 ya juga diikuti oleh banyak pembalap lainnya teman Pro 2 ya, yang turut ikut ya teman Pro 2 ya, setelah tadi yang udah aku bacain juga teman Pro 2. Dan salah satunya juga ada pembalap favorit warga Indonesia juga teman Pro 2, yakni memang ini adalah generasi muda pembalap Indonesia yang memang lagi berlaga juga di MotoGP ya teman Pro 2 ya, yakni Veda Aga nih teman Pro 2 yang juga masuk ke daftar rider parade tersebut. Nah sebelumnya Marquez juga meraih kemenangan pada MotoGP Jepang di sirkuit Motegi pada Minggu 4 Oktober 2026. Lalu hasil tersebut juga membuat ya memangkas jarak dengan George Martin menjadi 2 poin dalam klasemen ke juaraan. Marquez kini juga bersiap menghadapi MotoGP Indonesia yang berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Rangkaian akhir pekan balapan tersebut juga dimulai dengan sesi latihan pada Jumat esok, dan pastinya sehari kemudian pembalap akan menjalani rangkaian kualifikasi dan sprint race MotoGP pada Sabtu 10 Oktober 2026 dan balapan utama MotoGP Indonesia Series tahun ini teman Pro 2 berlangsung pada 11 Oktober 2026 tepatnya di hari Minggu. Jadi penasaran ya kira-kira teman Pro 2 ya, siapa yang bakal naik podium nih di MotoGP Mandalika kali ini teman Pro 2 ya. Pastinya kalau kamu punya jagoan, kita doakan jagoan kamu juga ya teman Pro 2 yang mendapatkan hasil terbaik. So teman Pro 2, itu tadi informasi pertama di Liga Olahraga bersama dengan Jessica. Tenang aja teman Pro 2, aku bakal kasih info-info lainnya. Jadi stay tune di Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Yes!
1: Apa sih yes, yes, yes, yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada Wifi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari Wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending

Masih di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama Sandy, Jessica, Jessica dan juga Suci ya, teman Pro 2 di Debang Dengar Kamu. Masih di segmen Liga Olahraga. Kali ini Sandy akan membagikan satu informasi tentang PBSI yang kasih bonus kepada peraih medali atlet bulu tangkis kita pada Asian Games 2026. Bonus peraih emas, perak dan juga perunggu diterima oleh Leo, Daniel dan juga kawan-kawan di Platnas Cipayung Jakarta Rabu 7 Oktober 2026. Tim Bergu Putra meraih bonus terbesar sebesar 2 miliar dan juga pasangan Leo Roli Karnando dan juga Daniel Martin juga menerima bonus sebesar 2 miliar rupiah teman Pro 2. Peraih perak Amri Syahnawi dan juga Nita Violina Marwah menerima bonus sebesar 500 juta rupiah. Bergu Putri juga mendapatkan 500 juta rupiah. Dan juga ada pasangan dari Fajar Alfian dan Muhammad Sohibullah Syahibul Fikri dan Alwi Farhan peraih perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Tidak lain tidak juga dan juga teman Pro 2 pelatih kabit pembinaan dan prestasi manajer tim serta ofisial turut mendapatkan apresiasi yang nilainya bervariasi ya teman Pro 2 mulai dari 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua PBSI M. Fadil Imran menyebut bonus menjadi motivasi tambahan bagi atlet Indonesia. Perjalanan masih panjang dengan target utama Olimpiade Los Angeles 2028 dan medali emas. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga juga Taufik Hidayat menyebutkan prestasi bulu tangkis sebagai kebanggaan seluruh bangsa Indonesia. Juara akan menginspirasi generasi muda membela merah putih. Itu tadi teman Pro 2, satu informasi yang saya disajikan kepada teman Pro 2. Setelah ini juga masih ada satu informasi yang akan dibawakan oleh Suci. Jadi tetap stay tune di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya kak, makasih ya.
0: Bagaimana, seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
3: 105,5 FM.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pie labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where is always belong.
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, pembaik kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun...

105,5 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Kembali lagi bareng aku Suci yang kali ini akan bawain informasi tentang prestasi bulu tangkis Indonesia di Asian Games 2026 yang mendapat apresiasi berbagai pihak. Bulu tangkis Indonesia meraih 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Sekretaris Lexindo Hakim mengapresiasi perjuangan tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games 2026. Ia juga berterima kasih kepada PBSI. Menurutnya, perjuangan ini tak lepas dari peran Ketua Umum PBSI Fadil Imran dan Wakil Menpora Taufik Hidayat dan keduanya bekerjasama keras mewujudkan target medali Asian Games. Pria yang juga Ketua Perbasi DKI Jakarta itu mengajak seluruh elemen bulu tangkis Indonesia menjaga semangat juara di Asian Games 2026. Prestasi saat ini diharapkan berlanjut hingga Olimpiade 2028. Dan sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022. Oke teman Pro 2, sekian informasi tentang prestasi bulu tangkis Indonesia di Asian Games 2026. Nanti kita bakal bagiin informasi lainnya setelah lagu yang berikut ini.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

105,5 FM Pradua RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Gimana teman Pradua, tadi udah ada informasi ya terkait Liga Olahraga dari Sucih dan juga Sandy ya teman Pradua ya, yang udah infoin beragam informasi olahraga nih. Dan pastinya teman Pradua ya, kalau ngomongin tentang olahraga gak ada habisnya berita ya teman Pradua, ada aja terus. Jadi buat teman Pradua makanya tetap ya, jangan lupa untuk cekin nih di RRI Pradua Sungai Liat supaya kamu gak kudet ya. So teman Pradua, setelah ini di jam 2 siang kita akan bersama untuk masuk ke segmen selanjutnya, yakni info entertainment. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pradua RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Pro 2 di 105,5 FM Pro 2 dari Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita udah beranjak ya. Sekarang jam 14 lebih 10 waktu Indonesia Barat. Masih bersama dengan Jessica dan juga ada Sandy sama Suci nih, teman Pro 2. Dan kali ini kita beranjak ke segmen selanjutnya, teman Pro 2, yakni info entertainment ya. Lalu untuk info entertainment kita pastinya nih, teman Pro 2, supaya kamu gak ketinggalan info nih, teman Pro 2, ada salah satu informasi seputar dunia hiburan, teman Pro 2, ini ada dari Olivia Rodrigo yang merupakan penyanyi serta penulis lagu, yang menegaskan juga deh bahwa dirinya tidak akan menggunakan kecerdasan artificial atau AI dalam musiknya, teman Pro 2. Karena memang kalau musik nih sekarang udah banyak juga ya menggunakan AI nih, teman Pro 2. Tapi sekali lagi Olivia Rodrigo menegaskan bahwa dirinya gak akan menggunakan AI nih, teman Pro 2, dalam proses bermusiknya gitu. Nah katanya nih, teman Pro 2, ia juga sangat-sangat menentang ya, ia tidak akan sama sekali menggunakan AI dan menggaris keraskan tentang itu juga nih, teman Pro 2 ya. Ini juga dikutip dari laporan The Hollywood Reporter pada Rabu kemarin. Nah, pelantun lagu Driver License ini juga mengatakan bahwa pengalamannya mencoba AI mengenai ide judul lagu, namun hasilnya dinilai sama sekali gak bagus gitu. Jadi dia sebenarnya udah pernah nyoba, tapi untuk judul lagu gitu ya, teman Pro 2 ya, tapi katanya kurang gitu, jadi kayak kurang gitu ya. Nah, yang paling kata Olivia sendiri cerita ya, teman Pro 2 ya, ia berusaha mencoba AI itu sendiri ketika ia ingin menanyakan judul lagu yang pas gitu ya, teman Pro 2 ya. Ia dan juga produsernya Dan Nigro nih, teman Pro 2, ini ingin tahu ide apa yang dimiliki oleh ChatGPT untuk judul lagu Olivia Rodrigo, dan judulnya benar-benar buruk katanya. Lalu akhirnya Olivia Rodrigo memang sebelumnya memang merilis ya album You Seem Pretty Set for a Girl in Love ya, teman Pro 2, pada Juni, tepatnya tanggal 12 Juni lalu, yang mengungkapkan kisah perjalanan hubungan asmara pertamanya saat beranjak dewasa. Nah, album itu juga menggambarkan teman Pro 2 ya, banyak sekali emosi di dalamnya ya, teman Pro 2 ya. Fase penuh kegembiraan, terus juga fase tanda-tanda awalnya jatuh cinta, atau mungkin awal-awal munculnya masalah, fase bulan madu. Dan juga pastinya fase-fase lain ya, teman Pro 2 ya, bahkan juga pengalaman buruk yang kembali ia dapatkan gitu ketika ia berkencan, teman Pro 2. Akhirnya dituangkan dalam lagu-lagu yang ada di dalam album tersebut, teman Pro 2. Lalu Rodrigo juga mengaku sejak awal ia tidak mengetahui bahwa album tersebut akan berkembang menjadi seperti itu, karena awalnya ia justru menulis lagu-lagu cinta yang lebih tradisional, namun konsepnya berubah ketika ia mengalami putus cinta, teman Pro 2 ya. Siapa juga ya yang gak akan gamon ya, Mbak Olivia Rodrigo ya, mantan kamu tuh ganteng banget. Nah, makanya nih Olivia Rodrigo mungkin meluapkan emosinya ya, teman Pro 2, melalui album tersebut, teman Pro 2 ya. Dan juga memang ngehits banget ya, teman Pro 2 ya, lagunya ya, sampai masih masuk ke top Billboard juga nih, teman Pro 2. Lalu Rodrigo juga nih bersama dengan produser lamanya Nigro, ini saat itu masih memiliki waktu sekitar 2 sampai 3 bulanan nih untuk menyelesaikan rekaman itu, dan akhirnya menulis ulang dan mengedit sejumlah lagu agar benar-benar sesuai dengan konsep baru tersebut. Akhirnya mereka menambahkan lebih banyak nuansa kesedihan dalam lagu-lagu cinta tradisional tersebut, teman Pro 2, sekaligus juga menangkap area abu-abu yang muncul dalam pasang surut sebuah hubungan. Makanya nih, teman Pro 2 ya, Olivia sendiri nih curhat kalau lagu-lagu yang di dalamnya ini benar-benar relate gitu sama dia gitu, teman Pro 2. Makanya emosinya ini tampil banget gitu ya ketika kita lihat cuplikan Olivia Rodrigo membawakan lagu-lagunya ya, teman Pro 2 ya, terutama lagu-lagu barunya yang ada di album You Seem Pretty Set for a Girl in Love, teman Pro 2. So, itu tadi informasi pertama kita di Info Entertainment pada hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Jessica masih ada di ruang dengar kamu. So, this is Olivia Rodrigo's Stupid Song.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Masih 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kembali lagi ya teman Pro 2 bersama Sandy, Kak Jessica dan juga Suci di segmen Info Entertainment. Kali ini Sandy akan memberikan satu info entertainment atau hiburan dari dunia perfilman nih teman Pro 2, yaitu sutradara dari film Ngeri-Ngeri Sedap yaitu Bene Dion Raja Guguk yang akhirnya memilih ketiga rekannya dalam komika agak lain yaitu Boris Bokir, Indra Jegel dan juga Oki Rengga sebagai pemeran anak band dalam film musikal barunya yang berjudul Pulang Kampung. Akhirnya ya teman Pro 2, Oki Rengga diajak dalam filmnya Bene Dion ya teman Pro 2, yang sebelumnya Oki Rengga yang dia protes di film Ngeri-Ngeri Sedap, dia gak diajak nih dalam film itu. Terus juga pembuat film yang juga dikenal sebagai pelawak tunggal itu menuturkan cerita jenakanya saat mengarahkan tiga rekannya yang sama sekali tidak memiliki latar belakang musik untuk memerankan anggota band. Sebagai penulis naskah sekaligus sutradara film Pulang Kampung, Bene Dion sengaja membuat Boris Bokir, Indra Jegel dan juga Oki Rengga bekerja lebih keras untuk mendalami peran sebagai anak bandnya Tempo 2. Namun ketiganya juga tidak begitu pasrah ya Tempo 2, mereka langsung mendatangi Bene Dion untuk memprotes arahan-arahan sulitnya setiap kali dia berteriak cut, kayak gitu. Biasalah ya komika-komika ini. Terus juga aksi dari protes dan adu mulut jenaka itu mewarnai proses syuting film musikal Pulang Kampung. Bene Dion mengatakan bahwa Boris Bokir, Indra Jegel juga Oki Rengga akan menghadirkan kejutan menarik dari penonton film. Film musikal Pulang Kampung ini dijadwalkan ditayangkan di bioskop mulai 26 November 2026. Pemeran utamanya ada yang diproduseri oleh Ernest Prakasa dan Dipa Andika, yaitu ada Axel Nababan dan juga Vanessa Simongkir. Paulus Simangusong memerankan bapak dari tokoh utama sekaligus menjalankan peran sebagai konsultan akting dan dialek Batak bagi para pemeran, dan juga ada musisi Vicky Sianipar mendukung penggarapan film musikal Pulang Kampung ini sebagai pengarahan musik, sementara Dimas Praditya menjadi penata koreografinya. Kayaknya menarik banget ya teman Pro 2, kita tunggu saja film ini akan tayang. Jadi setelah ini juga masih ada satu informasi dari teman aku Suci yang akan membawakan kalian tentang informasi entertainment. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitungnya tuh support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga.

105,5 FM Produa Teman Terbaik Kamu. Kembali lagi bareng aku Suci yang bakal bawain informasi tentang Muhammad Irfan hadiri mengumumkan pengunduran dirinya dari band Govinda pada Senin 5 Oktober 2026. Dia berterima kasih kepada Govinda, band yang telah memberinya kesempatan untuk ikut berkarya bersama dan tumbuh bersama. Dia meminta maaf atas kesalahan dan kehilapan yang pernah dilakukan selama bersama Govinda dan mendoakan band agar terus maju. Govinda mengumumkan bahwa mereka telah menerima pengunduran diri Irfan dalam siaran pers yang diunggah di akun Instagram resmi band. Band menyampaikan bahwa setelah pengunduran dirinya, Irfan tidak akan menggunakan Govinda sebagai nama panggung dan membawakan lagu-lagu Govinda. Govinda akan berlanjut dengan formasi 3 anggota, yakni Ade, JJ, dan Lucky di bawah naungan My Music Records. Oke teman Produa, mungkin itu informasi yang saya sampaikan. Nanti bakal ada Kak Jessica yang bagiin informasi lainnya. Tetap di Produa 105,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Alright teman Pradua, udah cukup ya kita bertemu juga nih teman Pradua, karena udah bentar lagi ya, udah jam 14.56, bentar lagi jam 3 waktunya kamu bakal ditemanin sama Happy ya teman Pradua ya, gantian kali ini, dan juga masih ada Sandy dan juga ada Suci nih yang ada di ruang dengar kamu teman Pradua. Ya mestinya juga di hari ini teman Pradua, aku senang banget bisa nemuin teman Pradua ya, nemenin selama dari jam 10 sampai jam 3 sore teman Pradua ya, udah lumayan ya. Tenang aja, Jessica masih tetap mengudara besok teman Pradua. Jadi buat kamu stay tune ya teman Pradua ya, jangan kemana-mana ya, karena bakal ada Happy yang akan nemenin kamu di sore ceria. Dan teman Pradua, see you besok ya teman Pradua bersama dengan Jessica nantinya. Dan teman Pradua, selamat beraktivitas.
1: Kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Selamat sore teman Pro 2, kali ini bersama IP di Info Pro 2. Dinas Pangan dan Pertanian Dispaper Kota Pangkal Pinang terus mendorong generasi muda untuk mencintai tanaman dan mengenal dunia pertanian sejak dini. Upaya tersebut dilakukan melalui program Go to School yang kali ini menyasar SMP Negeri 5 Pangkal Pinang, Kamis 8 Oktober 2026. Dalam kegiatan tersebut, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang memberikan sosialisasi mengenai pertanian perkotaan dan urban farming, khususnya pemanfaatan teknologi hidroponik yang dapat diterapkan meski dengan keterbatasan lahan. Dan nomor 2 itu dia informasi dari Pro 2 Sengeliat. Sekian.
1: Info Pro 2 FM.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungailiat.
0: Teman terbaik kamu!
1: Aksi Anak Negeri.
2: Assalamualaikum FM Pro 2 dari Sungailiat, teman terbaik kamu. Oke, Pro 2 sembari mendengarkan lagu Afgan Misteri Dunia ya, Pro 2 kali ini di edisi Sore Ceria dari pukul 15.00 sampai dengan pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Nantinya kalian akan menemani aku Happy ya, Pro 2 dengan beragam informasi dan juga sajian musiknya. Gimana nih kabar Pro 2 hari ini di hari yang cerah ya, secerah hati aku hari ini. Oke, Pro 2 semoga kalian tetap bahagia dan juga dipenuhi keberkahan hidup ya, Tomro 2. Untuk Tomro 2, sebelum kita mulai segmen Aksi Anak Negeri hari ini, akan saya hadirkan dulu lagu-lagu untuk menemani sore kamu. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungailiat, teman terbaik kamu.

0: Teman Pradua, pernah gak sih kamu ngerasa harus mengikuti orang lain supaya dianggap keren? Misalnya, mulai dari gaya berpakaian, cara bicara, sampai tren yang sedang ramai di medsos. Padahal, menjadi diri sendiri juga punya daya tariknya sendiri loh. Gak harus selalu sama dengan orang lain. Yang penting, kita tahu siapa diri kita, apa yang kita sukai, dan apa yang ingin kita capai. Tren boleh diikuti, tapi jangan sampai kehilangan jati diri. Media sosial boleh jadi tempat berbagi inspirasi, tapi jangan jadikan kehidupan orang lain sebagai ukuran kebahagiaan kita. Karena setiap orang punya cerita, perjalanan, dan waktunya masing-masing. Jadi teman Pro 2, tetap belajar, tetap berkembang, tetap terbuka dengan hal baru. Tapi jangan lupa menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Teman muda, teman berkarya, teman untuk terus melangkah. Tetap semangat, tetap positif, dan jadikan hari ini lebih berarti. Check it out!
1: Pancasila.
2: Pancasila.
1: Satu.
2: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
3: Sila 1-5. Jujur aja deh, pasti kita semua udah hafal di luar kepala dari zaman SD. Tapi pas lagi diskusi kelompok, pendapat siapa yang paling diturutin? Pas ada teman beda keyakinan, seberapa toleran kita? Atau pas lihat hoax lewat, pasti jempol kita pengen ikut nyebar kan? Kesaktian Pancasila itu bukan cuma soal sejarah yang ada di buku pelajaran. Tapi saktinya Pancasila justru diuji di tempat kita sekarang. Dari cara kita menghargai beda pendapat dan aksi nyata setiap hari. Karena Pancasila bukan cuma soal dihafal pas upacara, tapi buat dihidupin sama-sama. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Yuk buktiin lewat aksi nyata kita.

Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu. Tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang. Fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus. Luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok. Jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini lihat teman terbaik kamu. Kita Pro 2 masih bersama Happy, tapi kali ini Happy enggak sendirian. Happy bareng siapa nih?
1: Ada Sandy di sini.
0: Dan
1: ada juga Suci, Kak.
0: Suci. Kita bertiga setiap hari sepertinya ya, Tom Pro 2. Oke, kali ini kita berada di segmen Aksi Anak Negeri hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Ada informasi nih buat kamu, tapi yang ngasih informasinya itu dari Sandy dulu ya.
1: Boleh, Kak Happy. Okay. Jadi dari Sandy, ada dari generasi muda di Kabupaten Jember diajak untuk aktif menjaga dan melestarikan keberadaan batik sebagai warisan budaya bangsa yang bernilai tinggi. Pelestarian ini juga penting agar batik tidak hanya dipandang sebagai pakaian formal, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup harian anak muda sehari-hari. Upaya mengenakan batik kepada generasi muda harus dilakukan melalui pendekatan yang relevan dengan tren masa kini. Inovasi motif serta fusi busana kasual menjadi salah satu strategi efektif untuk menarik minat anak muda dalam mengemari busana berbahan batik. Komitmen ini juga menjaga kelestarian batik mengemukan dalam dialog publik yang digelar Pro 1 RRI Jember. Kegiatan interaktif tersebut menekankan pentingnya regenerasi pembatik serta edukasi seni batik di lingkungan sekolah dan komunitas kepemudaan. Selain itu juga ya Tempo 2, dukungan dari pemerintah daerah serta pengrajin lokal sangat diperlukan guna membuka ruang kreasi bagi generasi muda. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat daya saing batik lokal Jember di tingkat nasional maupun internasional, Tempo 2.
0: Oke, jadi ini mengenai batik ya Tempo 2. Gimana nih Sandy sama Suci, seneng gak pakai batik?
2: Seneng.
0: Apakah punya motif batik tersendiri atau kalian nyetok batik di rumah? Mungkin?
1: Kalau Sandy nyetok, Kak, jujur nyetok. Sandy nyetok. Oh. Karena Sandy tipe seneng banget pakai batik. Kemarin juga Sandy nongkrong di salah satu kafe yang ada di sini, itu pakai batik tapi paduannya sama jeans.
0: Iya, yeah, jadi lebih culture ya, nggak yeah. Gengsi banget anak yeah, muda. Kalau Suci gimana nih Suci?
3: Kalau aku kemarin langsung beli di Jogja, Kak.
0: Oh, aduh.
3: Lagi jalan-jalan ke Jogja, beli batik khas Jogja.
0: Oke, okay. Itu pasti mahal ya, mahal ya Kak.
3: Spill harga dong.
0: Aduh, spill dong harganya. Oke, kalau aku sendiri kayaknya cuma punya satu ya. Oh. Tapi bukan berarti aku nggak suka batik. Aku seneng lihat-lihat batik. Kayak misalnya lewat di FYP, aduh pengen check out, cuma maju mundur kan, karena bingung mau makainya kemana gitu. Iya. Apalagi sekarang bisa dibilang batik itu agak gimana ya, masih dibilang old gitu sama anak-anak Gen Z ya, nggak semuanya.
1: Kak. Tapi coba deh Kak, nongkrong pakai batik tuh asik tau Kak?
0: Gimana jujur, sih?
1: Asik banget.
0: Aku belum pede masalahnya. Oke, nomor 2 masih ada informasi lainnya selain ini bakal dibagi oleh Suci ya. Tapi setelah jeda yang satu ini, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS, ngeliat teman terbaik kamu.

dengar kata tarik tambang, temen Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah gak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

0: Selamat siang, kamu lagi FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu akan Pro 2. Masih bersama Happy,
1: Sandy,
2: Suci.
0: Ya, yeah, masih bersama kita bertiga ya. Ini udah di detik-detik terakhir ya. Oke, okay, buat tim Pro 2 kita masih di segmen Aksi Negeri hingga pukul 16 ya. Jadi bentar lagi tim Pro 2. Dan informasi terakhir buat kamu akan dihadirkan oleh Suci. Aci, kita bahas apa nih kali ini di Aksi Negeri?
1: Kota Bukit Tinggi kembali mencatatkan prestasi nih Kak dan membanggakan pada Pekan Olahraga Provinsi ke-16 Sumatera Barat 2026. Dari cabang olahraga menembak, Bukit Tinggi untuk sementara berhasil mengoleksi 3 medali emas nih Kak dan 2 medali perunggu dari sejumlah nomor yang dipertandingkan. Raihan tersebut terdiri dari 1 medali emas nomor beregu air pistol woman, 2 medali perunggu nomor beregu 100 meter, serta 3 emas dari nomor perorangan air pistol woman. Wah, banyak sekali Kak.
0: Iya, luar biasa ya capaiannya ya.
1: Capaian ini menjadi salah satu tambahan penting bagi kontingen Bukit Tinggi dalam persaingan perolehan medali Porprov 16 Sumatera Barat. Para atlet menembak menunjukkan kemampuan terbaik setelah melalui persiapan dan latihan yang cukup panjang sebelum tampil di arena pertandingan nih Kak.
0: Oke.
1: Prestasi tertinggi dari cabang olahraga menembak ditandai dengan keberhasilan atlet Bukit Tinggi meraih medali emas pada nomor air pistol woman, baik pada kategori beregu maupun perorangan. Pada nomor beregu air pistol woman, tim Bukit Tinggi berhasil menempati posisi terbaik dan membawa pulang medali emas nih Kak.
0: Luar biasa banget.
1: Selain meraih medali emas, 2 perunggu nomor beregu 100 meter, kontingen Bukit Tinggi juga mengamankan 2 medali perunggu nih Kak dari nomor beregu 100 meter. Raihan 2 perunggu tersebut menjadi tambahan penting dalam perolehan medali cabang olahraga menembak. Meskipun belum berhasil mencapai posisi teratas, pencapaian tersebut tetap menjadi hasil yang patut diapresiasi. Para atlet telah berjuang maksimal menghadapi persaingan dengan penembak dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat nih Kak.
0: Oke, luar biasa sekali ya.
1: Ya mungkin itu saja Kak informasi dari
0: dari Bukit Suci Tinggi, ya mengenai 3 emas dan 2 perunggu nih menembak.
1: Iya, yang didapatkan oleh Bukit Tinggi.
0: Iya, atlet tembak
1: 16.
0: Luar biasa ya. Apakah kalian berdua sudah pernah melihat atlet tembak itu menembak secara langsung?
3: Belum.
1: Kak, pengen sih, pengen banget karena kayaknya kalau melihat langsung lebih merasakan suasananya Kak.
0: Mereka tuh, aku punya teman, mereka tuh atlet tembak juga dan kayak dari outfit mereka tuh seragamnya tuh keren banget dan pas nembak tuh kayak gitu. Tapi aku ngebayangin kalau aku yang berada di situ dengan mata minus 5 ini. Kayaknya bukan sasarannya, malah nembak jurinya nanti.
3: Jangan dong.
0: Oke, Tom Pro 2 itu informasinya ya di Aksen Negeri dan enggak kerasa sebentar lagi kita akan berpisah dengan Sandy dan juga Suci. Aduh, sedih atau seneng nih?
3: Sedih. Kak Happy, kita akan bertemu lagi besok pagi.
0: Iya.
3: Senin deh. Ah,
0: iya, besok WFH ya. Iya, aduh, enggak ketemu lagi nih.
1: Aduh, bakalan rindu nih sama Kak Happy.
0: Enggak apa-apa, aku bakal muncul di live streaming TikTok gitu. Oke, nomor 2 mungkin mereka mau say goodbye buat kalian. Nomor 2 boleh Suci sama Sandy.
3: Kita akan bertemu lagi ya.
0: Iya,
3: nomor 2 di hari Senin mulai dari jam 8 sampai jam 4 sore
0: ya.
3: Kita akan bertemu lagi nanti. Pastinya bakalan menyajikan informasi-informasi yang menarik dan
0: sajian musiknya gitu.
1: Dan jangan rindu Kak Happy.
0: Aduh, apakah aku sengangin itu? Oke, teman-teman, mungkin itu aja di Aksi Negeri hari ini ya. Gak kerasa bentar lagi udah menunjukkan pukul 16. Untuk itu kita akan hadirkan lagu-lagu buat kalian. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Pro 2

0: Salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Kayak bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

Selalu simak kamu lebih FM Pro 2 dari sini, teman terbaik kamu. Halo Pro 2, welcome to English Corner. Nampak kita belajar English dengan cara yang simple, fun, dan tentunya dekat dengan kehidupan sehari-hari ya, teman Pro 2. Jadi di English Corner kali ini, Happy nggak akan mengajak kalian ngafalin grammar yang rumit atau vocabulary yang terlalu textbook gitu. Kita akan mulai dari satu kata yang mungkin sebenarnya udah sering kalian dengar, tapi belum tentu tahu gimana cara menggunakannya. Dan nomor 2, kita sembari mendengarkan lagu dari For Revenge, I Miss You, Every Band, New Day.

Dan nomor 2, welcome back, masih di 105,5-nya ya, nomor 2. And today's word of the day is overwhelmed. Overwhelmed itu nomor 2. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, overwhelmed berarti merasa kewalahan, terutama ketika ada terlalu banyak hal yang harus dipikirin, dilakuin, atau dihadapin dalam waktu yang bersamaan. Misalnya nih, kamu punya tugas kuliah yang belum selesai. Nah, di waktu yang sama ada pekerjaan yang harus diselesaikan, ada deadline yang semakin dekat, handphone terus bunyi karena banyak notifikasi, dan semuanya tuh terasa datang bersamaan gitu. Jadi dalam situasi seperti itu, kamu bisa mengatakan I feel overwhelmed. Artinya aku merasa kewalahan gitu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kata overwhelmed biasanya menggambarkan perasaan seseorang itu nomor 2. Jadi kita bisa mengatakan I am overwhelmed, bukan I'm overwhelming, enggak ya nomor 2, tapi overwhelmed. Overwhelmed gitu. Nah, karena keduanya punya makna yang berbeda, ini digunakan ketika kita yang merasa kewalahan. Contohnya nih, I am overwhelmed with work. Aku merasa kewalahan dengan pekerjaan. Nah, sementara overwhelming digunakan untuk sesuatu yang menyebabkan perasaan tersebut. Misalnya, my workload is overwhelming. Jadi, beban pekerjaanku terasa sangat berat atau membuat kewalahan. Jadi, gampangnya, I am overwhelmed. Nah, aku yang merasa kewalahan. It is overwhelming. Situasi yang terasa sangat berat, gitu. Nah, sekarang kita udah tahu satu vocabulary baru yang bisa langsung digunakan dalam everyday English nih, nomor 2, di daily life kamu ya. Dan sebenarnya belajar vocabulary ini seperti apa ya? Lebih berguna gitu daripada sekedar ngafalin puluhan kata tanpa tahu konteksnya. Karena tujuan belajar bahasa bukan cuma I know this word, tapi juga I know how to use this word. So, let's remember today's word of the day. Overwhelmed atau merasa kewalahan. Contohnya nih, I have so many things to do. I'm feeling overwhelmed. Aku punya banyak hal yang harus dilakukan, aku merasa kewalahan. Simple, right? Nah, jadi kalau suatu hari kamu sedang menghadapi terlalu banyak hal sekaligus, sekarang kamu punya satu expression yang bisa kamu gunakan, yaitu I am overwhelmed. Jadi that's it for today's word of the day atau Pro 2. Aku happy, dan ini adalah English Corner di 105,5 FM Pro 2, dari ngeliat teman terbaik kamu. Jadi jangan cuma tahu artinya, tapi try to use it, because the best way to learn a language is to actually use it. Oke, nomor 2, happy hadirkan dulu buat kalian lagu dari Rizky Febian, Adu Pandangan.

0: Tidur cukup bangun pagi sesekali.
1: Rela teman-teman Pro 2, kita akan muterin lagu Bernadia Laut yang tenang.

Welcome back nomor 2, masih di 105,5-nya. Dan kembali lagi di English Corner bersama Happy. Jadi nomor 2, kalau biasanya kita tuh belajar English dari buku, dan hari ini kita akan belajar dari sesuatu yang mungkin lebih sering kita dengarkan setiap hari, yaitu songs. Yes, lagu. Karena tanpa kita sadari, lagu berbahasa Inggris bisa menjadi salah satu cara nih yang menyenangkan untuk belajar bahasa. Kita juga bisa menemukan vocabulary baru, expression baru, bahkan cara native speakers menggunakan sebuah kalimat. Dan hari ini Happy mau membahas satu expression yang muncul cukup sering nih di dalam lagu-lagu berbahasa Inggris. So, the expression is I'm better off alone. I'm better off alone. Nah, sekarang kita lihat dulu bagian better off. Better off bukan berarti sekedar lebih baik ya nomor 2. Jadi expression better off digunakan untuk mengatakan bahwa seseorang berada dalam kondisi yang baik dibandingkan sebelumnya atau dibandingkan dengan kondisi lainnya. Jadi ketika seseorang mengatakan I'm better off alone, maksudnya bukan sekedar aku sendirian, tapi lebih kepada aku lebih baik kalau sendirian gitu, atau keadaanku lebih baik ketika aku sendiri. Nah, ini menarik karena satu kalimat sederhana ternyata punya emotional meaning yang cukup dalam ya nomor 2. Misalnya seseorang baru saja keluar dari hubungan yang gak sehat, kemudian dia mengatakan I'm better off alone, artinya dia ngerasa kehidupannya sekarang lebih baik setelah memilih untuk sendiri. Nah, kita juga bisa nih menggunakan better off dalam konteks yang gak berhubungan dengan relationships. Misalnya nih, you are better off without that job. Jadi kamu akan lebih baik tanpa pekerjaan itu. Atau nih nomor 2, we're better off waiting. Kita lebih baik menunggu. Jadi better off sebenarnya cukup fleksibel. Dan ini salah satu hal menarik ketika kita belajar English melalui lagu. Jadi jangan hanya menerjemahkan satu kata, tapi coba lihat expressionnya secara keseluruhan. Karena kalau diterjemahkan kata per kata, better sama dengan lebih baik, off sama dengan pergi, mati, atau memiliki banyak arti lainnya tergantung konteks. Tapi ketika digabung menjadi better off, maknanya berubah menjadi sebuah expression nih nomor 2. That's why context is important ya nomor 2. Dan satu lagi menarik, ketika kalian menemukan expression seperti ini di lagu, film, atau social media, coba dicatat. Jadi gak perlu ngafalin satu halaman vocabulary, karena satu expression bisa setiap hari pun sudah bagus gitu. Misalnya hari ini I'm better off alone, besok mungkin kita menemukan ekspresi lain. Lama-lama vocabulary kita akan bertambah secara natural. So today expression is better off. Digunakan untuk mengatakan bahwa seseorang berada dalam kondisi yang lebih baik. Dan contoh kita I'm better off alone ya nomor 2, aku lebih baik jika sendirian. Simple but meaningful. Itu dia tadi nomor 2 English Corner kali ini. Aku Happy dan kamu masih bersama 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. So keep listening, keep learning, and don't forget, sometimes your favorite songs can also be your English teacher. Untuk kita Happy putarkan dulu buat kalian Bryan Adams, Heaven.

0: Halo nomor 2, masih di Selosimaya 5.5. Kita udah sampai di English Corner yang terakhir untuk hari ini. Jadi setelah sebelumnya kita udah belajar word of the day, kemudian belajar English melalui lagu, sekarang waktunya masuk ke bagian sentence of the day. Dan yang kalimat yang akan kita pelajari hari ini adalah I didn't see that coming. Kalau diterjemahkan secara literal atau kata per kata, mungkin terdengar sedikit aneh. I didn't see that coming. Aku tidak melihat itu datang. Tapi dalam percakapan sehari-hari, kalimat ini sangat sering kalimat ini tuh sama sekali bukan tentang melihat sesuatu secara harfiah. I didn't see that coming berarti aku gak nyangka itu akan terjadi gitu. Kalimat ini biasanya digunakan ketika sesuatu terjadi secara tidak terduga. Misalnya kamu sedang nonton film nih, sepanjang film kamu ngira tokohnya akan melakukan sesuatu, tapi tiba-tiba ada plot twist gitu, ternyata semuanya berbeda. Kamu bisa mengatakan, wow, I didn't see that coming. Artinya kayak, wow, aku benar-benar gak menyangka. Atau misalnya teman kamu tiba-tiba mengatakan bahwa dia akan pindah ke luar negeri, kamu bisa mengatakan I didn't see that coming, aku gak nyangka itu akan terjadi. Jadi expression ini cocok banget ya untuk situasi yang unexpected gitu. Sekarang ada sedikit hal yang perlu diperhatikan ya Tompro 2, kalimat I didn't see that coming bukan I don't see that coming. Karena kita sedang membicarakan sesuatu yang sudah terjadi, maka kita menggunakan bentuk past tense-nya ya Tompro 2, didn't see, did not see. Dan kata coming tetap menggunakan ing karena memang expressionnya seperti itu. Tapi jangan terlalu fokus menghafalkan rumusnya. Yang penting adalah mengenali kalimat sebagai satu expression. I didn't see that coming, simpan sebagai satu kesatuan. Dan nanti ketika kamu mengalami sesuatu yang tidak kamu sangka, kamu bisa langsung menggunakan kalimat ini. Misalnya teman kamu tiba-tiba datang tanpa memberitahu nih. Oh, I didn't see that coming. Atau kamu mendapatkan kabar yang benar-benar mengejutkan. Wow, I didn't see that coming. Atau saat nonton pertandingan dan hasilnya ternyata benar-benar di luar dugaan, kamu bisa menggunakan I definitely didn't see that coming. Nah, sekarang kita punya satu sentence yang terdengar jauh lebih natural dibandingkan hanya menggunakan I'm surprised gitu. Keduanya benar, tapi dalam conversation I didn't see that coming terasa lebih expressive dan conversational ya Tompro 2. Dan inilah salah satu tujuan English Corner, bukan sekedar membuat kita tahu bahwa surprise berarti terkejut, tapi membuat kita punya lebih banyak pilihan yang mengekspresikan apa yang kita rasakan. So today's sentence of the day is I didn't see that coming. Artinya aku gak pernah menyangka itu akan terjadi. Coba ingat kalimat ini, because you never know when you are going to need it ya Tompro 2. Itu dia dari English Corner untuk hari ini. Kita udah belajar 3 hal, word of the day, overwhelm, merasa kewalahan, dan English true song, better off, berada dalam kondisi yang lebih baik, dan sentence of the day, I didn't see that coming, atau gak menyangka itu akan terjadi. 3 hal sederhana, tapi kalau kita konsisten mempelajarinya sedikit demi sedikit, vocabulary dan expression kita juga akan semakin berkembang. So don't try to learn everything at once ya nomor 2, one word, one expression, one sentence at a time. Aku happy, terima kasih semua sudah belajar bareng di English Corner Tompro 2. Tetap di 105.5 FM Pro 2 RRI, ngeliat teman terbaik kamu. And remember, learning English doesn't have to be difficult. Make it simple, make it fun, and most importantly, keep using it. See you on the next English Corner.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
7: Pro 2 FM,
8: teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu. Pro 2.
9: Ini adikku.
10: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
9: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
10: Ups, belum kak.
9: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
10: Oh iya ya, halo Tante.
9: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasur itu magnet

kafe atau jajan matcha, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Bro, sis, tau gak sih? Masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa. Mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita.

105,5 FM Pro 2 RRS Melihat Teman Terbaik Kamu. Kita Pro 2 masih bersama Mepi, dan kali ini kita berada di segmen info dan musiknya ya Pro 2. Informasi yang akan Happy Weekend lo mengenai berapa lama kejar paket C untuk dapat ijazah setara SMA. Nah, Tom Pro 2 yang pertama nih dikutip dari website Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Paket C merupakan pendidikan kesetaraan non formal yang dikelola oleh pemerintah atau masyarakat yang tingkatnya setara dengan jenjang pendidikan menengah seperti SMA atau SMK. Menurut PP nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengelola penyelenggaraan pendidikan kesetaraan untuk jenjang paket A, B, dan C adalah pemerintah atau masyarakat yang berupa sanggar kegiatan belajar atau SKB atau pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM. Berapa lama kejar paket C ditempuh umumnya berlangsung dalam kurun waktu sekitar 6 semester atau 3 tahun. Ketentuan ini berlaku bagi peserta didik yang memulai program paket C dari kelas 10 dengan tanpa memiliki riwayat belajar sebelumnya di jenjang SMA, SMK, atau sederajat. Namun gak semua peserta paket C akan menempuh pendidikan selama 3 tahun ya Tempro 2. Bagi peserta paket C yang sebelumnya sudah pernah sekolah di jenjang SMA, SMK, atau MA namun tidak sampai lulus, dapat melanjutkan pendidikannya di program paket C dengan waktu yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Dan untuk struktur pembelajaran paket C mencakup 132 satuan kredit kompetensi atau SKK yang terbagi menjadi 2 fase. Pada fase E kelas 10 berjumlah 46 SKK dan 86 SKK sisanya akan dilaksanakan pada fase F yakni di kelas 11 dan 12. Dan nomor 2, proses pembelajaran paket C sendiri bisa dilakukan dengan 3 cara yakni dengan pembelajaran tatap muka dengan metode tutorial serta pembelajaran mandiri. Metode-metode ini akan digunakan untuk mencapai target SKK yang telah dipetakan sebelumnya. Terdapat syarat kelulusan yang harus dipenuhi oleh peserta didik paket C Tempro 2. Selain harus mengikuti pembelajaran sesuai dengan aturan yang berlaku, mereka juga harus memiliki dokumen yang menunjukkan hasil dari belajar seperti rapor atau dan ikut ujian sekolah. Jadi pada saat peserta paket C sudah memenuhi persyaratan kelulusan tersebut, maka mereka akan mendapatkan ijazah yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang sudah terakreditasi. Dan Tempro 2, keputusan ini berdasarkan ketentuan Permendikbud Ristek nomor 58 tahun 2024 yang mengatur tentang ijazah jenjang pendidikan dasar dan menengah. Jadi selain itu program paket C juga dapat diikuti oleh semua kalangan masyarakat tanpa ada batasan usia. Calon peserta didik hanya perlu menunjukkan ijazah pendidikan sebelumnya atau dinyatakan lulus dari jenjang pendidikan SMP atau sederajat. Pendidikan paket C ini menjadi solusi bagi seorang yang belum menamatkan pendidikannya di jenjang SMA atau sederajat. Dengan demikian ijazah paket C maka peluang untuk bisa mendapatkan pekerjaan akan terbuka lebih lebar jika dibandingkan dengan hanya lulusan SMP. Ijazah paket C juga bisa digunakan untuk meneruskan pendidikan di bangku kuliah. Dan nomor 2, demikianlah pembahasan mengenai berapa lama kejar paket C ditempuh. Untuk itu nomor 2, masih jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Melihat Teman Terbaik Kamu.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Teman Pro 2 pernah nggak sih lagi enak jalan-jalan sore, tiba-tiba hujan turun deras, angin kencang, terus jalan jadi licin. Musim pancaroba emang sering bikin kejutan loh di jalan. Saat ini terjadi, segera kurangi kecepatan. Jangan ngebut ya. Jalan basah bikin ban kendaraan lebih gampang slip. Jaga jarak aman. Jalanan licin bikin kita harus effort waktu mau ngerem. Dan pastikan kamu selalu bawa jas hujan. Kalau hujan terlalu deras, lebih baik menepi di tempat aman ya daripada maksa lanjut. Terus kalau ada petir dan angin kencang, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho besar. Cari tempat yang betul-betul aman. Dan buat kamu yang naik motor, pastikan lampu menyala dan helm terpasang dengan benar. Karena pengendara keren itu yang pulang dengan selamat. Hati-hati di jalan ya, teman Pro 2.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi, tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya, tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Baik, mendengar di manapun saat ini Anda berada, selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Pukul 17.44 menit, dia akan bacakan Surah Al-Anfal ayat 38 hingga 41 bersama Qori Atisma Yunita, dan kita rangkaikan dengan peduk serta azan maghrib bersama Muazzin Rizal Farurozi. Untuk waktu salat maghrib Kota Sungai dan sekitarnya hari ini di pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat, dan untuk daerah lain menyesuaikan dengan waktu salat maghrib di wilayah Anda. Selanjutnya kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran.
1: Billahi minasyaitonir rajim.

Allahu Akbar, Allah.

105,5 FM Pro 2 dari Sungai Liat, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 masih bersama Epi di edisi Suara Ceria Tom Pro 2, dan kali ini kita berada di segmen Info Viral. Tapi sebelum kita bacain ataupun menghadirkan berita-berita tentang sesuatu yang lagi viral saat ini, akan Epi hadirkan buat kamu lagu Rhyme Laude, Iqra.

105,5 FM Pro 2 dari Sungilihat teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 masih bersama Epi dan kali ini kita berada di Info Viral. Dan informasi buat kamu nih yang lagi viral saat ini ya. Ijazah Wapres RI dipajang kampus top dunia di Belanda nih teman Pro 2. Jadi salinan ijazah salah satu wakil presiden Republik Indonesia dipajang di salah satu kampus ternama dunia sebagai penghormatan atas dedikasinya. Salinan ijazah ini milik wakil presiden pertama RI Muhammad Hatta yang dipajang secara abadi di Erasmus University Rotterdam atau di Belanda ya Tempro 2. Dan dilansir dari situs Erasmus Magazine, ijazah wapres yang akrab disapa Bung Hatta itu dipamerkan di aula sebuah bangunan dengan nama Hatta Building. Bangunan itu dinamai sedemikian untuk menghormati perjuangan Bung Hatta atas kemerdekaan Indonesia. Dan nomor dua, Bung Hatta dahulu merupakan mahasiswa EUR dan perguruan tinggi itu sebelumnya bernama Nederlandse Handelsschool ya nomor 2. Dan untuk pendiri bangsa tersebut kuliah di Belanda pada tahun 1921 sampai 1932. Selama berada di negeri penjajah Indonesia, ia bergabung dan terlibat aktif dalam organisasi Perhimpunan Indonesia hingga dipilih menjadi ketua perhimpunan pada 1926 sampai 1930 ya nomor 2. Di bawah kepemimpinannya, arah pergerakan mahasiswa berubah menjadi organisasi politik yang tegas mengumandangkan asas kooperasi demi kemerdekaan penuh Indonesia. Hatta sejak awal sangat anti-kolonialisme. Pada 1927, Hatta ditangkap pemerintah Belanda karena aktivitas politiknya yang radikal. Pada 1928, ia diseret ke pengadilan Den Haag atas tuduhan makar hingga penghasutan terhadap kerajaan Belanda. Dalam persidangan, ia menyampaikan nota pembelaan dengan judul Indonesia Vrij atau Indonesia Merdeka. Pembelaan itu membebaskan Hatta dari tuduhan karena membuka mata dunia akan cita-cita dan perjuangan suatu bangsa jajahan dalam meraih kemerdekaan. Dikutip dari Marine News, EUR berusaha mengabadikan perjuangan dan pengabdian Hatta ini melalui pemajangan rekam jejak yang bersangkutan di kampus. Hatta Building secara resmi dibuka pada 20 Februari 2017 dan gedung ini difungsikan sebagai asrama mahasiswa yang menampung hingga 372 kamar baik untuk mahasiswa Belanda maupun internasional. Dan nomor 2, keberadaan gedung ini sempat tidak diketahui banyak orang termasuk mahasiswa setempat. Pihak keluarga Bung Hatta bahkan baru memperoleh informasi mengenai bangunan ini pada 2014 berkat alumni EUR yaitu Kwi Kian Ji. Nah Tom Radu, itu informasi buat kamu di Info Viral kali ini ya. Dan nanti di pukul 19 kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di Music Live Chat. Dan kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta. Oleh itu Tom Radu, happy hadirkan dulu buat kamu lagu-lagu untuk menemani jedanya. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Sungai Lihat teman terbaik kamu.

0: Kolaknya udah, gorengan udah, donatnya juga udah. Apalagi ya? Di sana ada dimsum tuh, mau juga ah?
1: Nani?
2: Rak, bentar, menyondong aja. Takjil kamu tuh udah banyak, nanti nggak habis. Mubazir loh.
0: Nih, gampang, ntar juga habis kok. Duh, kok kenyang ya? Mana masih banyak lagi?
2: Tuh kan, aku bilang apa? Mubazir kan? Laper mata sih.
3: Di bulan Ramadan, sampah makanan meningkat, takjil yang dibeli berlebihan sering berakhir terbuang. Puasa mengajarkan kita menahan diri, bukan untuk menyia-nyiakan rezeki.

0: Indonesia.
1: Yes, semua berdua langsung menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yo, what's up teman berdua seluruh Indonesia dimanapun kamu berada. Selamat malam ya buat kamu yang mungkin ada di Jakarta, ada di Bandung,
1: di Paris, di Inggris, di Jerman.
0: Bahkan di Paris, ada yang di Inggris, di Jerman.
1: Pasti ada yang streaming kan?
0: Iya, pasti ada yang
1: bener.
0: Bener, pokoknya dimanapun lo berada, semoga lo dalam keadaan baik-baik aja ya.
1: Amin, dan malam hari ini seperti biasa, yes. Kalau udah ada Ellen edit, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja, Edit ya.
0: Betul, karena kita ngobrol sendiri.
1: Monolog. Edit akan baca puisi abis ini.
0: Gak
1: ya.
0: Usah. Mentari.
1: I am three. Loh, boleh dong. Boleh-boleh aja kan.
0: Jangan dong, beda.
1: Boleh-boleh aja
0: beda.
1: Dong.
0: Yang gue maksud bukan ke situ.
1: Oh, bukan ke situ.
0: Bukan ke situ.
1: Gak apa-apa, udah gak ada juga kartunya.
0: Ya bener sih.
1: Iya kan.
0: Bener. Anyway.
1: Yes.
0: Malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan 1 jam ke depan ya.
1: Betul. Bareng
0: sama musisi-musisi Indonesia nih.
1: Nah, kebetulan di malam hari ini karena lu pasti bosen denger cowok-cowok mulu ya berdua.
0: Betul.
1: Kita kedatangan malam hari ini satu perempuan pastinya.
2: Halo mas.
1: Aduh.
0: Enggak ya.
1: Kayak Hudson ya bolak-balik kita.
0: Hudson begini.
2: Iya.
0: Ada itu lucu sih.
1: Siapa sih yang
0: kreatif?
1: Ada yang masih ikut Hudson mungkin teman berdua.
0: Berdua yang malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita yang baru aja merilis sebuah single terbarunya nih.
1: Yes, benar banget. Karena terakhir Doi juga kesini untuk membahas single yang waktu itu baru dia keluarkan. Avolia ya kalau
0: nggak salah. Bukan beda.
1: Siapa tuh?
0: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
1: Betul banget.
0: Lurus aja udah lurus.
1: Gue nungguin loh padahal. Yes, Alisa Dira baru aja merilis sebuah single teman produ. Nanti kita akan tanya-tanya dan kita akan kupas habis seputar single terbarunya ini.
0: Yoi, jadi buat kamu semua teman produ yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja juga boleh banget. Langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Atau kamu mungkin fans Alisa Dira yang pengen ngepoin lebih dekat lagi, langsung aja merapat ke YouTube-nya atau WhatsApp ya.
0: Yes, betul. Itu dia, jadi pastiin kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau udah malam gak mungkin cuma Ellen sama Edit doang di malam hari ini.
0: Betul. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan

0: kita. Oh, iya.
1: Alisa Dira.
2: Halo.
3: Kabarnya kakak-kakak gimana?
1: Alhamdulillah. Tumin gak di Blok M, Alisa.
3: Tumin ya. Teman-teman biasanya suka nemuin aku di Blok M, tapi kali ini aku ada di RRI.
0: Wow. Gokil. Ini kayak lagi produktif banget ya.
1: Iya.
3: Alhamdulillah. Rilis lagu ya. Alhamdulillah. Benar-benar. Berkat Allah ya. Jadi bisa diberikan energi gitu ya, buat tetap produktif. Masih kuliah.
1: Masih kuliah juga ya.
3: Buat teman-teman yang nggak tahu, aku terakhir kesini banyak cerita tentang
1: betul,
3: kuliah ya.
1: Betul. Waktu itu kamu baru semester 1, terus juga baru banget masuk.
3: Nggak selebay itu sih.
1: Karena waktu itu lagi cedera kebetulan kakinya kesini.
3: Iya, waktu itu lagi cedera kakinya. Bener. Dan sekarang alhamdulillah udah sembuh gitu ya.
0: Iya. Katanya bisa salto katanya.
1: Nggak usah.
3: Aku yoga.
0: Oh iya beneran.
1: Iya.
0: Oh
1: wow.
3: Yoga.
1: Bisa yoga. Kamu sering yoga berarti sekarang?
3: Sering. Biar tetap waras kak katanya.
0: Paham.
3: Walaupun kantongnya jadi gak waras. Kan ya.
1: Tapi kamu selain yoga apa lagi? Padel atau pilates mungkin?
3: Aku yoga, padel, gym.
0: Oh.
3: Pickleball.
0: Oh iya. Yeah. Wow. Oke. Okay.
1: Keren.
3: Karena di kampus aku kalau main pickleball gratis.
1: Oh. Iya, okay. Memanfaatkan fasilitas.
0: Benar, benar.
1: Kalau padel di mana padel?
3: Kalau padel biasanya keliling-keliling sih tergantung.
0: Oh.
3: Host reclubnya
1: asai. Ini anak padel nih baru nih. Ini baru anak padel nih.
0: Reclub ya.
1: Jujur,
0: Gen Z.
1: Jujur, gue sampai ke Blok M tuh nyari Alisa kok gak ada-ada.
3: Berarti kalau misalnya kakak lagi di Blok M Square nih, misal, berarti akunya lagi di Taman Literasi.
0: Oh iya bener.
3: Kalau kakak lagi di Taman Literasi, aku lagi di Pasar Raya. Kayak gitu aja pokoknya.
0: Emang gak mau ketemu lu?
1: Intinya itu sebenernya ya. Padahal gue udah ditanya pakai apa lagu galau kamu tuh gue pengen ditanya.
0: Oh lagi galau lah.
1: Enggak juga, udah gak usah kesitu. Jadi kita Alisa hari ini, yes. Kita kedatangan Alisa senang sekali.
0: Betul.
1: Dengan single terbarunya.
3: Yes.
0: Ini berjudul Strategi Memilikimu.
3: Iya, betul sekali kakak-kakak.
0: Ini yang kali ini lebih ke lagu-lagu apa ya, romansa ya.
3: Roman-romannya romansa nih.
1: Lagi merilis lagu yang bernuansa romansa sekarang.
3: Betul. Karena ini adalah salah satu perjalanan di EP aku ya. Jadi aku kan mau bikin EP nih kakak-kakak. Dan ya aku meskipun signature aku adalah lagu galau gitu ya. Atau lagu yang ngata-ngatain orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan itu.
1: Wow.
3: Tapi menurut aku ya segala sisi itu pasti dimiliki lah sama satu orang.
0: Okay.
3: Mau dia segala apapun pasti dia juga punya sifat romansanya.
0: Bener.
3: Gitu. Mau dia sejahat apapun pasti ada sisi baiknya dan sebagainya gitu.
1: Benar. Luar biasa. Emang Alisa Dira tuh selalu mengambil POV yang tidak biasa deh.
0: Betul.
1: Iya gak sih?
0: Betul.
1: Selalu
0: ya.
3: Alhamdulillah ya.
0: Benar. Psikologi cuy.
1: Psikologi.
3: Masih inget ya kan?
1: Masih inget dong.
0: Masih inget
1: kita
0: dong.
1: Kita tahu UKT kamu berapa.
3: Oh,
1: enggak
3: dong.
0: Terlalu.
1: Kok jadinya serem ya? Orang dekanat ya. Takutnya orang dekanat ya. Iya.
0: Alright. Ini kenapa akhirnya memilih lagu yang buat dirilis sekarang ini bertema romansa nih akhirnya?
3: Karena nanti EP aku itu pokoknya perjalanan gimana dari awalnya aku bisa suka sama satu orang ini dan nantinya aku menjalin hubungan dengan dia dan habis itu diakhiri juga hubungannya, ada fase-fase galaunya dan lain-lain dan akhirnya nanti bangkit mencari versi diriku lagi gitu. Jadi adalah kenapa akhirnya aku bikin ini karena menurut aku harus ada bagian dimana memang akunya berbunga-bunga gitu ya.
0: Wih.
3: Kayak sebelum orang tersakiti kan biasanya mereka denial dulu. Nah ini fasenya nih.
1: Ini saatnya nih.
0: Bener.
1: Ini waktu gue. Ini saatnya gue.
3: Ini waktu gue belum sadar nih.
0: Nah.
3: Jadi lebih ke situ sih.
1: Oh gitu.
3: Iya dan menurut aku emang jatuh cinta itu pasti pada awalnya kerasa fun ya. Yeah. Jadi aku pengen bikin lagunya juga ya fun gitu.
1: Oh gitu. Oh, okay. Berarti aku bisa narik kesimpulan kalau ini ditulis oleh kamu sendiri dengan pengalaman pribadi.
3: Betul, dan ini okay. dibantu sama satu teman aku lagi, jadi nulisnya berdua. Tapi dia tuh lebih kayak ke fasilitator gitu ya. Aku udah punya cerita gini. Nah dia itu jago bikin nadanya, jadi kita garap. Tapi untuk ceritanya emang dari aku.
1: Wah ini berarti asli, real kejadian sama kamu.
3: Real kejadian. Kan judulnya strategi memilikimu.
1: Betul.
3: Kan aku tuh kalau misalnya suka sama seseorang, kalau misalnya dilihat dari masa lalu, masa lalunya maksudnya ya, aku tuh kayak punya, ya strategi tuh sebenarnya bahasa sehari-harinya tuh modus lah. Cuma kan kita bikin ini lebih keren lagi. Modus kan kayak kuring ya.
1: Kita bikin lebih classy ya.
3: Iya, kalau modus takutnya kayak dikira modus telpon.
1: Jangan. Jadi judulnya adalah kamu putuskan strategi memilikimu. Tapi kamu adalah tipe yang ini gak sih, yang kayak untuk mendapatkan seseorang kamu udah mikirin strateginya?
3: Udah, biasanya tau gak strateginya buat apa?
1: Apa tuh?
3: Buat first date-nya biasanya. Jadi kayak kalau misalnya perempuan kan nggak mungkin gak sih, bukan nggak mungkin, aku nggak mau bilang nggak mungkin ya, in this era mungkin aja, cuman biasanya kan lebih enak kalau cowok yang ngajak duluan nih.
1: Iya, jelas.
3: Nah itu pasti ada strateginya gimana kita mau mengajak dia gitu. Kayak aku pernah waktu itu kayak pengen ngedate sama orang gitu. Tapi ini udah lama banget ya.
1: Disclaimer dulu ya.
3: Kayak dia jago ngedit gini-gini. Terus selalu kayak, eh ajarin gue ngedit dong. Jadi kayak maksudnya gitu. Jadi aku gak mau kayak ngedate itu tuh kelihatannya aku pengen, enggak. Aku pengen kayak bawa pulang sesuatu juga gitu. Maksudnya kayak bawa pulang ilmu kah, atau kayak apa yang bisa diulik dari dia gitu.
1: Berarti gak sesimpel kamu kayak ngekode, tempat ini lagi lucu
3: nih. I want to make it valuable gitu kan.
0: Bener.
3: Dan biasanya aku kalau first date BTW ajak temen aku biasanya.
1: Jadi bertiga atau berempat atau ramean gitu.
3: Biar dia gak kayak kelihatan kalau gue mupeng gitu. Maksudnya kayak enggak, gue gak sepengen itu sama lo gitu.
0: Biar gak kelihatan ngebet banget ya.
1: Strategi.
0: Berjur. Halus bro.
1: Halus pisan.
0: Jadi itu salah satu strategi yang dipakai Alisa Dira buat ngajak ngedit ya.
1: Mungkin teman berdua kalau ada yang mau ngedit bisa pakai cara Alisa Dira nih.
0: Boleh. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol lagi soal strategi memilikimu. Apakah strateginya sama dengan John Hartman?
1: Salah. Sintayong.
0: Pokoknya nanti kita bakal bahas. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget teman berdua, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Alicia Dira.
0: Alright, tadi kita udah ngebahas sedikit ya soal strategi memilikimu nih ya. Jadi kalau strateginya Alicia Dira buat ngajak first date ya, itu adalah cara yang halus ya, mulus.
1: Halus gitu. Banget, nggak kelihatan ya.
0: Nggak kelihatan, kalau emang ngebet banget gitu kan.
2: Iya.
0: Tapi takutnya kalau gitu malah jadi temen doang gimana?
2: Nah itu menurut aku ya, menurut aku tuh kalau misalnya cowok nggak beneran suka sama orang ini, dia cenderung nggak tahu harus apa. Jadi itu justru seleksi alamnya kalau misalnya dia make a move yang menyatakan bahwa dia emang suka sama aku, baru dia suka sama aku. Karena kalau dia adalah orang yang bingung, bingung itu artinya dia nggak suka.
0: Enggak
2: suka artinya enggak suka, bingung artinya enggak suka. Kalau dia jelas baru dia suka kalau menurut aku.
0: Oke, tapi gimana bisa dikatakan kalau si cowok ini kayak kena nih gitu.
2: Ya kalau dia kayak lama-lama gue nyaman nih. Tapi kalau sekarang kalau misalnya dia ngomong gitu ke gue, mungkin gue kayak ntar ya, tunggu ya. Nanti aja kita nikah aja ya.
1: Aduh. Tiba-tiba dari diseleksi mau ngedit tiba-tiba langsung nikah. Kaget juga.
2: Kalau sekarang mungkin gue udah kayak males kali ya untuk main-main something.
0: Benar. Iya kayak buang-buang waktu ya jatuhnya ya.
2: Kalau emang mau serius, lu mau nikahin gue enggak nantinya gitu.
1: Zar, seorang Alicia Dira langsung ya.
2: Tapi ngomong-ngomong IP ya, gue tuh cukup apa ya? Ini adalah salah satu lagu yang gue cukup deg-degan sih waktu rilis.
0: Kenapa tuh?
2: Ya karena sebenarnya gue kan jiwanya tuh galau. Gue bisa nggak ya kira-kira rilis lagu ini dan tulus gitu loh, genuine gitu. Karena kan kayak pasti audiens zaman sekarang makin pinter dong. Mereka bisa membedakan mana musisi yang emang jujur sama karyanya, mana yang pura-pura. Atau mungkin maybe di luar sana ada yang kayak bisa ngedetect, bisa ngerasain kalau ini mah musisi cuma nyari duit doang gitu loh. Dan gue gak mau dicap kayak gitu. Jadi kayak emang ini tantangan banget gimana membawa rasa-rasa bahagia ke dalam lagu ini dan lain-lain. Tapi untungnya dibantu juga ya sama tim-tim dari label aku, Indosemar gitu. Terus habis itu ada vocal directornya juga. Sangat menjaga barrier banget.
0: Tapi apa maksudnya hal-hal yang diterapin, treatment yang dilakukan buat menjaga kejujuran itu apa di lagu ini?
2: Ya pastinya ketika nyanyi nih misal take vokal gitu ya. Ya berarti kalau hari itu emang lagi galau atau hari itu lagi tidak bahagia, ketika nyanyi tapi ingat aja masa-masa di mana kamu bahagia misalnya. Kayak gitu. Jadi emang rasanya itu enggak boleh bohong gitu ya. Terus kayak misalnya dengan kita kan ada foto artwork juga fotonya. Fotonya harus senuansa gitu. Dan emang waktu lagi waktu lagi foto untuk artworknya atau buat atau lagi syuting buat videonya ya emang harus dalam mood yang happy, entah abis ngopi atau apa kita jadi happy bener. Jangan yang penting sebagai pelaku seni ya jangan bohong aja gitu ya.
1: Saya artworknya bahagia sekali dengan bunganya ya. Sedang berbunga-bunga kayaknya.
2: Dan alhamdulillah di Spotify jadi cover buat musik akhir pekan juga. Jadi fotonya enggak sia-sia nih.
1: Dipakai di Spotify ya.
0: Benar.
1: Ada bunga matahari gitu ya. Ini lucu sih,
0: Dan belakangnya tuh kayak ini ya, ya kayak bikin strategi gitu.
2: Betul,
0: kan.
2: Betul,
0: ya
2: gitu itu
0: kan.
2: Yang bikin dari timnya Indosemar.
1: Ipan keren banget, Ipan.
2: Ipan dan teman-temannya ada yang
1: Iya sih, kelihatan sih ini adalah karya yang emang terkonsep dan jujur pada penyampaiannya akhirnya.
2: No AI ya.
1: Pastinya. Oke, tapi kalau dari strategi memilikimu sebenarnya emang dari awal kamu udah mikir untuk kayak emang pengen dibikin genre ini berarti fun upbeat gitu ya?
2: Sebenarnya dia bukan yang kayak fun yang kayak
1: semangat banget enggak ya?
2: Enggak, tapi dia tuh lebih kayak pop, tapi gitar bass dan kayak dia ngalun medium tempo lah.
1: Oke. Bukan yang mewakili dalam butterfly yang lagi tinggi-tingginya gitu.
2: Oh, enggak
1: kan? Biasanya kan ada yang kayak gitu kan.
2: Enggak, dia kayak lebih ke ih seneng banget deh akhirnya kita bareng.
1: Lebih ke situ ya. Jadi lagi happy tapi tetap mindful.
2: Betul.
1: Wah, itu keren tuh. Jarang soalnya biasanya orang lagi kasmaran masih mindful tuh jarang banget sekarang.
0: Gitu. Benar.
2: Kayak gitu sih kakak.
0: Alright. Tapi berarti POV di lagu ini adalah yang benar lagi ngejar atau apa nih posisinya?
2: Jadi kalau misalnya bisa dibedah ya lirik lagu Strategi Memilikimu tuh kalau di awal-awalnya aku bilang nih ke orang ini kayak, hey, kita bisa bareng itu bukan karena kebetulan loh. Karena sebenarnya banyak yang diam-diam tuh aku lakuin. Banyak yang diam-diam ku lakukan. Kayak gitu. Salah satunya misalnya nih, kalau dia ulang tahun tuh aku catat di kalender aku, biar aku jadi yang kayak pertama kali ucapin. Dan yang lainnya, jadi kayak, terus aku juga ngomong, oh ini tuh hanya salah satu strategi dan masih ada banyak lagi. Karena kan di dalam lagu itu emang ruangnya gak banyak untuk cerita. Kalau misalnya gue sebutin semuanya, lagunya sampai besok dong. Jangan.
1: Lebih ke podcast jadinya kalau begitu daripada lagu ya.
2: Gak ada nih, lu siaran radio.
1: Gak cukup. Pasti gak cukup.
2: Iya, jadi lebih ke ngasih tahu kalau banyak strategi. Tapi akhirnya aku senang banget karena yang kita yang tadinya gak pasti ini akhirnya jadi kejadian nih. Kita jadi bareng. Dan ketika lo udah punya gue, semua dunia gue buat lo.
1: Anak SMA yang ngomong itu waktu itu ya. Waktu itu SMA kan?
2: Nulisnya. Tapi merasakannya itu
1: SMA.
2: Ya? SMA. Waktu merasakan. SMA ya? Aku terakhir merasakannya tuh cinta. Yang kayak
0: yang kayak apa?
2: Mau diketawain ya? Iya.
0: Enggak diketawain.
1: Parah lu, Dit.
0: Enggak diketawain.
1: Fensalisa serang edit.
0: Dari gitu.
2: Enggak. Aku pertama kali yang merasakan pertama kali merasakan jatuh cinta yang beneran kayak jatuh cinta tuh pas aku SMA. Iya, emang terdengar lucu sih SMA. Cuman aku kayak merasa umur gak bisa diremehin sih.
0: Iya, benar.
2: Iya, dan gak boleh denial kalau itu rasa cinta itu gak tabu kok.
0: Benar.
2: Selama apa yang kita lakuin itu kita kontrol. Maksudnya gimana boundaries dalam kamu saat menyukai orang dan lain-lain itu bisa dikontrol. Tapi kalau rasa tuh gak bisa. Betul. Gitu.
1: Mungkin kamu punya kemampuan nulis lagu itu jadi lagu baru sekarang kan.
2: Baru sekarang dan butuhnya maksudnya gitu.
1: Iya.
2: Penulis lagu tuh biasanya mereka punya stok memori ya, yang disimpan lewat foto atau lewat diary-nya mereka. Dan ketika mereka baru butuh untuk nulis lagu tentang suasana itu, dia udah punya banking stok. Jadi kayak tinggal gue lihat-lihat lagi, gue udah inget ya saya gimana.
1: Jadi nih cerita nih.
0: Gokil.
1: Gue jadi penasaran deh.
0: Yes.
1: Kita dengerin dulu kali ya.
2: Boleh.
0: Ini single terbaru selamat dari Alisa ya.
1: Betul.
0: Strategi Memilikimu. Tetap di MLC
1: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Alisa Dira. Dan Alisa, malam ini kamu mau live TikTok gak?
2: Jujur sering lewat.
1: Jujur sering lewat.
3: Serius gak sih? Serius. Pernah mampir kayak halo.
1: Kita ikut donat bro. Kita ikut donat.
2: Iya, waktu itu pas lagi nonton lagi rame sama penontonnya.
1: Iya. Jadi kayak aduh sungkan nih.
3: Lagi asik sendiri.
2: Ya kan begitu kalau live kan emang kita cuma ngeliat ke HP gitu kan.
1: Tapi kamu emang spesialis live malam ya?
3: Iya, karena aku emang baru sempat baru sempat untuk nge-live tuh malam-malam. Kan aku pagi sampai siang kuliah.
1: Iya.
3: Siang sampai malam tuh aku antara ke Blok M, konten ya kan, atau enggak ke kantor label gitu, atau aku olahraga atau aku ngerjain hal lain. Baru malam tuh kayak waktu aku untuk
1: bebas aku pengen ngobrol sama orang-orang.
3: Iya.
1: Sampai malam banget kadang-kadang ya, jam
3: kadang
1: jam 12 ya.
3: Kadang-kadang. Iya lagi. Terciduk. Terciduk.
1: Enggak apa-apa kan, interaksi sama orang seru kan?
3: Seru dong.
2: Alright, anyway, balik lagi ngomongin soal strategi memilikimu. Jadi kita udah dengerin juga lagunya. Kalau gue dengerin sih mungkin vibesnya kayak ini ngangkat nuansa romantisnya, meromantisasikan hal itu ya.
3: Jujur.
1: Dan ternyata emang soft gitu ya, lembut banget.
2: Gue kerasanya sih ada kayak hangatnya tuh.
3: Menyelimuti.
2: Asik. Permainan kata-kata.
1: Iya, benar. Benar. Tapi ini apa sih? Gua menganggapnya emang kayak ini nganterin perasaan yang lagi fell in love-nya nyantai gitu.
3: Benar.
1: Bukan orang yang kayak aduh buruan dong tembak gue dong
3: gitu. Kurang. Untuk aku ya, aku.
2: Betul.
3: Kan tiap orang punya preferensi masing-masing.
1: Iya. Berarti kamu enggak gemesan ya? Tembak gue sekarang.
3: Karena masalah sebenarnya masa PDKT kan juga seru gitu.
1: Iya benar.
3: Enggak bisa keulang lagi loh.
1: Iya benar. Tapi ini kita belum nanya nih.
2: Apa tuh?
1: Dari kita strategi untuk mendekati gimana?
3: Oh iya.
1: Tadi Alisa udah cerita kan?
3: Sebutin tiga strategi buat nih memiliki. Boleh gantian. Yeah. 1, 2, 3 gitu.
1: Oh, sekatelan. Abis itu Ipan ya. Ipan katanya beli obat tetes mata.
2: Gak usah. Matanya lagi sakit soalnya. Iya,
1: kelilipan.
2: Ya. Bener. Masa gua sapuin ini.
1: Kalau gue tuh paling riset paling basic ya.
2: Iya, pastilah.
1: LinkedIn.
3: Itu too much sih.
2: Itu cari kerja apa gimana?
1: Karir pegawai sih.
2: Nyari pegawai itu namanya.
1: Kayak achievement lu apa ya selama kuliah ya?
3: Ini lagi nyari anak magang ya.
1: Nyari intern probation ya kayaknya. Ya paling riset simple sih. Maksudnya emang hal-hal yang kira-kira apa yang relate sama dia dan relate sama gue gitu.
3: Mencari tahu ya.
1: Tahu dan kesamaan yang sama. Itu paling basic sih.
2: Betul.
1: Baru mungkin kayak ngajarin ngedit orangnya gitu yang mau diajarin ngedit.
2: Itu tadi dia.
3: Sesuai skill aja sih kak.
1: Pakai CapCut.
2: Jeduk-jeduk apa?
1: Jangan dong.
3: Oke, kedua boleh nih dari kakaknya.
2: Kalau gue sebenarnya balik lagi tadi benar sih riset. Kita tahu apa yang dia suka. Kita ya banyak ngebahas soal yang dia suka sih sebenarnya sih.
3: Jadi yang kedua obrolan. Bahas yang dia suka ya. Oke.
2: Dan kalau misal kita udah berhasil ngajak first date nih, kita harus bisa membuat gimana caranya kita bisa second date.
1: Ada lainnya tuh, Dit.
3: Gua tahu.
1: Itu yang ini bayar tiket kan?
2: Oh iya.
1: Atau bayar misal, something.
3: Iya, terus kayak nanti gini ya. Lanjut.
2: Kalau misal kita nonton nih. Kita nonton, ya kita aja yang bayar. Kita dulu yang bayar.
1: Terus kan nanti enggak enak kan?
2: Enggak enak. Mau bayarin, enggak usah, nanti besok aja.
1: Gila. Belut listrik emang susah nih emang nih.
2: Nyengat tuh.
1: Oh tadi edit berarti lo lebih ke nyari hal yang dia suka ya.
2: Benar.
1: Kalau dia suka videoin bis lewat gitu, misalkan ceweknya bis mania, tetap lo akan bahas itu juga berarti.
2: Gak usah, yuk nonton aja yuk.
3: Tadi tambahin satu lagi dong.
2: Boleh.
3: Kalian yang tambahin satu lagi. lagi. Satu dari cowok aja, dari cowok.
1: Dari cowok. Selain selain tadi riset, bener, terus juga bahas hal yang sama. Mm-hmm. Biasanya kita masuk ke hal-hal yang mulai care sama hal-hal cewek.
2: Benar.
3: Oh.
2: Gitu.
1: Karena kan cowok kayak cuek banget gitu.
3: Misalnya
1: kan
3: kayak dia lagi PMS.
1: Iya. Gitu ya. Terus kayak okay, nih okay, yogurt atau es krim gitu kan bisa ngurangin sakitnya.
2: Kita, iya, kita bikin ala-ala kit-kitnya oh, gitu loh.
3: Iya, lucu banget.
2: Ada jajannya.
3: Emang kalian pernah kayak gitu?
1: Pernah.
2: Pernah dong.
3: Serius gak sih?
2: Iya dong.
3: Keren
2: iya
3: banget.
2: Pernah. Yes. Keren banget.
1: Tenang aja, tenang bro.
3: Oh, iya, iya, iya.
2: Gitu.
3: Ini aku nanyanya ke cowok-cowok karena kemarin aku kan ini ya, ngonten 3 tips buat dapetin cewek okay gitu. Dari POV cewek, bukan dapetin, maksudnya menaklukkan hati okay, cewek.
1: Oke,
3: okay. Komen-komennya gini katanya.
2: Apa tuh?
3: Komen-komennya, nelayan tidak belajar pada ikan yang dipancing.
1: Keren.
3: Jadi yaudah nih, sekarang coba deh belajar sama nelayannya.
2: Nah,
3: ya udah deh.
1: Iya, iya.
2: Bener, bener.
1: Sayangnya mereka mancing, kita kan pakai jala nih.
2: Aduh.
1: Enggak, maksudnya maksudnya biar lebih ke kurasi lagi
3: nah,
1: gitu.
3: Nah, ini buat teman-teman cewek aku gitu ya, buat kesayangan-kesayangan aku, jangan percaya, jangan terlalu percaya juga sama cowok karena mereka nebar jala juga gitu loh.
1: Kamu kan diseleksi dulu gitu.
3: Nah, kan mereka seleksi dulu, kalian juga seleksi. Nah,
2: ya dong.
1: Harus, harus dong.
3: Harus ya.
1: Harus dong.
3: Oke.
1: Okay. Ilmu mancing.
2: Jangan lupa pakai essence.
1: Nah. Bukan, itu galat sama.
2: Bukan. Bukan ya.
3: Terus apa
1: ya,
3: lagi?
1: Ya itu. Kalau lo apa lagi tambahan dit?
2: Apa lagi ya kalau gue?
1: Strategi-strategi yang centil.
2: Asik.
1: Apa dia?
2: Apa ya kalau gue ya? Kalau bisa sih jangan matiin chat sih. Berdua ah, sih
1: penting itu yang penting.
3: Jangan matiin chat ya. Yeah. Jadi kayak misal kayak good night, terus kayak good night. Eh kamu deh.
2: Ya kayak gitu. Tetap tahu dong. Kan tahu harus tahu boundaries juga
3: oh,
2: tadi.
3: Oh, kan gini, good night. Kan dia jawab good night nih.
1: Yeah.
3: Kita kayak baru balas besok
1: aja. Sorry banget ini. Baca.
2: Gitu.
1: Iya.
2: Jadi jangan terlalu ngebet bener.
1: Bener.
2: Jangan terlalu ngebet.
3: Main
2: smooth aja.
3: Smooth, slow gitu, but steady.
2: Nah,
1: yeah. Nelayan tidak belajar.
3: Stop. Tapi orang.
1: Lucu tuh.
3: Tapi itu sebenarnya kayak sebenarnya kalau dimasukin ke hati tuh sebagai perempuan. Agak tersinggung ya dibilang ikan yang dipancing ya. Bener.
1: Tapi kalau konteksnya jadi lucu gitu. Iya, benar.
3: Tahu ya, ikan yang dipancing juga nggak mau kalau nelayannya jelek, kan? Gituin.
1: Kalau umpannya jelek, kalau umpannya jelek,
2: harus pilih-pilih kan?
3: Iya, benar. Oh benar.
2: Ini perumpamaan aja.
3: Kalau di sosmed tuh ya satu atau dua orang komen gitu, langsung 100 komen lah ini.
1: Aduh aneh-aneh banget sih komen. Emang ajaib warga TikTok ajaib. Ajaib banget ya. Tapi kita juga ngomong-ngomong tentang komen, kita mau bacain yang udah masuk kali ini.
3: Oh silahkan.
2: Ini tadi ngomongin soal apa percet-cetan ya. Ini ada Octadian yang bilang, jadi harus slow respon ya Kak Ica katanya.
3: Nah itu enggak sih okay. Jadi ya kita jangan kelihatan kayak orang yang online terus.
1: Oke. Okay.
3: Tapi ya kalau slow respon tuh kelihatan juga sih terlalu jual mahal. Jadi ya biasa aja kayak ya kalau kadang-kadang mau ngebales 10 menit kemudian gak apa-apa. Tapi kalau emang lagi, pokoknya jangan buka HP demi balas chat dia gitu.
1: Oh.
3: Jangan yang kayak kita bela-belain. Yeah. Sesuai aja sama
1: jangan
3: gimana.
1: Jangan too much ya.
3: Jangan kelihatan kayak direncanain gitu.
1: Iya benar.
2: Walaupun udah punya strategi.
3: Strategi masuk.
1: Kata Octadian, nelayan tidak pernah belajar dari ikan yang dipancing.
2: Kelas.
1: Beneran lagi.
2: Kelas. Karena bongkar rahasia.
1: Ya, katanya ada yang bilang bongkar rahasia nih.
3: Oh, siapa yang bilang itu?
1: Ada
2: Seth Stickman.
3: Oh, ya Kak Seth Stickman. Hai, Kak Seth.
2: Benar-benar ya.
3: Siapa lagi?
2: Ada siapa lagi nih, Lan?
1: Ada dari Ilham kali ya?
2: Benar.
1: Ini nih, Ilham. Ya. Kalau misalkan Alisa diberi kesempatan untuk kolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen kolab sama siapa? Oh, menarik.
3: Menarik ya. Sangat menarik kalau misalnya ditanya aku pengen kolab sama siapa? Dari dalam negeri dong ya. Kalau misalnya
1: dalam negeri boleh, luar negeri boleh.
3: Kalau misalnya ditanya mau collab sama siapa, aku sebenarnya paling pengen tuh sama Gak tau ya, aku lagi suka banget Ari Lesmana.
1: Oh iya?
3: Iya, wow, karena kayak iya. Kemarin dia juga abis ini kan ngerilis lagu bareng Lava Pratomo sama White Chorus gitu kan. Jadi kayak aku suka ciri khas suaranya, terus cara penulisan lagunya juga gitu ya. Terus tapi kalau misalnya itu emang terlalu kurang sejalan banget, mungkin aku pengen sama Perunggu sih.
2: Wah, ini.
3: Iya ya.
1: Keren.
3: Tapi bikinnya lagu-lagunya kayak Ini Abadi gitu. Bukan yang kayak
1: iya sih. Tapi asik sih Perunggu, kalau bayanginnya asik
2: bisa sih. Bisa sih.
1: Perunggu bisa tuh.
2: Seru.
1: Wih deh.
2: Alright.
1: Terus ada lagi gak Dit? Siapa nih?
2: Ada Ujang Kedu.
3: Ada Ujang Kedu. Ada. Hai Ujang. Udah. Hai.
1: Katanya hai Kak Alisa, penyanyi favoritku.
3: Terima kasih Ujang. Ujang penonton live aku.
1: Oh iya.
3: Makasih Ujang.
1: Malam ini join ya.
3: Malam ini jangan lupa join ya.
2: Ada juga
1: Sasnil Nora. Sasnil Nora katanya semangat right. Ica.
3: Okay. Makasih.
1: Oke.
3: Siapa siapa namanya siapa?
2: Sachi.
3: Oh Sachi, ini Kayuan. Hai Kayuan.
2: Oh wow.
1: Halo.
3: Iya.
1: Wah, banyak ya.
2: Banyak ya.
1: Oke.
3: Makasih.
2: Oke, sekarang kita geser ke WhatsApp dulu.
1: WhatsApp ada siapa,
2: Lara yang udah nanya nih. Nah,
3: yeah.
2: Ini sebenarnya cukup dalam sih pertanyaannya.
3: Aduh.
2: Benar-benar. Ini kalau ada nggak satu momen dalam perjalanan Kak Alisa sebagai musisi mungkin ngerasa benar-benar lelah, capek, ragu gitu sebagai musisi gitu, dan mungkin sampai bahkan mempertanyakan terkait jalan musik ini emang pilihan yang tepat atau enggak? Gitu. Pernah ngalamin hal kayak gitu?
3: Sebenarnya pernah banget sih Kak. Jadi aku tuh pernah ngerasa kayak gitu malah akhir-akhir ini gitu, karena kayak aku kan besar dengan ngelihat orang tuh kalau dulu jadi penyanyi tuh kayak tinggal exist dengan lagu-lagunya.
1: Betul.
3: Nanti biarkanlah misalnya media-media yang menyebarin gitu kan. Aku tinggal
1: asik. Iya, tampil ya.
3: Iya, tapi kalau sekarang ternyata emang harus terima fakta bahwa kalau emang aku ngeliatnya sih setelah COVID ya, setelah COVID lo emang belum naik sebagai musisi. Ya unfortunately lu juga harus ngerangkap sebagai content creator juga jadi itu sih yang bikin aku kayak susah banget ya sekarang. Apalagi aku sebenarnya di satu sisi senang banget karena banyak teman-teman lainnya yang emang bisa dengan mudah untuk nge-upload ke digital streaming platform gitu ya. Aku gak mau saing-saingan banget maksudnya. Ya aku seneng lah kalau misalnya teman-teman yang lain juga bisa mengekspresikan karya mereka gitu. Cuman kan emang sebagai musisi kita juga kayak oh berarti saingan makin banyak dan lain-lain. Betul. Cuman ya kalau masalah itu sih kita gak bisa kontrol ya gitu. Jadi emang usahanya yang harus digetolin. Tapi kan dari sini aku jadi belajar bahwa karena aku ternyata harus belajar, terpaksa belajar ngonten, akhirnya aku enjoy gitu loh. Dan itu ternyata bisa jadi opportunity baru juga ya. Kayak gitu loh. Jadi ya ada lelahnya pasti ada banget, mempertanyakannya pasti ada banget. Cuman emang balik lagi sih menurut aku kalau jadi pekerja seni tuh kita jangan lihat duitnya dan lain-lain, karena emang apa ya, kalau orientasinya ke situ sih gak bisa sih. Menurut aku emang harus kejujuran hati sih.
2: Benar-benar.
3: Jadi ketika kita merasa lelah, kita balik lagi ke motivasi awal kita gitu.
2: Oke, benar-benar.
3: Gitu sih.
2: Jadi melihat kayak pertama kali memilih hal ini tuh karena apa?
3: Karena gitu apa ya? Gitu. Dan betapa dulu kamu inginnya punya single sendiri misalnya. Benar-benar, betapa benar-benar kamu pengen ada di Spotify misalnya. Kayak sekarang kan alhamdulillah aku ada di radar ya Kak.
1: Iya.
3: Alhamdulillah banget gitu.
1: Alhamdulillah banget dong.
3: Itu kan adalah mimpi yang sebenarnya aku gak pernah expect gitu ya. Mungkin kalau dimasukin ke playlist atau apa adalah doanya gitu. Maksudnya kayak bisa lah, ya bisa lah ini dengan bantuan labelku dan lain-lain. Maksudnya bantuan untuk kayak ini ya, maksudnya untuk kayak oh kalau di label kan lebih profitable lah ya, dan kayak lagunya juga lebih di blast kemana-mana gitu. Cuman maksudnya ya bisa lah gitu.
1: Bisa,
3: cuman kalau misalnya jadi radar terus ada di billboard, muka aku tuh kayak aku gak pernah menyangka itu gitu loh. Jadi kalau misalnya capek ya ingat aja bahwa kemarin-kemarin aja sama Allah tuh aku udah dikasih kejutan gitu kan. Mungkin kedepannya juga pasti ada gitu.
1: Amin.
2: Wah, benar-benar. Dan ini juga kedepannya katanya bakal ada mini album ya.
3: Betul.
2: Ini jadi debutnya Alisa Dira berarti ya?
3: Iya.
2: Ini album pertama.
3: Betul,
2: ya?
3: Betul, pertama banget nih setelah lagu pertama aku tuh 2023.
2: Itu
3: 3 tahun.
1: Waduh, seru banget ini, seru banget.
3: Seru banget, seru banget.
1: Berisi berapa lagu ini?
3: 6, Kak.
2: 6 lagu ya?
3: 6 lagu.
2: Garis garis merahnya apa? Benang merahnya apa nih?
3: Dia di saya.
2: Oh ini
3: Dira. Nah, garis benang merahnya adalah ini semua lagu aku yang ciptain.
2: Oke.
3: Itu sih sebenarnya. Jadi DNA-nya ada di liriknya sih.
2: Oh.
3: Karena genrenya beda-beda ya, maksudnya. Oh, iya. Jadi dari 1 sampai 5 sebenarnya track-nya sama-sama kayak tadi lah, kayak lagu Strategi Memilikimu. Sama ada yang udah rilis, 7 sudah bisa tertawa. Jadi
2: iya,
3: kayak
2: iya,
3: simple music, enak. Tapi buat yang keenam ini genrenya nanti bakal di-spill ya.
2: Asik.
3: Pokoknya genrenya lebih joget, bisa buat joget.
2: Joget Brasil. Gue joget berhasil.
1: Boleh.
2: Berarti berarti targetnya kapan ini EP-nya akan dirilis?
3: Iya, targetnya tahun depan sih.
2: Tahun depan ya. Jadi ditunggu nanti.
1: Ditunggu ya.
2: Kira-kira
3: ya,
2: kapan? Pokoknya kepoin aja Alisa Dira.
1: Yes, bener banget.
2: Spam terus kapan?
3: Kalau teman-teman RRI Pro apa namanya, Kak?
1: Apanya?
3: Sapaannya.
1: Teman Pro 2.
3: Teman Pro 2, ditunggu ya.
2: Asik. Alright, terakhir deh mungkin dari Alisa Dira yang ingin disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Aku mau mengucapkan terima kasih banyak hari ini udah menyempatkan untuk nonton. Khususnya, maksudnya buat teman-teman yang teman Pro 2 yang sebelumnya belum tahu aku. Salam kenal, aku Alisa Dira, aku penyanyi dan penulis lagu. Semoga abis ini kalian akan cek lagu-lagu aku juga. Dan
2: amin,
3: buat teman-teman yang udah pada tahu aku, yang viewers live aku, tidak berhenti-henti aku ucapkan thank you banget buat teman-teman yang udah selalu support gitu ya. Meskipun ini bukan live TikTok aku, tapi kalian tetap mau join ke sini. Makasih banget kalian. Kalian harus tahu bahwa itu yang bikin aku semangat terus. Kalian yang bikin aku semangat.
2: Let's go. Jadi jangan lupa ya buat selalu dengerin lagu-lagunya Alisa Dira.
1: Betul.
2: Di semua DSP, terutama lagu Strategi Memilikimu ada ya?
3: Ada dong.
2: MV-nya sudah ada?
3: Lirik video lirik tapi video semi-semi lah sebenarnya. MV juga.
2: Iya, ya, bisa dibilang gitu ya. Alright, bisa dicek di mana berarti itu?
3: Di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
2: Nah. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Let's go.
1: Ada yang nanyain merchandise nih. Merchandise sudah ada belum tuh?
3: Oh, merchandise sudah. Nanti aku mau bikin
2: sih. Pokoknya nanti ditungguin aja ya semuanya ya. Thank you so much Alisa.
1: Thank you banget Alisa.
3: Terima kasih kakak-kakak.
2: Sukses selalu, ditunggu nanti EP mini albumnya ya.
3: Amin. Ditunggu aja, semoga lancar-lancar.
1: Amin. Jangan bosan untuk main kesini lagi pastinya.
3: Nggak bosan dong, mau tiap hari.
1: Waduh, jangan dong.
2: Aduh,
1: jangan dong.
2: Tanda tangan kontrak
1: berapa itu? Iya, bener juga.
2: Bener
1: ya.
2: Alright, terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia juga udah seru-seruan satu jam terakhir ini barengan sama Alisa Dira.
1: Abis ini bakal lanjutin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elanda pamit.
2: Eri Tama pamit.
3: Alisa Dira pamit.
2: Bye-bye.

Pernah dengar gak istilah double burden atau beban ganda? Inilah situasi saat seseorang, biasanya kaum ibu, harus bekerja seharian ngebantu ekonomi keluarga. Tapi, pas pulang ke rumah, seluruh urusan rumah masih ditumpuk penuh ke pundaknya sendirian. Padahal, rumah tangga itu ibarat tim sepak bola. Kalau bebannya dibagi rata, gak akan ada nih yang ngerasa kepayahan atau burnout. Pengaruh setamaan gender itu simpel. Saling bagi peran, saling ngebantu, biar sama-sama punya energi buat berkembang. Jadi, yuk kita mulai dari rumah kita sendiri. Bantu nyapu, jagain anak, atau bagi tugas dapur, itu bukan cuma sekedar ngebantu istri, tetapi juga bentuk kerjasama tim yang nyata. Satu rumah, satu tim, berkembang bareng-bareng.

0: pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?
1: ...105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, bareng Anya kali ini nemenin kamu di edisi Jaga Malam tanggal 8 Oktober 2026 hingga nanti pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah teman Pro 2, hingga nanti pukul 21.00 kita berada di segmen obrolan komunitas teman Pro 2. Untuk teman-teman yang mungkin termasuk kaum introvert teman Pro 2 ya, kali ini akan Anya rekomendasikan beberapa komunitas online yang terbaik untuk kamu para introvert teman Pro 2. Apakah kamu merupakan seorang introvert yang bosan dengan stigma yang terkait dengan introversi, yang padahal untuk kamu yang sebagai seorang introvert, kamu tuh gak harus mengalami hal tertentu sendirian. Kamu bisa kok teman Pro 2 untuk tetap menemukan komunitas individu serupa yang memahami pengalaman sehari-hari kamu sebagai introvert. Nah, kalau misalkan kamu lagi nyari-nyari komunitas untuk saling berhubungan, atau bahkan kamu pengen terhubung dengan individu yang berpikiran sama, yaitu sebagai introvert, ada berbagai situs web yang menyediakan hal itu untuk kamu. Nah, kali ini teman Pro 2 akan hanya hadirkan beberapa komunitas online dan situs web yang sangat cocok untuk kamu para kaum introvert. Yang pertama ada Introvert Dear. Introvert Dear merupakan sebuah komunitas online dan situs blog terbesar untuk para introvert. Nah, platform ini bertujuan untuk menyediakan rumah yang aman bagi para introvert dan orang-orang yang sangat sensitif untuk saling berhubungan. Di situs web ini, kamu tuh bisa menemukan informasi tentang 8 variasi kepribadian introvert dan belajar gimana cara kamu mengatur kehidupan sebagai introvert melalui cinta, melalui kencan, dan juga persahabatan. Nah, kamu tuh juga bisa menemukan esai teman Pro 2 dan cerita pribadi dari para introvert lainnya. Terkadang ya, memang untuk para introvert tuh mungkin mengalami kesulitan juga untuk wawancara ataupun menghadapi situasi di tempat kerja. Nah, untungnya nih teman Pro 2 di komunitas Introvert Dear itu punya arsip pekerjaan dan karir untuk beri kamu tips berguna agar berkembang di tempat kerja nantinya. Nah, selain Introvert Dear, yang kedua itu ada Silent Book Club teman Pro 2. Nah, ini tuh cocok banget ya untuk kamu para introvert yang suka banget baca. Enggak kayak klub buku biasa yang mungkin bisa aja mereka lebih berisik dari yang kamu bayangkan, atau di mana kamu mungkin ngerasa tertekan untuk mengutarakan isi pikiran ataupun ide kepada orang lain. Nah, The Silent Book Club ini memungkinkan kamu untuk menikmati ruang membaca komunal online dimanapun, dimana kamu enggak menerima pekerjaan rumah dan kamu juga bisa menikmati kesederhanaan membaca dengan orang lain. Nah, The Silent Book Club ini tuh juga punya berbagai kelompok membaca di seluruh dunia yang bisa kamu ikuti loh teman Pro 2, dimana sebagian besar kelompok ini tuh didasarkan pada lokasi meskipun secara virtual. Kalau misalkan kamu gak menemukan yang dekat dengan lingkungan kamu, platform ini memungkinkan kamu untuk memulai klub buku virtual kamu sendiri. Nah teman Pro 2, baru dua nih ya komunitas online terbaik untuk kamu para kaum introvert. Tentunya masih ada nih teman Pro 2 komunitas-komunitas lainnya yang cocok banget untuk kaum introvert, kira-kira apa aja nih? Kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah nggak sih lagi enak jalan-jalan sore, tiba-tiba hujan turun deras, angin kencang, terus jalan jadi licin. Musim pancaroba emang sering bikin kejutan loh di jalan. Saat ini terjadi, segera kurangi kecepatan. Jangan ngebut ya. Jalan basah bikin ban kendaraan lebih gampang slip. Jaga jarak aman, jalanan licin bikin kita harus effort waktu mau ngerem. Dan pastikan kamu selalu bawa jas hujan. Kalau hujan terlalu deras, lebih baik menepi di tempat aman ya, daripada maksa lanjut. Terus kalau ada petir dan angin kencang, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho besar. Cari tempat yang betul-betul aman. Dan buat kamu yang naik motor, pastikan lampu menyala dan helm terpasang dengan benar. Karena pengendara keren itu yang pulang dengan selamat. Hati-hati di jalan ya, teman Pro 2.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Nelmo Pro 2 masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu. Kita masih berada di segmen obrolan komunitas sama Pro 2. Dan sebelum menutup perjumpaan di segmen kali ini, untuk komunitas online terbaik untuk para kaum introvert selanjutnya nih ya, ada Reddit atau R Introvert teman Pro 2. Nah, Reddit Introvert adalah subreddit dengan lebih dari 300 anggota di situs Reddit. Nah, ini itu adalah platform di mana kamu tuh bisa mendiskusikan introversi dan mencari dukungan dari komunitas global yang terkait dengan kepribadian yang kamu punya. Subreddit ini tuh sangat bagus sama Pro 2 untuk siapa saja yang pengen baca tentang pengalaman pribadi, karena ini juga merupakan tempat yang baik untuk mencari saran dari orang-orang yang mungkin punya pemahaman yang lebih dalam tentang menavigasi kehidupan sebagai seorang introvert. Nah, gak ada salahnya ini teman Pro 2, pertanyaannya terlalu kecil ataupun terlalu besar dalam komunitas seperti itu, karena kamu bisa mendapatkan saran tentang apa aja, mulai dari menavigasi kehidupan no formal hingga kiat percakapan casual. Kemudian komunitas yang keempat ada Diary of an Introvert teman Pro 2. Diary of an Introvert ini adalah situs web yang bertujuan untuk menginspirasi para introvert untuk merangkul dan memahami siapa diri mereka. Nah, situs web ini awalnya dimulai sebagai jurnal di mana seorang introvert hanya pengen mendokumentasikan pengalamannya di lingkungan extrovert. Diary of an Introvert sekarang itu menjadi platform yang secara teratur membagikan konten untuk membantu kamu bermanuver dalam menjalani kehidupan sebagai seorang introvert. Kamu juga bisa menemukan berbagai rekomendasi buku serta klub introvert yang bisa kamu ikuti, di mana kamu akan menerima akses ke sesi buku harian dari tim introvert. Nah, untuk bergabung dengan klub introvert ini, kamu tuh cuman mendaftar menggunakan alamat email saja teman Pro 2 dan sudah bisa langsung bergabung ya. Dan yang terakhir untuk komunitas online terbaik untuk para kaum introvert ada Introvert Spring teman Pro 2. Kalau misalkan kamu adalah seorang introvert yang pengen mengembangkan keterampilan percakapan yang hebat, Introvert Spring ini adalah platform yang sempurna banget untuk kamu, karena platform ini menyediakan alat untuk membantu kamu untuk dapat meningkatkan interaksi kamu dengan orang-orang. Kamu bisa menemukan alat seperti lembar contekan dan juga posting blog untuk memandu kamu melalui percakapan. Dan alat-alat ini bisa mengajari kamu untuk mengatasi kecanggungan karena tidak tahu harus berkata apa kalau sedang berinteraksi dengan orang lain. Nah, teman Pro 2, jadi udah tahu ya beberapa komunitas online ya. Jadi untuk kamu kaum-kaum introvert teman Pro 2 yang pengen bergabung ke komunitas-komunitas nih ya, supaya gak boring, gak ngerasa sendiri teman Pro 2, kamu bisa bergabung ke 5 komunitas online terbaik untuk kaum introvert yang sudah Anya bagikan. Nah, tentunya masih bersamanya membersamai kamu. Setelah ini akan Anya hadirkan lagu-lagu pilihan ya teman Pro 2 untuk menemani kamu di Kamis malamnya ini teman Pro 2. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Lihat teman terbaik kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Ada yang mau tanya?
2: Kamu duluan.
1: Enggak, kamu duluan aja.
2: Nanti malam kalau misalnya saya ajak kamu ke suatu tempat spesial, kamu enggak?
1: Kalau saya kabarin nanti sore, boleh ya?

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

0: banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena Rizka kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Telepon Pro 2. Kalau tiba-tiba angin bunyinya udah kayak backsound drama Cina, jangan panik. Ada tips satsetnya nih buat kamu. Pertama, cek sekitar rumah. Kalau ada barang di luar kayak motor, jemuran, kursi plastik, langsung masukin ya. Soalnya barang-barang ringan itu gampang banget kebawa angin. Terus tutup rapat pintu dan jendela. Kunci juga kalau perlu, biar angin gak masuk dan bikin berantakan rumah. Kalau anginnya barengan sama petir, langsung matikan ya listriknya. Dan pastinya cabut peralatan elektronik. Kalau kamu lagi di luar, jauhi pohon besar, tiang listrik, papan reklame, atau bangunan tinggi. Itu tuh titik-titik yang rawan banget nih kalau angin lagi kencang. Dan kalau ada potensi petir, jangan tiarap ya. Lebih baik kamu duduk membungkuk, peluk lutut ke dada, lindungi kepala. Intinya, segera cari ya tempat pelindung yang kokoh dan lindungi diri dari benda-benda yang bisa terbang. Teman Pro 2, cuaca boleh berubah cepat, tapi kita harus tetap siap. Jadi, tetap waspada dan jaga diri ya.

0: Kamu jadi pulang hari ini?
1: Jadi, Bu. Ini lagi packing.
0: Keputusan kamu sudah bulat, Div.
1: Udah, Bu. Aku juga udah kelamaan di sini. Udah saatnya pulang.
0: Ya udah kalau gitu. Hati-hati ya, Div. Berhenti dulu kalau capek. Jangan dipaksain ya.
1: Iya, Bu.

Kamu harus kejar mimpi kamu. Dan emang harusnya begitu kan? Aku gak apa-apa kok di sini.

Kalian nyadar nggak? Berita akhir-akhir ini lagi banyak banget ngebahas tentang karhutlah dan kebakaran di mana-mana. Mau nangis nggak sih? Keluar rumah dikit juga mikir-mikir jadinya. Karena panasnya pol-polan. Nah, di tengah bumi yang lagi hot-hotnya ini, jangan sampai kelakuan kita makin bikin lahan kebakaran ya. Please banget, jangan ngide deh bakar sampah kering di halaman. Angin lagi kencang-kencangnya nih. Sekali colek bisa langsung merembet, bikin lahan tetangga juga ikut kebakar. Buat yang merokok, untungnya jangan asal dibuang sembarangan. Ya kali mau jadi dalang karhutlah. Kalau lo lagi jalan-jalan, terus gak sengaja nemu titik api alias hotspot yang mulai membesar, jangan cuma dijadiin konten instastory ya. Buruan, satset deh hubungi damkar. Yuk, jaga lingkungan kita tetap safety, biar hidup kita tetap work-life balance tanpa gangguan asap.

Hadirmu itu keindahan bagi bunda. Senyummu itu memberi damai. Kamu menciptakan harmoni di planet ini. Kamu adalah harapan baru.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti bulan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Duh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Pinjol aja lagi deh, download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit, ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak.
2: Halo. Yuk, masuk. Hidup.
3: Ini dia.

0: 105,5 FM.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

0: Kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemananya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Cuaca lagi sendu banget.
4: Bener
3: nih,
4: banget nih.
3: Kayaknya ada yang lagi kangen nih sama seseorang.
4: Siapa nih?
3: Gebetan paling.
4: Pacar mungkin.
3: Atau malah teman masa kecil.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
2: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle.
0: Apa namanya?
1: Puzzle.
2: Ini huruf U.
1: U.
2: Ini huruf N.
1: Ini N.
2: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
2: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
3: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Omong Pro 2 dengan terdengar musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya termasuk salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman Pro 2 di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz, menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Kali ini Spade bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu teman Pro 2. Dan Jessica bakal nemenin kamu dari jam 5 ini sampai nanti teman Pro 2 di jam 10 pagi ini. Ya pastinya Jessica gak akan muterin lagu-lagu aja teman Pro 2. Pastinya juga akan ada beragam informasi menarik ya yang bakal aku sajikan nih untuk teman Pro 2. Nah untuk di pagi hari ini teman Pro 2 pastinya ya sesuai dengan Spade nih teman Pro 2. Seperti biasa aku akan menghadirkan Just Music dulu. Lalu akan kita sambung di jam 6 sampai jam 8 akan ada musik dan informasi di Spade kali ini teman Pro 2. Dan buat kamu juga harus tetap stay tune ya, karena pastinya ya teman Pro 2 ya, kamu gak akan dapat info yang lama nih teman Pro 2. Bakal ada info-info baru yang pastinya ini bikin kamu jadi up to date. Selanjutnya teman Pro 2, selain itu aku bakal nemenin kamu di jam 8 sampai jam 9 dengan FYP of the week. Dan yang terakhir teman Pro 2, segmen kita yakni ada Spade Prioritas Nasional Lingkungan Hidup dari jam 9 sampai jam 10. Dan buat teman Pro 2 pastinya kamu penasaran banget ya kita bakal ngomongin apa aja teman Pro 2 ya informasinya. Makanya tenang aja teman Pro 2, kita santai dulu, kita dengerin dulu lagu-lagu di Just Music pagi hari ini teman Pro 2, supaya mood kamu jadi makin semangat gitu untuk menghadapi Jumat pagi ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu.
1: Hey yo, it's DJ Khaled.
2: Hey, this is Ellie.
3: Hey, this is Justin Timberlake.
4: This is Major Lazer.
5: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
6: Boy, Young Dro.
7: This is Drizzy.
8: Hey, guys, it's Selena Gomez.
9: They're keeping the summer hot.
10: Pro 2 Sungai Ria.
11: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
12: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
13: Tiga, persatuan Indonesia.
14: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
15: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
16: Rita Effendi.
17: Aji Sutama.
18: Ita Purnamasari.
19: Dedi Dugun.
20: All Music.

0: Duh, pagi mai, kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penen palak kone, mai.
1: Yang apa, penen Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa-apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kone nak promosinya, kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan di pacak,

usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast,

Podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu?
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sunyi Liat.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 Sunyi Liat.
2: This is Pink. Hey, yo, it's DJ Khaled.
3: Hey, this is Ellie Goulding.
4: Hey, this is Justin Timberlake.
5: This is Major Lazer.
6: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
7: Boy, Young Dro.
8: This is Drizzy.
9: Hey, guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer hot.

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik.

ingin lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman permintaanmu.

0: Sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi. Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman

0: Sebagai makanan khas, dari mana si nonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi si nonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan si nonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan si nonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan si nonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa si nongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Si nonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.
1: I was like, why are you so obsessed with that?

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya? Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Om Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama dengan Jessica. DPR RI resmi menetapkan 5 nama sebagai calon dewas pengawas dewas terpilih LPPR RI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada Rabu 7 Oktober 2026. 5 nama yang ditetapkan berasal dari unsur RRI, pemerintah, dan masyarakat. Soleman Yusuf mewakili unsur RRI dengan memperoleh 26 suara. Sementara itu, Bara Ilyasah dan Widiarsi Agustina dari unsur masyarakat masing-masing meraih 26 suara. Muhammad Reza dari unsur pemerintah juga memperoleh 26 suara dan adapun Margareta Fajar Kurnia Putri dari unsur masyarakat memperoleh 25 suara. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay mengatakan proses penetapan 5 dewas LPPR RI diawali dengan pembahasan dan musyawarah antar anggota komisi. Setelah melalui perdebatan, Komisi 7 kemudian menentukan 5 nama melalui mekanisme voting. Selain menetapkan 5 dewas, Komisi 7 DPR RI juga menetapkan 5 nama sebagai calon cadangan. Mereka adalah Imade Sunarsa dari unsur pemerintah, Yonas Markus Tuhuleru dari unsur RRI, serta Azimah Mahroni Kusuma dan Syukron Jamal dari unsur masyarakat. Sebelumnya, Komisi 7 DPR RI telah menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 15 calon dewas LPPR RI periode 2026-2031. Uji kelayakan tersebut dipimpin Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay bersama jajaran pimpinan dan anggota Komisi 7. Kegiatan berlangsung di ruang rapat Komisi 7 DPR RI Gedung Nusantara 1 Kompleks Parlemen Jakarta. Rangkaian uji kelayakan mencakup penelitian administrasi, penyampaian visi misi, serta pengujian kelayakan masing-masing calon. Dalam pelaksanaannya, para calon dewas LPPR RI memasuki ruang rapat secara bergantian untuk menyampaikan paparan dan menjawab pertanyaan dari anggota Komisi 7 DPR RI. Seluruh rangkaian uji kelayakan dilaksanakan secara terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah proses tersebut, Komisi 7 DPR RI melakukan penentuan urutan calon sebelum menetapkan 5 nama sebagai dewas LPPR RI periode 2026-2031. Sekian Info Pro 2.

Selamat pagi teman Produa. Seratus lima koma lima FM Produa dari Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, selamat pagi. Kali ini bersama dengan Jessica ya di ruang dengar kamu. Tadi udah aku puterin ya lagu-lagu pilihan buat jazz musik kamu teman Produa dari jam 5 sampai jam 6 ya. Dan kali ini kita masuk ke segmen sepadan nih teman Produa. Nah di Jumat pagi ini teman Produa ya, matahari masih belum terlalu nampak nih. Kayaknya udah ada sinar-sinar tapi belum nampak sepenuhnya ya teman Pradua ya. But it's okay teman Pradua ya, even mataharinya belum muncul, kamu udah harus segera menyiapkan hari ini teman Pradua. Kali aja kamu mau bikin sarapan dulu, atau mungkin kamu mau ngopi-ngopi cantik dulu, ngeteh ya teman Pradua ya, sambil sarapan kayaknya enak banget deh. Atau mungkin kamu udah lagi di jalan nih menuju tempat kerja kamu atau tempat

kemarin. Nah, berdasarkan data ya Tumom Pradua ya, yang dilansir itu Tumom Pradua ya, bahwa NASA dan juga NSIDC ini mengungkapkan bahwa es laut Arktik ini mencapai titik minimum tahunan pada 12 September 2026 kemarin. Nah, mengutip dari NASA pada tanggal Kamis 8 Oktober 2026, luasnya ya Tumom Pradua ya ini tercatat sekitar 4,6 juta kilometer persegi atau sekitar 1,78 juta mil persegi Tumom Pradua. Nah, angka tersebut juga menempatkan tahun 2026 sebagai salah satu tahun dengan luas minimum es laut terendah dalam catatan pengamatan satelit. Nah, posisi 2026 secara statistik ya Tumom Pradua yang menyamai tahun 2008, 2010, dan 2025 sebagai minimum terendah ke-10 dalam catatan satelit. Nah, penyusutan es laut Arktik ini juga merupakan bagian dari perubahan jangka panjang yang telah terpantau sejak pengamatan satelit dimulai pada tahun 1978 Tumom Pradua. Nah, luas es Arktik sendiri mengalami secara alami ya Tumom Pradua ya ini bertambah selama musim dingin dan menyusut pada musim panas. Namun dalam jangka panjang luas es terus menurun dan penurunannya semakin tajam sejak dekade 2000-an Tumom Pradua. Bahkan 20 musim panas terakhir ini seluruhnya masuk dalam 20 catatan minimum terendah sepanjang pengamatan satelit Tumom Pradua. Rekor terendah hingga kini terjadi pada September 2012 dan perubahan tersebut juga terlihat pada karakteristik es yang tersisa. Es multi-year, yakni es yang mampu bertahan setidaknya satu musim pencairan, dinilai terus berkurang dan kondisi ini juga membuat kawasan Arktik semakin didominasi es tahun pertama yang lebih tipis dan lebih rentan mencair. Gak hanya musim panas, Tumom Pradua es laut pada musim dingin juga mengalami penyusutan dan pada Maret 2026 luas es secara statistik menyamai 2025 dengan yang terendah dalam catatan satelit. Padahal masa itu juga merupakan masa ketika es Arktik biasanya mencapai luas maksimum tahunannya dan para ilmuwan juga menyebut bahwa variasi alami seperti ini ya Tumom Pradua ya, seperti Arctic Oscillation ya, ini turut mempengaruhi luas es dari tahun ke tahun. Namun perubahan alami seperti ini Tumom Pradua ya tidak cukup untuk menjelaskan penurunan jangka panjang yang telah diamati dan kenaikan suhu global menjadi salah satu faktor utama yang berbesar pencairan es laut Arktik Tumom Pradua. Makanya nih memang ya global warming nih benar-benar menjadi isu yang harus kita concern juga gitu ya Tumom Pradua ya. Nah, pada para ilmuwan juga Tumom Pradua ya ini memperkirakan bahwa Arktik dapat mengalami kondisi hampir bebas es laut sebelum pertengahan abad ke-21. Kondisi tersebut dapat terjadi jika tren pemanasan global dan pencairan es terus berlanjut Tumom Pradua. Makanya nih untuk memantau perubahan tersebut, para ilmuwan menggunakan satelit dengan sensor gelombang mikropasif. Teknologi ini juga bisa memungkinkan es laut diamati meskipun tertutup awan. Nah, hal ini juga dikarenakan gelombang mikro ini dapat menembus awan dan membedakan permukaan es dari perairan terbuka. Adapun pengamatan jangka panjang melalui satelit NASA Nimbus 7 pada tahun 1978. Dan pengamatan tersebut juga dilakukan oleh satelit Defense Meteorological Satellite Program atau DMSP dan juga NASA Aqua. Nah, sejak tahun 2025 kemarin, Tumom Pradua para ilmuwan juga memanfaatkan data satelit GCOMW milik Japan Aerospace Exploration Agency ya, Tumom Pradua atau JAXA. Nah, Tumom Pradua bisa dibilang ya, ini tadi juga merupakan fenomena ya Tumom Pradua ya, es laut Arktik yang menyusut Tumom Pradua ini ini juga disebabkan oleh pemanasan global atau global warming yang memang dari tahun ke tahun Tumom Pradua terasa banget ya. Kita juga musim panas semakin panjang, musim panas semakin panas, itu juga memang salah satu dari dampak pemanasan global yang memang ini banyak banget faktor menghadapinya Tumom Pradua ya. Makanya ini

juga salah satu dampaknya dari pemanasan global adalah es laut Arktik yang kembali menyusut. Makanya teman peradua balik lagi ya, kita sebisa mungkin kita sedikit demi sedikit teman peradua ya lakukan hal-hal yang bisa membuat lingkungan kita jadi lebih baik lagi. Salah satunya adalah untuk mencegah pemanasan global yang terus menerus teman peradua. Dan semoga aja teman peradua ya, kita masih bisa melihat gitu ya pertumbuhan dari es laut Arktik ya, karena kan kalau ilmuwan bilang ini diprediksi es laut Arktik ini akan sepenuhnya hilang di tengah peradaban abad ke-21 tadi ya teman peradua ya, di pertengahan abad ke-21 gitu ya, ini hampir bebas es laut nih kemungkinan nih teman peradua ya. Makanya kita sebagai generasi muda juga nih benar-benar harus concern tentang pemanasan global atau global warming. Nah, teman peradua kelihatannya nih dari studio ya teman peradua ya, matahari udah menghadap aku. Warnanya orange sekali teman peradua ya. Wow, ini masya Allah ya teman peradua ya, ciptaan Tuhan ya teman peradua ya, yang sangat indah kita bisa lihat dan bisa nikmati hari ini matahari telah bersinar ya teman peradua ya. Dan juga pastinya ini kelihatannya orange sekali. Aku gak tahu bakal sepanas apa hari ini teman peradua ya, nanti bakal kita cek-cek juga cuaca di pagi hari ini teman peradua seperti apa. Makanya jangan kemana-mana, stay tune di peradua RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu.

0: video amatir yang direkam warga di kawasan Jakarta Selatan Kamis lalu memperlihatkan siluet asing yang melayang diam di langit, memicu kehebohan di media sosial.
1: Pancasila.
0: Belum ada keterangan dari
1: satu. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Sila 1 sampai 5. Jujur aja deh, pasti kita semua udah hafal di luar kepala dari zaman SD. Tapi pas lagi diskusi kelompok, pendapat siapa yang paling diturutin? Pas ada teman beda keyakinan, seberapa toleran kita? Atau pas lihat hoax lewat, pasti jempol kita pengen ikut nyebar kan? Kesaktian Pancasila itu bukan cuma soal sejarah yang ada di buku pelajaran. Tapi saktinya Pancasila justru diuji di tempat kita sekarang. Dari cara kita menghargai beda pendapat dan aksi nyata setiap hari. Karena Pancasila bukan cuma soal dihafal pas upacara, tapi buat dihidupin sama-sama. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Yuk buktiin lewat aksi nyata kita.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu ngerasa harus mengikuti orang lain supaya dianggap keren? Misalnya, mulai dari gaya berpakaian, cara bicara, sampai tren yang sedang ramai di medsos. Padahal, menjadi diri sendiri juga punya daya tariknya sendiri loh. Nggak harus selalu sama dengan orang lain. Yang penting, kita tahu siapa diri kita, apa yang kita sukai, dan apa yang ingin kita capai. Tren boleh diikuti, tapi jangan sampai kehilangan jati diri. Media sosial boleh jadi tempat berbagi inspirasi, tapi jangan jadikan kehidupan orang lain sebagai ukuran kebahagiaan kita. Karena setiap orang punya cerita, perjalanan, dan waktunya masing-masing. Jadi teman Pro 2, tetap belajar, tetap berkembang, tetap terbuka dengan hal baru, tapi jangan lupa menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Teman muda, teman berkarya, teman untuk terus melangkah. Tetap semangat, tetap positif, dan jadikan hari ini lebih berarti. Check it out!

Welcome back to Mom Pro 2 di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan tadi kita udah dengerin ya lagu dari Bernadia, Kini Mereka Tahu. Terus juga ada lagu dari Ardhito Pramono ya, teman Pro 2, Waking Up Together With You. Dan selanjutnya teman Pro 2, tadi yang pertama aku puterin lagu dari Katiana, Tongkat Sihir. Dan di pagi hari ini teman Pro 2 ya, tadi aku juga sempat keluar dari studio buat ngelihat udara pagi ini teman Pro 2 ya, memang masih terlihat ada kabut-kabut tipis teman Pro 2, kabut asap tipis. Tapi alangkah baiknya teman Pro 2 ya, balik lagi tetap menggunakan masker kondisinya kalau kamu keluar rumah ya teman Pro 2 ya, untuk menjaga paparan dari asap ya teman Pro 2 ya, yang memang masih ada ya teman Pro 2 ya, di sekitaran Sungai Liat ini. Tapi memang intensitasnya lebih tipis dibandingkan yang waktu awal-awal kemarin ya teman Pro 2 ya. Tetap aja teman Pro 2 itu asap yang bisa menyebabkan penyakit gangguan ISPA teman Pro 2 ya. Jadi balik lagi harus tetap kita menjaga kesehatan kita dengan menggunakan masker kemanapun kita pergi teman Pro 2, terutama kalau kita memang lagi ada kegiatan outdoor gitu ya teman Pro 2 ya, seperti itu. Nah, teman Pro 2, kita beranjak ke informasi selanjutnya ya di musik dan informasi pada pagi hari ini, edisi Jumat 9 Oktober 2026. Ini hadir dari Madani Film Festival 2026 yang menghadirkan kompilasi festival film jelek pada Kamis 8 Oktober 2026 di Taman Ismail Marzuki. Dan pemutaran tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Madani Film Festival tahun ini teman Pro 2. Dilansir dari rri.co.id bahwa festival film jelek atau FFJ hadir sebagai ruang ya teman Pro 2 bagi pembuat film untuk mempertemukan karya yang sebelumnya yang belum mendapat tempat dengan penontonnya teman Pro 2 ya. Nah, festival ini tidak hanya sekedar mencari film dengan kekurangan teknis, tetapi juga mendorong pembuat film agar berani menayangkan karyanya teman Pro 2. Founder dari Festival Film Jelek, Juan Henry, ini mengatakan bahwa FFJ berasal dari banyaknya film karya teman-temannya yang tidak dapat kesempatan untuk ditayangkan. Menurutnya, sejumlah pembuat film ini bahkan tidak mengetahui tempat untuk menayangkan karya setelah film dibuat. Nah, teman Pro 2 ya, menurutnya juga sejumlah film sebenarnya memiliki potensi untuk ditonton meskipun masih memiliki kekurangan teknis. Nah, kekurangan tersebut membuat beberapa karya berpeluang ditolak ketika mengikuti festival dengan standar industri. Penilaian FFJ juga mempertimbangkan alasan pembuat mengirimkan karyanya ke festival. Nah, kejujuran dan keinginan untuk membuat film ini menjadi salah satu pertimbangan dalam proses kurasi nih teman Pro 2. Nah, ini juga dilayangkannya teman Pro 2 oleh programmer FFJ yakni Kisha Miriam, yang mengatakan bahwa ukuran jelek gitu ya dalam tanda kutip dalam festival ini tetap berkaitan dengan standar teknis yang berlaku. Namun keterbatasan sumber daya ini tidak otomatis ya membuat sebuah film kehilangan nilai untuk diapresiasi. Karena teman Pro 2 ya, kalau ngomongin film sendiri ini ya, pastinya banyak banget aspek yang bisa dinilai di dalamnya teman Pro 2 ya. Ya memang ini juga bisa kita cek juga teman Pro 2, apakah film ini cocok juga nih dengan selera pasar gitu ya dari FFJ itu sendiri. Nah, salah satu pembuat film yang mendapat ruang melalui FFJ adalah Salwa lewat film Sehari Semimpi. Nah, film tersebut dibuat pada tahun 2024 lalu sebagai tugas akhir SMA, dan awalnya hanya ditayangkan untuk keperluan kelulusan aja. Akhirnya Salwa mengaku sempat tidak percaya diri mengirimkan filmnya karena menganggap karya tersebut terlalu jelek untuk masuk FFJ teman Pro 2. Akhirnya keberanian muncul setelah berdiskusi dengan sejumlah orang di lingkungan festival, dan akhirnya Salwa menemukan keberanian teman Pro 2. Akhirnya submit juga gitu ya di FFJ yang ada di Bogor, dan itu tadi teman Pro 2. Nah, sejak dibentuk pada Februari 2026, FFJ sendiri menerima 270 submisi dan memilih 45 film untuk diterima dalam salah satu penyelenggaraannya. Lalu karya-karya tersebut ya teman Pro 2 ya, kemudian tetap diputar dalam berbagai kegiatan dan roadshow FFJ di sejumlah daerah.
FFY juga berencana untuk memperluas programnya melalui festival MV Jelek pada akhir 2026. Nah, program tersebut membuka kesempatan bagi calon sutradara untuk mengajukan konsep video musik bersama dengan sejumlah musisi. Kayak gitu Tomang Pradua. Dan memang festival film jelek nih bukan karena filmnya memang jelek ya Tomang Pradua, tapi ini ladang untuk mengkurasi gitu ya, untuk sama-sama mengeksplor terus juga mengevaluasi film-film yang memang dibuat oleh para calon sutradara seperti itu Tomang Pradua. Dan pastinya ini juga perlu banget ya untuk dievaluasi bersama ya, terutama film-film yang dibuat oleh para sutradara-sutradara muda yang juga masih baru gitu ya, menggeluti bidang perfilman seperti itu Tomang Pradua. Itu tadi informasi kedua di Spada Musik dan Informasi bersama dengan Jessica. Tomang Pradua masih bersama dengan aku juga. Aku bakal puterin lagu-lagu pilihan buat temenin pagi hari kamu.

0: Nyarap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang,
2: teman terbaik kamu.

0: Bro, sis, tau gak sih? Masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa. Mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita, 8 langkah, 1 tujuan, Indonesia lebih maju.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman Pradua, 105,5 FM Pradua RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pradua, Jessica masih nemenin kamu juga di pagi hari ini ya, di hari Jumatnya teman Pradua. Kita juga masih ada di segmen Aspade Musik dan Informasi ya. So langsung aja kita ke informasi yang ketiga teman Pradua ya, karena ini juga di penghujung segmen ya. Langsung aja teman Pradua, ada Pertamina Grand Prix of Indonesia yang akan digelar di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di seri ke-17 MotoGP tersebut. Pastinya ini menjadi penentu dan dalam perburuan gelar juara dunia tahun ini teman Pradua ya, di musim 2026. Nah, ini dilansir juga dari rri.co.id bahwa George Martin ini datang ke Mandalika sebagai pemuncak klasemen sementara dengan mengoleksi 333 poin, dan kini ia hanya terpaut 2 angka dari Marc Marquez di urutan kedua yang mengantongi 331 poin. Marc Marquez sendiri ya teman Pradua ya berhasil memperkecil jarak dengan Martin usai memenangkan MotoGP Jepang di sirkuit Motegi kemarin ya teman Pradua ya. Namun catatan buruk di Mandalika juga menjadi tantangan besar nih bagi Marquez dalam upayanya merebut pimpinan klasemen. Nah teman Pradua, juara dunia 7 kali ini belum pernah menyelesaikan balapan utama di Mandalika sejak 2022. Kini ia bertekad untuk mengubah rekor tersebut dengan meraih kemenangan perdana di sirkuit tersebut teman Pradua. Rangkaian balapan MotoGP Indonesia akan dimulai dengan sesi latihan pada Jumat hari ini teman Pradua, dan para pembalap kemudian akan mengikuti sesi kualifikasi serta balapan sprint sejumlah 13 putaran pada Sabtu besok. Dan sementara itu balapan utama akan digelar pada Minggu 11 Oktober 2026 pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan balapan sejauh 27 putaran tersebut menjadi momentum penting dalam perburuan gelar musim ini. Selain kelas MotoGP, pertandingan juga teman Pradua ya ini bakal tertuju pada kelas Moto3 dan juga Moto2 yang menghadirkan dua pembalap Indonesia. Ada Vega Ega Pratama yang akan tampil di kelas Moto3, sementara Mario Aji turun di kelas Moto2. Kedua pembalap tanah air tersebut mengaku antusias ya teman Pradua untuk tampil di hadapan pendukung sendiri, namun mereka tidak ingin membebani diri dengan target berlebih teman Pradua. Veda berharap mereka akan menikmati dan menyelesaikan balapan dengan baik di Mandalika, dan pastinya balapan Moto3 sejauh 20 putaran akan digelar pada Minggu juga teman Pradua pukul 11 waktu Indonesia Barat, sementara balapan 22 putaran pada kelas Moto2 dijadwalkan berlangsung di hari yang sama pada pukul 12.15 waktu Indonesia Barat teman Pradua. Dan itu tadi teman-teman Pradua ya, jadwal dari pertandingan MotoGP Mandalika 2026 ya teman Pradua. Buat kamu yang penasaran, nanti bakal ada informasi lebih lengkapnya juga teman Pradua. So kita langsung aja teman Pradua ya, tutup untuk segmen Aspade Musik Informasi part 1 kali ini. Tenang aja, aku bakal nemenin kamu di part 2 nya juga teman Pradua di jam 7 sampai jam 8 nanti. Aku bakal menghadirkan juga informasi-informasi yang penting banget buat kamu. So, jangan kemana-mana. Stay tune di Pradua RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu.